0: Jom gegarkan pagi koma 6.10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM koma. Di mana? Di mana?
1: Koma kat mana? Koma kat mana? Cikabu, cikabu.

0: Okay, Bra FM, mari Bra dan informasinya tentunya untuk koma aja. Dan yang pastinya sekarang ni jam ketiga, Ida dan juga Faizal bersama dengan koma dah pun 8.19 minit pagi.
1: Pertemuan kita di hari Jumaat, Yaumul Jumaat. Itu antara lagu wajib kita lah hari Jumaat kan.
0: Yeah.
1: 10 Julai 2026, 24 Muharram 1448 Hijrah.
0: Itu dia. Okay, pastinya right. Sekarang ni borak gegor pagi. Kita berdua nak cerita sikit mengenai topik kita pada pagi ini.
1: Okay.
0: Topiknya
1: kongsikan tabiat pelik anda.
0: Ada
1: tabiat pelik. Tabiat pelik ni dia macam-macam lah, Ida. Kadang-kadang dia tengok peliknya satu insiden tu. Contoh, saya bagi contoh lah kan. Abang saya, dia baru beli kasut.
0: Okay.
1: Dia sebelum dia pakai kasut tu, dia gigit dulu hujung kasut tu. Dia siap cakap ni, sebelum hang gigit aku, aku gigit hang dulu.
0: Okay.
1: Kan kita pakai kasut kadang-kadang dekat belakang
0: kita meleceh. Betul. Ada juga tu. Itu macam petua jugalah katanya kan.
1: Tapi masa tu saya tengok pelik lah. Setiap kali dia beli kasut baru, mesti dia buat macam tu.
0: Dia buat macam tu kan. Okay, juga ada kalau tabiat pelik ni, jenis orang yang suka cium bau. Bau lepas mesin rumput.
1: Oh, bau rumput.
0: Bau rumput potong tu. Kan bau dia sedap kan?
1: Segar
0: bau dia.
1: Saya pun terasa juga tu.
0: Kan bau lepas mesin rumput kan, bau dia macam bau hijau-hijau, aroma dia kan. Sedap bau dia.
1: Betul?
0: Ada juga yang suka hidu bau minyak kan?
1: Pelik tu pelik. Tapi memang jadi insiden tu berlaku. Ada juga macam saya sendiri dah tengok selalu saya makan. Contohnya kalau saya makan keripap, saya akan buang yang bahagian
0: klip tu.
1: Sebabnya zaman kecil-kecil dulu saya kata tak ada inti, tak ada rasa. Dan mungkin masa tu saya geli kot. Itulah pasal.
0: Itu pasalnya tak makan.
1: Tak makan.
0: Kalau Ida pula, kalau cerita pasal makan tu, kuih tat tu.
1: Kuih tat?
0: Ida akan makan kulit dia je. Maksudnya yang inti dia
1: inti
0: tu.
1: Inti tu tak makan.
0: Macam nenas kan?
1: Nenas tak jam tu.
0: Tak jam. Jam nenas tu memang buang lah. Makan yang luar je.
1: Saya tak lalu kau tak.
0: Memang tak minat lah jam tu. Jadi memang akan makan tu. Jadi sekarang ni pun ramai bila dah kita, banyak manusia yang pelik macam tu,
1: pelik
0: yang tak makan, tapi nak makan tak nenas. Tapi
1: tak
0: makan jam dia tu. Jadi dah ramai orang buat tat yang kosong. Ada yang bubuh Cadbury, ada bubuh macam-macam lah.
1: Ingatkan saya je pelik. Orang kata apa, buang klim bunga karipap tu. Rupanya ada juga yang pelik macam
0: saya. Ada. Jadi kita nak kongsikan lah bersama dengan koma kan. Mungkin koma boleh kongsikan bersama dengan kita dan juga pandangan-pandangan yang lain. Apa benda tabiat pelik yang koma selalu buat itu daripada segi makanan. Kita dah ceritakan daripada segi perbuatan pula ke macam mana kan. Mungkin boleh koma kongsikan bersama dengan kita. Kalau
1: kita
0: nak telefon kita 545-8559.
1: Ataupun di talian rumah hijau kita.
0: 010-200-7055 juga. Sekarang ni
1: live TikTok kita ni. Jaga berbaju hitam ni,
0: dah on.
1: Boleh kongsikan kita nantikan. Apa kongsian daripada koma semua berkenaan dengan tabiat pelik yang pernah koma buat lah. Macam Ida tadi, dia tak makan. Contoh pemakanan, contoh perbuatan, contoh apa lagi. Ada setengah-setengah orang tabiat pelik dia kalau memandu dah. Memandu, kalau contohnya dengan berteman, dia tak bagi teman dia bawa kereta. Dia saja nak pandu.
0: Pun ada juga.
1: Pelik juga tu kan?
0: Pelik juga. Kadang-kadang ada juga dia tak suka jadi penumpang.
1: Dia tak suka jadi penumpang.
0: Dia kalau jadi penumpang, dia pening, muntah. Sebab Ida ada terbaca kalau penyanyi kita Era Fazira, dia kata dia memang tak suka jadi penumpang, dia nak bawa kereta tu sendiri.
1: Patutlah dia, kan dia viral itu dia masa baru kahwin dengan suaminya tu. Dia je yang pandu.
0: Ya, sebab dia kata kalau dia bawa dia jadi penumpang, dia akan pening.
1: Habis kalau dia pergi program mana-mana yang memerlukan pemandu,
0: Ah, tak pastilah pula. Pasti, tapi yang pastinya macam tu lah. Ada. Hmm. Ada juga orang yang macam tu. Hmm. Ah, kan cerita pasal pelik-pelik sangat tu. Ah. Ah, kalau bab makan pula, kalau tadi Ida tu memang banyak lah. Antaranya kalau makan burger ke.
1: Ah, contoh Ida makan burger.
0: Ah, ah, Ida akan makan...
1: burger tu dia sebiji.
0: Sebiji
1: macam tu. Makan segaligus kan.
0: Segaligus macam tu. Baru dia rasa kata orang.
1: Rasa campuran,
0: campuran semua tu. Barulah betul-betul burger
1: rasa
0: kan.
1: Rasa daging, rasa sayur, rasa sos.
0: Sos kan? Semua kan. Kalau Ida tak, Ida akan habiskan roti atas, roti bawah, sayur semua, tinggalkan daging dulu. Ah. Ah, daging tu last. Yang sedap last.
1: Ah. Itu bukan makan burger namanya tu.
0: Ah, kan?
1: Makan roti, makan sayur, makan
0: dia,
1: daging.
0: Dia benda yang last, yang sedap tu, dia hujung akhir. Ah, tapi kadang-kadang itulah bila kita dah akhir kan. Orang bila orang dah habis, orang akan nak sikit. Anak-anak lah kan. Sebab dia tengok kita punya banyak lagi. Sama juga kalau macam makan ayam goreng, kulit ayam goreng. Tu kita simpan dulu.
1: Tentu pula.
0: Ah, benda yang sedap kita simpan lah dulu.
1: Yang ni baru pertama kali saya tahu.
0: Ah, ni kan pelik kan.
1: Ah, jadi pelik dah.
0: Ah, kau boleh kongsikan apa kepelikan kau buat.
1: Okey.
0: Okey, jadi apa pun kita berehat dulu.
1: Kita berlagu.
0: Ya, jadi terus bersama dengan kami di Pinat FM.

0: Ya, jualan buku terbesar dunia Big Bad Wolf kembali ke Ipoh. Nikmati diskaun sehingga 95% dengan harga buku serendah RM3 sahaja. Jangan lepaskan hari pembukaan pada 3 Julai ini untuk menikmati 5 kali ganda penyertaan cabutan bertuah bagi menangi hadiah utama emas tulen seberat 10 gram. Datang awal sebelum jam 11 pagi dan rebut baucer bernilai sehingga RM5,000. Jom ramai-ramai ke Ion Big Falim, Ipoh bermula 3 hingga 13 Julai 2026. Masuk adalah percuma dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Baik, Perak FM, mari berada di informasinya untuk koma aja. Terima kasih banyak-banyak.
1: Alhamdulillah, masih lagi dalam Berak Gegar Pagi Jumaat 10 Julai 2026. Ida dan juga saya Faizal memperkatakan tentang tabiat pelik. Macam mana rakan kita di rumah live TikTok kita ni, pagi ni Ida, Kak Mawar. Katanya, tak makan ayam.
0: Tak makan ayam.
1: Tapi telur ayam
0: makan.
1: No. Tak makan tempoyak. Tapi durian hantu.
0: Kira sama macam Ida jugalah. Ida tak makan itik.
1: Tak makan itik.
0: Tapi telur masin makan.
1: Sama lah saya. Tapi pertama kali masa tugasan kena di Mahang Kulim tu lah. Gulai itik saya termakan.
0: Termakan.
1: Dia rasa lembut-lembut.
0: Dia sedap sebenarnya. Orang kata rogi kalau tak makan.
1: Tapi itulah. Kita tak lalu kan.
0: Tak apalah.
1: Tapi pelik macam lah macam siapa dia? Pak Tam Lemang. Dia mau live TikTok kita ni.
0: Okay.
1: Sama macam saya. Tak makan bunga karipap tu.
0: Kerah. Sedap lah benda tu lah. Sedap. Kalau boleh kan inti tu kurang pun tak apa. Kita makan kulit dia.
1: Macam anak saya. Anak saya. Anak bongsu. Dia yang makan klaim karipap.
0: Yelah, sebab kita akan makan. Budak-budak memang suka macam tu. Macam Ida pun sendiri pun lebih suka kulit dia daripada isi dia.
1: Yang kuih bom. Undi-undi bom. Yang buat apa. Tapi orang panggil bom. Tapi macam di kedai dia panggil undi-undi.
0: Kita undi-undi lain.
1: Buah Melaka tu kan.
0: Buah Melaka.
1: Tapi kalau di kedai undi-undi tu yang okay, macam bom tu. Dia ada bijan-bijan tu kan.
0: Bijan luar.
1: Di dalam dia tu selalunya kacang hijau. Kacang merah. Ataupun kelapa.
0: Kelapa.
1: Tapi anak saya dia tak makan. Dia makan kulit je.
0: Yelah.
1: Di dalam tu contoh macam kacang hijau tu. Dia bagi kat ayah bola. Saya makan. Lek tu.
0: Okey,
1: okay,
0: baik.
1: Kita.
0: Ada pemanggil ni. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa tu?
2: Kak Zah, orang ni pun tebal.
1: Kak Zah. Kak Zah tak sihat ke?
0: Tak semangat ni.
2: Tak pun sihat.
0: Okey.
1: Tu dia. Makan ubat lagi?
2: Makanlah. Semalam pun dah pergi klinik lah.
1: Tapi itulah suaranya tak semangat ni. Semangat sikit.
2: Semangat sikit.
1: Topik kita pagi ni Kak Zah.
2: Belum tu Kak Zah nak ucapkan selamat pagi lah. Salam Jumaat yang penuh barakah pada semua pendengar, pada Ida, pada Faizal.
1: Terima kasih Kak Zah.
2: Itulah topik kita pagi ni tentang apa tadi?
1: Tabiat pelik.
2: Tabiat pelik. Kak Zah ni makan memang banyak yang Kak Zah pelik-pelik lah juga.
1: Makan yang benda yang
2: Kak
1: pelik?
2: Kak Zah tak makan yang macam Kak Zah kalau kari apa ni cucuk badak. Badak, kuih bom, ketayap. Memang Kak Zah tak makan inti dia. Kak Zah tu makan kulit dia je.
1: Macam anak saya lah.
2: Kalau beli apa ni kari apa ni cucuk badak ke bom ke kalau buat sendiri pun Kak Zah tak makan. Kak Zah memang pelik. Apa nama ni kuih pau pun Kak Zah makan koyak dia punya kulit dulu.
1: Kenapa? Kita nak tahu. Pasal apa Kak Zah tak makan inti je?
2: Kak Zah tak rasa macam Kak Zah gastrik kuat. Kalau Kak Zah makan inti yang ada nyo tu kan, yang ada kelapa tu, bila Kak Zah makan dia rasa pedih sangat, rasa perut. Tu Kak Zah tak suka, tak nak makan.
1: Pasal tak boleh
2: Kak Zah ambil kulit dia je.
1: Tak sedap tu, tak puas makan tu.
2: Memanglah betul. Anak saudara selalu cakap dekat mak dia, Mak Njang tu kenapa makan apa cucuk badak buang inti? mak dia kata memang Mak Njang kamu memang dia tak makan. Kalau inti cucuk badak aku sedap macam mana pun dia tak makan. Pelik.
1: Terima kasih Kak Zah.
0: Terima kasih Kak Zah.
2: Ya sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dia rumah hijau kita Ida. Suhaimi ataupun Mek
0: Minat.
1: Mek 143 eh.
0: Ha, Mek Minat 143 dari Kampung Pisang. Ha, katanya dia, kalau saya masak, saya tak suka bawang.
1: Oh, macam tu pula.
0: Macam tu pula.
1: Tapi kalau nak tumis-tumis mesti letak bawang
0: pun. Nah, bawang dah sedap kan. Kiranya Mek apa Mek Suhaimi ni selalu masak, kalau ikutkan takkan tak ada masak bawang.
1: Tak tahulah pula. Tapi cakap tentang bawang, dalam roti telur kebanyakannya orang letak bawang.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi saya tak mau.
0: Kenapa? Eh, sedap lah.
1: Tak, saya rasa macam dia jadi berair sangat. Dia jadi macam bila kita makan tu dia jadi basah kan.
0: Oh, macam tu
1: tapi
0: pula.
1: Tapi kalau tom yam, bawangnya saya suka.
0: Hmm.
1: Allahu Akbar.
0: Bawang Holland tu.
1: Oh, saya suka sangat.
0: Okey, itu cerita pasal makan. Kita tak jumpa lagi. Tak biar pelik yang lain-lain kan.
1: Selain daripada makan.
0: Selain daripada makan. Sebab kalau cerita pasal pada makan ni memang ramai lah, banyak lah kan. Kalau betul, yang lain-lain yang bukan pasal makan, mungkin kamu boleh kongsikan bersama dengan kita kan.
1: Macam tadi yang pelik orang perempuan ni dah. Yang perempuan
0: tengok
1: dalam, dalam rumah dah make up, dah bersolek-solek, masuk dalam kereta masih lagi nak bersolek.
0: Kita
1: yang
0: memanglah kita kena touch up. Itu dah boleh touch up, dia ada fasa dia. Okay, yang ni pula, salam jemaat Ida dan juga Faizal. Saya Kinah dari Kampung Kemunting. Katanya tabiat pelik saya suka buat adalah kopek bibir yang kering sampai berdarah. Selagi tak pedih, tak berdarah,
1: tak stop.
0: Bengkak dan bibir tu dah habis kopek. Makan pun sakit lepas tu, tak apa. Best puas. Ini memang pelik sangat-sangat. Ini pelik sangat-sangat dia, sebab dia
1: mulut tu dia kering, dia akan jadi berkopek-kopek.
0: Dia akan kopek katanya. Dia bila dia kata bila dia dah kopek, dah berkopek-kopek tu, baru berdarah baru puas katanya. Kalau tidak, tak puas.
1: Jangan. Nanti diri balik ni.
0: Betul, sakit tu kan. Okey, ada abang Fendi Jelapang katanya, tabiat yang pelik pada diri saya, setiap kali bila potong kuku kaki, saya suka hidu bau cekam katanya.
1: Buruk perai ni.
0: Di ibu jari kaki. Dan lagi satu, saya bila beli seluar jin baru sebelum pakai, saya rendam dulu dengan klorok bagi warnanya pudar.
1: Baik beli seluar bandel.
0: Cakap
1: beli pakaian baru, saya suka bau pakaian baru ni. Pakaian baru ni saya rasa macam bau, ada bau minyak gas sikit. Minyak tanah tu kan. Tapi bukan dia celup minyak tanah, tapi bau dia tu.
0: Bau tu.
1: Pakaian baru tu kan.
0: Tapi kalau cakap pasal benda-benda baru, kita memang suka bau dia. Mantaranya bau macam bau apa, baju tadi, bau kereta baru.
1: Kereta baru.
0: Kalau masuk kan. Ini kereta baru. Ini. Lepas itu kalau bila baru beri kereta tu, kita kalau boleh jangan elakkan daripada pengguna pewangi.
1: Pewangi. Nak original
0: bau kereta tu. Lebih tu dah lama-lama sikit bau tu dah hilang dah. Dah naik-naik bau kepam, nanti bau letak pewangi. Itu pun ada juga kan, macam tu. Dia suka cium bau. Bau duit pun okey juga kan.
1: Jadi koma, kongsikan dengan kita tabiat pelik koma. Sama ada makan, perbuatan, apa saja.
0: Perbuatan.
1: Tapi yang sedap untuk didengar lah. Tapi itulah Abang Fendi, jangan buat depan orang ni Abang Fendi.
0: Tapi itulah tabiat pelik dia. Ni lah betul-betul pelik
1: tapi
0: ni.
1: Tapi itulah, jangan buat depan orang. Tak lalu orang tak tengok.
0: Okey, baik. Apa pun kita berehat dulu. Jangan terus bersama kami di Fair FM.
1: Hiburan berinformasi.
0: Ya, tak kau buat je. Anda sedang mendengar.

Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Anjuran intim, moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan Al-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira. Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang.

0: Abang Rafiah, mari beranak informasinya tentunya untuk kamu aja.
1: Alhamdulillah. Borak Gegar Pagi, masih lagi Faiza dan Ida. Yo. Memperkatakan tentang tabiat pelik koma.
0: Tabiat pelik koma, apa dia kan? Tadi banyak yang kongsikan dengan kita mengenai makanan. Macam Ida sendiri pun cerita pasal makan kan? Tapi sebenarnya, kamu boleh juga kongsi. Ada tadi Abang Fendi, dia punya tabiat pelik tu agak kata.
1: Jujur. Tapi terbaiklah Abang Fendi jujur.
0: Jujur. Tapi tu memang betul pelik lah kan. Okay, baik, kita ada pemanggil ni. Sebelum kita bacakan ni, okay, kita ada. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat berkongsi DJ Ida dan DJ Faizal. Apa khabar?
0: Khabar baik.
1: Tak habis dah.
2: 104.1 Mega Bukit Larut Taipei, bandarwarisan.com.com.
1: Puas hati dengar.
0: Puas hati akhir sekali tu. Itu baru sampai.
2: Etong.
1: Ida tahu.
0: Tak tahu.
1: Pasu, Ida dah tahu etong pasu.
0: Apa benda tu?
2: Dia watak ni
1: wayang kulit. Watak wayang kulit si Asun. Nama watak tu etong. Dia akan gelak ketawa dia tu.
0: Macam tu
2: Tapi DJ Faizal buat radio.
1: Lah, Pak Nakan ke Pak Sun Majid tu? Pak Majid tu Pak Nakan. Arwah dah lah, arwah dah lah. Baik, ni Pak Su, kita cakap tentang tabiat pelik ni.
0: Apa dia tabiat pelik? Pak Su,
2: Pak Su, dulu masa sekolah lah, sekolah rendah, sekolah menengah kan. Pak Su, kau cium tangan.
0: Cium tangan? Tangan siapa?
2: Tangan Pak Su lah.
1: Bekas apa, gulai kot?
2: Tak tahu bekas apa, Pak Su bila Pak Su pasu. Pak Su dengan Pak Su cium tangan. Beidu macam tu kan. Lekor Pak Su perasan, dia marah kan. Jadi tabiat dia kata, ni pelik kan. Lepas tu muncung mulut.
1: Muncung mulut? Siapa?
2: Muncung mulut kan, tak tahu lah Pak Su ni rimas ni apa. Hidung ni Pak Su kan. Dulu kan kau selesema dulu kan. Masa kita kecil-kecil tu, ya besar mandi hujan. Lagi satu lah, KKC lah.
1: Apa dia tu?
0: Apa tu?
2: Korek-korek cuh.
1: Janganlah macam tu, Pak Su.
2: Sampai lepas panggilkan Pak Su asli KKC.
1: KKC, ya.
0: KKC, ya.
2: Korek apa pun cuh.
0: Pak Su sama macam Abang Fendi, ya. Tabiatnya pelik betul.
1: Jujur betul.
2: Tak kira lah mana tempat tapi kau santai lah kan.
1: Tapi ni Pak Su, turunkan tak ada panggil-panggil pelik Pak Su tu?
2: Tak.
1: Alhamdulillah tak turun. Kalau tidak malu.
2: Malu.
0: Okey Pak Su, terima kasih.
1: Lagu apa Pak Su?
2: Asam di gunung, garam di laut.
1: Nyanyi yang sikit.
2: Sejak kau singgah di hatiku, pucuk di cinta, ulam pun tiba. Lagu tu sedap lagu tu tu. Tak ada DJ kat ini suka macam aku tu. Yang berduit lelaki dengan perempuan kan.
1: Dapat betul ada lagi tak putak lah.
2: Okey.
1: Selamat bertugas Pak Su. Akhir kata dia Pak Su.
2: Selamat bertugas juga kepada DJ Faizal dan DJ Ida di Tunti tu. Pak Su diri panas dalam tu sejuk kan. Bezalah tu. Sini panas ni. Matahari baru duduk naik ni. Okay. Menyingsing di Taiping.
1: Penamat dari Pak Su. Nak dengar penamat dari Pak Su ni.
2: Penamat dari Pak Su lah. Pak Su Asri 104.1 MHz Bukit Larut Taiping, bandarwarisan.com.my.
1: Abang Ayah kita.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini kadu dah terbaik lah Pak Su. Memang yalah, Pak Su terbaik lah.
0: Dia memang semangat lah kan.
1: Merayah jadi. Di rumah hijau kita ada lagi dah.
0: Ada tak yang kongsikan mengenai tabiat pelik kita?
1: Ada tadi ni. Mana ni? Muhammad Ali Imran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kalau cempedak mentah tak makan, yang bergoreng boleh je telan.
0: Yelah, setengah orang dia tak suka yang mentah.
1: Cempedak goreng
0: Itu biasa je kan. Okay.
1: Boleh makan.
0: Lagi
1: saya berada makan lah. Tadi perbuatan saya terkesan anak saya yang sulung. Masa kecil-kecil dah. Masa kecil lah kan. Hujung bantai tu, bantai busuk tu, dia akan tonyo-tonyo dekat tapak kaki
0: dia. Dia genting-genting lah.
1: Dia pegang wuju tu, dia tonyo-tonyo kat ujung kaki dia. Tak tahulah dia rasa macam mana kan. Tapi saya tengok rasa pelik lah.
0: Tapi ni Kak Zah ni.
1: Kak Zah ni betul-betul.
0: Dia kata satu lagi perangai pelik yang Kak Zah suka buat kalau Kak Zah mengandung. Tiap-tiap hari nak cium ketiak suami.
1: Tak apa suami.
0: Masa dia balik kerja, Kak Zah cium ketiak dulu. Lepas tu pula suka hidu bau minyak petrol. Bila suami balik je, dari mana-mana Kak Zah suruh dia buka tangki minyak, nak cium sampai rasa puas setiap kali mengandung. Macam itulah perangainya. Empat-empat orang anak begitulah perangainya. Tak boleh mai berubah.
1: Dia tak takkan kesan ke?
0: Tak kesan ke? Sebab petrol kan macam kuat sikit kan?
1: Bau bensin dia tu.
0: Dia boleh
1: efek lah pada tubuh badan kita, pada otak kita.
0: Tambah baby kan mengandung kan. Tapi okey je Kak Zah ni. Yalah itu dia tabiat dia kan.
1: Tabiat.
0: Okey baik. Jadi apa pun kejap lagi menanti koma. Tentunya kita ada utama 9 pagi.
1: Okey, kita akan terbang ke Kota Media Angkasa Puri.
0: Ya, selepas itu untuk jam terakhir lah kita bersama. Pastinya kita cerita mengenai tabiat pelik koma. Apa dia?
1: Cuintan kata ada hantar, tak ada lagi pun.
0: Ada, Cuintan dah hantar ni.
1: Mana dah baca?
0: Ni belum baca lagi. Nanti kejap lagi kita baca.
1: Alright.
0: Sebab kan Cuintan kan kita tak boleh tertinggal ni.
1: Presiden. Lagipun dia pakai gambar baru ni dah. Dulu pakai gambar ada muka ni.
0: Sekarang ni gambar dia full pula .
1: Daripada jauh mana nak pasang.
0: Okey baiklah kita berehat dulu. Jadi kepada kamu jangan ke mana, terus layan Perak FM.
1: Hiburan berinformasi
0: untuk kamu aja.

0: Peningkatan sentimen berasaskan negeri, kaum dan agama berpotensi mengancam keharmonian serta keselamatan negara sekiranya tidak ditangani secara berhikmah. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, masyarakat tidak seharusnya terperangkap dengan sentimen berkenaan yang bersifat memecah belahkan kerana negara kini berdepan cabaran keselamatan baharu yang lebih kompleks termasuk ancaman teknologi dan digital. Perdana Menteri dalam berita berkata Malaysia akan terus selamat dan cemerlang sekiranya isu perkauman dan sikap lampau kaum dihentikan. Jelas beliau, pemahaman terhadap nilai muafakat menjadi tunjang penting kepada usaha tersebut. Kekuatan dan jaminan keselamatan negara juga bergantung kepada pemahaman masyarakat berbilang kaum terhadap nilai muafakat. Dato' Sri Anwar turut memberitahu, sebarang isu perkauman yang dilontarkan adalah tidak berasas kerana kedudukan Melayu dalam negara sentiasa tercermin dalam perlembagaan.
1: Saya Melayu, saya tak mau Melayu dihina. Saya bangga dengan bangsa saya, budaya saya, bahasa saya, agama saya yang saya yakini. Tapi saya hormat dan saya iktiraf hak setiap orang, setiap kaum.
0: Beliau berkata demikian semasa program Yuk Merahkan Johor di Johor Bahru yang turut dihadiri calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik. Sementara itu, negara perlu segera beralih daripada pendekatan keselamatan konvensional kepada penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, pengkomputeran kuantum dan keselamatan siber. Jelas Dato' Sri Anwar, usaha tersebut bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Katanya, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya, menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada sikap setiap lapisan masyarakat.
2: Mendepani masalah ini memikirkan cara baru dan sentiasa terbuka. Dia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Dia mesti sentiasa terbuka. Dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Kerana naratif di luar itu kadang-kadang tidak menggesa dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar berkata kerajaan Madani tidak pernah meminggirkan mana-mana pihak berdasarkan warna politik demi kepentingan peribadi. Ia menjadi amanah dan tanggungjawab dalam usaha menyelesaikan isu berkaitan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan, komitmen tersebut dibuktikan menerusi pelbagai agenda pembangunan dan penambahbaikan infrastruktur strategik yang dilaksanakan di seluruh negara termasuk Johor, Kelantan serta Kedah. Tambah beliau, kerajaan kekal komited mengutamakan kebajikan rakyat serta pembangunan negeri biarpun di bawah pentadbiran pembangkang seperti Kelantan dan Kedah. Menyentuh isu pendidikan, beliau berkata, kerajaan Madani juga sentiasa bersikap inklusif dalam menyalurkan bantuan tanpa mengambil kira latar belakang politik sesebuah institusi. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan Majlis Perwakilan Pelajar diberikan pendedahan berkaitan kepimpinan dan politik menerusi kursus khas yang disediakan. Kursus itu bagi memberi kefahaman kepada pemimpin pelajar mengenai bidang politik negara sekaligus membentuk kepimpinan yang lebih matang. Pihaknya akan membiayai kursus berkenaan agar mereka dapat memasuki kursus kepimpinan itu dalam mencorak politik sebenar di tanah air. Beliau berkata demikian semasa menghadiri program Khabar Siswa di Politeknik Ibrahim Sultan, Johor Bahru. Pelaksanaan Agenda 2030 Negara terus diperkukuh melalui pendekatan berasaskan komuniti bagi memastikan manfaat pembangunan dapat dirasai secara inklusif terutama golongan rentan. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Muhammad Shahar Abdullah berkata demikian ketika melancarkan laporan tahunan APPGM SDG 2025. Jelas beliau, kepentingan kerjasama pelbagai pihak perlu ditekankan dalam menterjemahkan dasar pembangunan negara kepada tindakan di peringkat tempatan. Katanya, pendekatan penyentempatan matlamat pembangunan mampan melalui APPGM SDG menjadi penghubung antara dasar kerajaan dengan keperluan sebenar komuniti selain membantu mengenalpasti cabaran dan penyelesaian mengikut konteks kawasan.
3: Kementerian Ekonomi menjari bahawa kejayaan pelaksanaan SDG bergantung kepada kekuatan pelaksanaan di peringkat akar umbi. Justru pendekatan localization yang dipelopori oleh APPGM SDG amat berdekatan dengan aspirasi kerajaan jika usaha ini berjaya menterjemahkan dasar nasional kepada tindakan yang akan memanfaatkan secara langsung kepada rakyat secara berterusan dan mampan.
0: Dato' Muhammad Syahar Abdullah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis marah ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 di Stadium Gelat awal pagi tadi. Kini Mbappe muncul wira Lee Blue apabila membuka jaringan pada minit ke-60 menerusi rempatan lencong menarik. Usman Dembele kemudian menggandakan kelebihan Perancis pada minit ke-66 hasil hantaran Mbappe untuk mengesahkan kemenangan. Perancis kini menanti pemenang antara Spanyol dan Belgium untuk menentukan lawan di separuh akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji ketajaman Kylian Mbappe selepas penyerang itu meledak gol ke-8 kejohanan. Menurut Deschamps, Mbappe tidak pernah hilang keyakinan walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama dan menyifatkan pencapaian mara ke separuh akhir 3 kali berturut-turut sebagai sesuatu yang membanggakan. England berdepan ujian getir apabila bertemu Norway bagi merebut tempat ke separuh akhir. Skuad The Three Lions dijangka mempertaruhkan gandingan Harry Kane dan Jude Bellingham. Namun perlu mencari formula mengekang penyerang sensasi Norway, Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol. Dalam hal itu, Haaland berkata, tekanan sebenar berada di pihak England yang dilabel antara pasukan pilihan yang untuk muncul juara. Manakala Norway hanya mahu terus menikmati kemaraan bersejarah buat kali pertama.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, serpihan rangka sebuah pesawat kargo milik syarikat penerbangan Pakistan ditemukan di Laut Arab. Namun menurut pihak berkuasa lapangan terbang, 5 kru pesawat itu masih belum dapat dikesan. Serpihan pesawat Boeing 737 itu ditemukan di perairan berhampiran Amara di barat Karachi selepas operasi pencarian selama 12 jam. Keadaan laut bergelora susulan permulaan musim monsun menjejaskan operasi pencarian. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa melancarkan serangan ke atas markas pemerintahan dan kawalan Amerika Syarikat di Asia Barat serta pangkalan udara Al-Azraq di Jordan. Dalam satu kenyataan yang disiarkan agensi berita Fars, pasukan aero angkasa badan IRGC melancarkan 10 peluru berpandu balistik ke arah kedua-dua lokasi berkenaan dan mendakwa serangan itu memusnahkan kedua-dua kemudahan tersebut. Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan sedang berlaku di Selat Hormuz. Menurut Menteri Luar Jean-Noël Barrot dalam satu semubal bersama TF1 berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di Selat berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Susulan 2 gempa bumi kuat yang melanda Venezuela 2 minggu lalu, angka korban meningkat kepada 3,889 orang. Menurut laporan kerajaan, hampir 17,000 mangsa cedera. Manakala hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sedang mengumpul dana pemulihan berjumlah $300 juta bagi membantu Venezuela yang turut berunding dengan tabung keuangan antarabangsa untuk mendapatkan semula aset keuangannya yang dibekukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Tibia.
1: Ada soalan-soalan yang berbentuk macam santai-santai, tetapi dalam keadaan santai-santai itu tersirat di bawahnya beberapa nilai-nilai yang perlu untuk kita perbaiki diri kita. Faedahnya ialah orang lain tanya, kita dapat pelajaran. Ala kulli hal, apapun, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam.
0: Ikuti rancangan Al-Tibyan setiap hari Jumaat pukul 10:10 pagi. Al-Tibyan.

0: Kurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian. Walaupun nampak kecil, ia memberi kesan besar kepada alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Biasakan membawa beg guna semula dan elakkan pembaziran. Ingatlah, menjaga bumi ini adalah tanggungjawab bersama demi generasi yang akan datang.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum majlis.

0: Okey, Pera FM, mari pula nak informasinya tentunya untuk kamu aja. Terima kasih yang telah setia bersama dengan kami di Pera FM.
1: Okay.
0: Jam terakhir lah kiranya.
1: Jam terakhir dah. Berapa minit lagi? Sekarang 9.22, betul dah?
0: Ya.
1: Itu dia. Makna kata 38 minit je lagi.
0: Kita
1: kalau nak tengok, dia orang katanya ni, mana DJ Ida? Ada depan teman ni.
0: Ada
1: tapi itulah. Kalau nak tengok DJ Ida, kita dah tetapkan syarat dah. Adik-adik intern kata luncur 20K. Cepat. Kalau tidak, nanti dia orang naik ke 30K. Naik tak boleh tengok. Ini cuitan katanya ni.
0: Apa
1: salam
0: cerita dia?
1: Faizal Ida. Yang yang cu sayang. Alhamdulillah. Masa betul bila disayangi orang. Dari Sauk, cuaca di Sauk ni mendung. Petang semalam hujan lebat. Cu tetap ada setiap segmen. Okey, tajuk borak gegar pagi. Tabiat pelik ya. Cu ni memang tak suka nampak daun jatuh depan rumah. Tak nak sepah-sepah lah.
0: Mana tak suka bersepah lah.
1: Sampah-sampah tu kan. Depan rumah cu ni memang ada sepokok-pokok manggis. Teman suka buah manggis.
0: Okey.
1: Pokok manggis tu dah lama kat depan rumah cu. Kalau cu nak keluar rumah, ada daun jatuh selai pun cu akan kutip. Cu rasa macam tak seronok. Cu rasa cu ni tinggalkan rumah cu atas urusan kat luar, biar keadaan rumah cu bersih, baru cu rasa puas hati. Memang dari dulu dah. Lagi satu, cu tak suka kasut-kasut depan rumah tak susun elok-elok. Rasa nak tersusun aja. Apa-apa barangan mesti letak tempat asal. Tak suka selerok. Pasal makanan, cu sama dengan DJ Ida. Makan roti dulu baru makan dagingnya. Oh, burger lah tu. Banyak lagi sebenarnya apa tamiak pelik cu ni. Terima kasih Perak FM, radio nombor 1 orang Perak. Lagu dan informasi memang terbaik lah. Setia ku di sini. Ada pun luar Perak dah.
0: Teruk menung ni.
1: Teruk ke? Itu dia.
0: Boleh lah, tapi itu percubaan kan.
1: Lama-lama teman jadi orang Perak.
0: Lama-lama dulu. Jadi orang Perak . Okey, baik. Kita ada pemanggil ni. Hello, okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Orang jauh ni. Orang jauh.
2: Assalamualaikum semua.
1: Waalaikumsalam. Jawab salam. Waalaikumsalam.
2: Semua sekali. Sebarkan salam kan.
1: Ya, betul itu. Cu pula. Maha.
2: Okay. Apa khabar semua?
1: Dah sebut dah tadi. Berapa kali nak sebut ni?
2: Saya suka.
1: Betul-betul. Ni yang tabiat Maha ni. Tabiat pelik.
2: Pelik. Pada Maha tak ada yang apalah yang pelik kan. Kadang benda yang Maha tak makan, rasa pelik lah pasal apa Maha tak mau makan. Tapi macam mana pun Maha akan rasa juga benda tu. Kita rasa kan. Jangan kita jadikan orang cakap itu tak makan, ini tak makan. Tapi kita rasa juga benda yang kita tak suka. Kadang-kadang kita jadi suka. Kadang-kadang memang kita tak suka.
1: Daripada tak suka, tapi cuma merasa, akhirnya jadi suka.
2: Betul.
1: Pelik juga tu.
2: Pelik lah kan. Jadi jangan orang kata itu tak makan, ini tak makan, tapi kita akan cuba. Supaya yang pelik tu kita jadikan tak pelik kan. Lepas tu macam cucu Maha ni pula yang pelik, memang pelik lah. Dia tak makan durian. Tengah orang kalau tak makan durian pun bau dia tak kisah. Dia memang tak makan durian, bau durian pun dia akan muntah lah kata orang. Kalau kita nak pergi beli durian, kalau bawa dia, dia kata apa tau? Hantar dia balik dulu.
1: Hantar dia balik.
2: Hantar dia balik dulu. Nanti nak belilah dia kata. Dia punya
1: dia kata tukul. Kena makan di kedai, tak boleh balik rumah.
2: Boleh bawa tapi dia duduk dalam bilik. Dia kata marilah makan kata. Tak nak. Kata, dia kurung dalam bilik pun dia tahan.
1: Dia tak tahan bau.
2: Jadi kita ni kalau ada durian pun tiap kupas dah tak ada macam apa baunya. Dah tak ada, kita buka tingkap semua hilanglah sikit bau kan. Kita taruh dalam tempat sejuk. Jadi tak ada bau kan. Dia ni memang pelik. Tapi cuba. Daripada kecil pun bau nasi pun dia nak muntah.
1: Bau nasi nak muntah.
2: Dia balik daripada tadika masa dulu kan. Dia balik, opa apa bau busuk ni, dia kata. Bau uap nasi tu kan.
1: Mana kata dia tak makan nasi lah sekarang.
2: Bukan bau dia, tapi nasi pun dia kurang.
1: Masih lagi berkeadaan sedemikian cuci.
2: Masih lagi, dah tingkatan 6.
1: Tu dia. Laki perempuan.
2: Perempuan.
1: Macam mana tu, nanti dah kahwin nak masak nasi?
2: kita cakap lah nasib buat sekarang boleh dah tahan kan. Mm-hmm. Tapi dia punya daripada asalnya dulu tu. Mm. Dia memang tak suka.
1: Tak suka. Mm. Baik, baik, baik, baik. Baik, Mak.
2: Tapi kita kan, kalau kalau boleh kan, yang mana kita tak suka, pelik benda kita, kita cuba rasa.
1: Cuba melawan kita, rasa pelik tu, eh?
2: Ha, ya, kita cuba. Okay. Kadang-kadang dia boleh serasi, kan?
1: Iyalah, betul lah. Baik.
2: Okey. Okey.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Maafkan Maha semua
1: tak
2: ya.
1: Tak ada maaf, tak ada salah pun.
2: Okey. Okay. Assalamualaikum. I love you semua.
1: Okey, believe itu Maha. Maha. Makna kata, saya kena makanlah apa tu kata tadi? Bunga karipap tu.
0: Kena cuba.
1: Kena cuba. Mana tahu nanti jatuh cinta dengan bunga karipap je kan?
0: Tiba-tiba kan bila dah rasa sekali makan tu rasa macam sedap.
1: Tak rasa nak makan juga.
0: Okey, baik. Seterusnya lagi perkongsian kita ni.
1: Okey. Salam DJ Aida, Faizal, selamat ganti gegar pagi Jumaat dan salam Jumaat pada pendengar setiap FM. Pada jaga kesihatan sepanjang masa, berhati-hati memandu. Ni kata daripada Zainal Ani, Taman Mewah Pasar 2 Tepin.
0: Yang ni ada boy PJ kata salam DJ Faizal, DJ Ida. Teman masa kecil dulu ada terbiat pelik, iaitu langsung tak boleh orang tegur. Kalau orang tegur, tepuk belakang ke, teman akan tumbangkan tubuh badan sambil berguling-guling mengelupur atas tanah. Tak boleh orang cuik dia dari belakang lah. Tabiat teman tu langsung tak boleh dipujuk. Sampai satu ketiga teman pernah pergi ke pagi ke petang duk bergulin dekat laman rumah saudara mara sebab terbiat tak boleh ditegur. Tapi itulah masa kecil, syukurlah anak teman ngikut tabiat teman dulu, tak ikut ke ikut. Yalah, bukan apa sebab kadang-kadang mungkin dia rasa macam bila kena
1: masa kecil
0: macam orang terkejutkan dia lah macam tu kan.
1: Lagi satu kan Ida, tabiat anak-anak kecil ni dia tak boleh kena tegur sebab dia akan berasa masa kecil lah. Dia akan berasa malu. Contoh macam boy PJ ni serupa perangai pelik je macam anak teman yang ketiga tu. Dia kalau buat salah apa pun dia akan tumbangkan badan dia macam-macam dia pengsan lah. Dia tak mahu tengok, kena-kena dia pejam mata tu orang tak tengok dia lah. Pernah di air genuri di rumah, tapi kita dah tamu istimewa, kita makan dalam rumah. Lepas tu dia nasi tumpah macam tu, saya tak ingat lah. Dia rebahkan badan, pejam mata, kena-kena dia jatuh pengsan.
0: Macam tu.
1: Tapi sekarang tak bawa dah panggil tu.
0: Dah besar kan. Okey, Kak Mona pula. Gemar cium bau petrol dengan bau minyak tanah. Ramai orang suka cium bau. Teringat zaman dulu Kak Mona selalu tolong jaga kedai runcit arwah wah dekat kampung. Happy berbenar kalau ada pelanggan datang nak beli minyak tanah. Sambil pam dalam botol, Kak Mona akan cium bau dia.
1: Akan hidup lah.
0: Lagi satu, kalau suami isi minyak petrol kat petrol pam, Kak Mona akan sedut bau petrol bau petrol tu. Suami dan anak-anak pun tahu perangai Kak Mona. Sampai kan anak sulung Kak Mona pun dah ngikut perangai maknya.
1: Lagi satu, dia tak baik untuk kesihatan sama tu.
0: Sebab kuat kan bau dia.
1: Pak Nganan dari Taman Mewah, baca dah? Belum ingat. Pak Nganan dari Taman Mewah Kemuntin. Saya tak makan durian, bau pun tak tahan. Tapi kalau gulai dengan sambal tempoyak, makan.
0: Macam pelik lah. Makan ni ya.
1: Okey, ada lagi. Ni dah baca dah tadi. Kak Kamaria. Saya tak suka kuih cucur badak. Tak tahu kenapa, memang tak suka.
0: Kak Yah manjut.
1: Tak jumpa cucur badak yang sedap lagi dah.
0: Cuma kalau dah rasa kan, terasa dia tercinta. Sedap punya cucur badak ni
1: Macam Ahah kata tadi, kena lawan rasa tak ingin dia tu. Mana tahu jatuh cinta.
0: Yalah, macam Abang Faizal kan. Abang Faizal kata tak suka gulai tempoyak kan. Tapi Abang Faizal tak jumpa lagi gulai tempoyak yang sedap.
1: Di meru dia.
0: Tak tahu, kena pasti kena cari kan. Kalau dapat makan gulai tempoyak sedap, baru rasa jatuh cinta.
1: Pada gulai tempoyak.
0: Baik. Kak Nazila katanya topik apa? Pelik ya. Akak dulu kalau mengandung suka minyak cat kapak katanya. Buat cium-cium sapu kat muka dai. Botol yang besar tu mesti ada. Yang kedua, pula mengandung je mesti nak kunyah beras pulut, tak kira lah sampai lah bersalin.
1: Macam tu pula.
0: Ada juga orang macam tu.
1: Itu dia. Okey, 9:31 minit pagi. Yang bersama kita di live TikTok pun ada ni, kita tengok siapa lagi berkenaan dengan tajuk kita ni. Ramai ni. Abang Din Tepin, siapa ni, Kak Hamzah, tapi tak berkongsikan tentang topik pelik kita, tajuk kita ni kan. Semua tanya sarapan. Cantik TikTok hari ni. Memang cantik. Peliknya hari ni saya dikelilingi oleh bunga. Empat bunga mengelilingi satu kumbang.
0: Seronoklah pemain saya. Okey, baik, kita berehat seketika. Akan kembali selama ini. Jadi terus bersama kami di Perak FM.
1: Hiburan berinformasi.
0: Untuk kamu aja. Yeah.
3: Anda pandai menyanyi?

punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tirainya.
1: Ayuh semua datang ramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.

0: Baik, Pera FM, Mari Bulan ada informasinya tentunya untuk kamu aja. Terima kasih yang telah setia bersama dengan kami di Pera FM 9.40 minit pagi.
1: Terkebir-kebir dah panas dah kat luar.
0: Dah panas dah kat luar. Nampaknya kita pun dah dekat-dekat hujung-hujung dah ni kan. 20 minit saja lagi untuk kita ceritakan mengenai apa perangai pelik koma tu. Kan. Jadi rasanya kita ambil pemanggil ni.
1: Boleh.
0: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, siapa tu?
2: Apa kabar?
1: Baik. Siapa ni?
2: Tak tahu.
0: Tak boleh nak cang.
1: Kalau tegak salah hati marah pula.
2: Kak Yong tengah sipu.
1: Kak Yong tengah sipu. Sebab saya ada Kak Yong juga.
2: Saja nak sembang-sembang.
1: Sungai sipu kat mana Kak Yong?
2: Kecil-kecil dulu macam lah.
0: Okey Kak Yong.
2: Mok marah sikit pula hari.
1: Pelik lah tu kena marah lari. Lari rumah.
2: Tak boleh marah lah.
0: Tak boleh kena marah. Tak boleh diusik kata orang.
1: Tak boleh diusik.
0: Tak boleh kuih.
2: Tak makan terus lah. Mak tak pernah lah parah kan. Sebab awak seorang je.
1: Mana kata Kak Yong ni tak boleh kena tegur sikit pun. Betul?
2: Betul lah. Tapi dah tua ni dah lah.
1: Itu budak-budak. Itu dia. Ada turun ke anak tak perangai tu? Perangai pelik tu ada turun ke anak tak?
2: Tak ada anak tak ada.
1: Tak apa, minta maaf. Baik. Okey.
2: Ni apa ni? Boleh ke jangan marah pula nak tanya. Apa tu, mana Fitri tu tak ada kerja dah.
1: Fitri dah naik pangkat.
0: Fitri dia dah ke
1: Kuala Lumpur.
0: Genari dia dah buat apa sekarang ni sukan. Nah, tambah dia sibuk dengan Piala Dunia sekarang
1: kalau
0: ni.
1: Kalau Kak Yong tengok TV tu, siaran langsung siaran pasal sukan tu, tengoklah nama bila dah habis tu tengoklah. Okey, penerbit
2: pun tu penerbit. Dia tu susu buat cakap orang kampung itu yang sukanya. Apa pula kan? Rasa adik sendiri.
1: Alhamdulillah.
0: Itu dia ada. Dia dah ke KL, Kuala Lumpur.
2: Ada lah dah kerja
0: ke Ipoh.
1: Mana tahu nanti
0: ada rezeki. Dia balik. Kita RTM ni pusing-pusing situ lah juga. Tak ke mana.
2: Takut je nak tanya kan.
0: Ya.
2: Dah biasa dia.
0: Okey, terima kasih Kak Yong.
2: Boleh buat lagu sikit kan?
1: Buat lagu.
0: Lagu apa nak kena buat tu?
2: Lagu Duk Kilau.
1: Lagu apa tu? Cuma nyanyi sikit.
2: Tolonglah.
0: Boleh.
1: InsyaAllah ada. Kita tarikkan naik kata.
0: Baik, terima kasih.
1: Okey. Itu dia Kak Yong. Kak Yong saya. Kak Yong Badar. Saya Badar di Manjung. Batu Gajah.
0: Batu Gajah.
1: Tidak lupa tu. Okey, betul cinta ramai sayang DJ Fitri.
0: Ya, betul. Okay, ada lagi perkongsian kita ni.
1: Okey, kita tengok di rumah hijau kita Ida. Ni
0: Pak Cik Bahari kita boleh dengar juga lah kot.
1: Kita dengar
0: dia punya apa voice note ni, kiriman dia.
3: Assalamualaikum.
0: Salam
3: pagi pada DJ Ida.
0: Ya.
3: DJ Faizal. Apa khabar DJ Ida, DJ Faizal?
0: Apa baik?
3: Mohlah koma terus mendengar lagu-lagu daripada Radio Malaysia Perak FM.
1: Wow.
3: Pasti untuk koma aja lah.
0: Yeah.
3: Saya Cok Azman daripada Kuala Kangsar Perak.
1: Okey, terima kasih.
0: Maknanya dia bagi dia promote kat situ kan supaya dengar Perak FM.
1: Tapi di namanya Pak Cik Bahari.
0: Pak Cik Bahari.
1: Ini siapa Rida?
0: Okey, ni kita dekat Zira. Salam DJ Ida dan Faizal. Kak Zira doakan semoga dalam rahmat Allah selalu. Kak Zira pun tak suka durian. Kuah kuih berasaskan ibu yang kuning tu maksudnya?
1: Maksudnya kuih yang ibu yang kuning. Ibu yang kuning apa?
0: Durian.
1: Dia lah kot.
0: Ya kot.
1: Mana kata mungkin tak suka kuih yang berasaskan warna kuning
0: kot. Mungkin lah kot. Salam jemaah. Tapi sedap kalau bengkang. Rogi lah.
1: Nak kata rogi pun tak rogi sangat Ida.
0: Siapa?
1: Sebab kecil-kecil dulu dah makan sangat dah.
0: Apa dia?
1: Tu bengkang.
0: Bengkang ubi?
1: Bengkang ubi ke bengkang apa ke. Kecil-kecil makan sangat. Main dah kebesaran saya tak lalu dah.
0: Oh ya ke, Ida kecil-kecil tak makan bengkang. Ida panggil kuih orang tua.
1: Terbalik kan?
0: Ha, ini nampak sangat dah tua.
1: Terbalik tak kabur.
0: Ida yang kata kan, jadi rasa kita sedap kuih bengkang.
1: Makcik Ida, nak panggil makcik Ida. Kena panggil makcik Ida lah macam okay. tu kan. Okey, siapa pula ni?
0: Okey, assalamualaikum DJ Faizal dan juga DJ Ida. Ha, okay. Ni bukan Aida. Aida, kita memang ada dua DJ, Aida dan Ida.
1: Ida, Faizal seorang je.
0: Faizal seorang je. Abi yang daripada Padang Rengas. Okay. Saya ada seorang kawan perempuan ni, dia memang tak suka durian. Okay. Tapi bila mengandung, dia mengidam durian. Lepas bersaling dan bantang, dia tu terus jadi hantu durian.
1: Okey lah tu.
0: Sebelum ni bau durian pun tak boleh. Apatah lagi nak makan. Sekarang ni dia nombor satu bab makan durian.
1: Bab makan tertekan dah. Sorry. Okay. Ini siapa ni? Cik Hashim Wang Batas Raja.
0: Apa ceritanya?
1: Assalamualaikum Faizal Ida.
0: Ya.
1: Salam kepada semua sahabat pendengar setiap Perak FM. Masa kecil Hashim suka pakai bedak siam jika nak tidur malam. Pakai bedak dari muka sampai satu badan.
0: Punyalah wangi.
1: Bedak siam ya.
0: Okay.
1: Dan tahniahlah hari ini 10 Julai ulang tahun perkahwinan Cik Hashim dan juga Kak Zainab kita yang ke-49 tahun. Amin.
0: Wow.
1: Alhamdulillah. Dan hasil perkenalan siaran radio lah juga ya.
0: Alhamdulillah bahagia. 49 tahun ya. Mana kata kan kalau anak dia ada anak umur dia mungkin 48 tahun.
1: 48 tahun.
0: Ha kan?
1: Kalau kita pangkat Cik Asyik ni pangkat bapak kita
0: lah. Betul lah. Hebat-hebat ni.
1: Tahniah lah. Semoga kekal sampai syurga. Kita doakan kebahagiaan ini ya. Okey, kalau di TikTok kita ramai ni. Kak Nazila ada. Kak Ros ada. 12230. Panggil peliknya suka dengan lagu raya yang sayu-sayu. Itu tak pelik.
0: Itu memang semua orang suka dengan lagu raya. Lebih lagi sesayu layan perasaan kan.
1: One ya.
0: Ya.
1: Cinta kata bengkang dengan sushi kakak sepupu. Ni dia makan cerita makan pula. Tak ada cerita apa tabiat pelik kita ni. Ni cerita kita ni.
0: Okey, tak apa, nanti kita kongsikan lagi untuk segmen terakhir kita ni. Jom kita dengar lagu dulu. Ini dia Masih Dayu dengan Senggel-senggelan.
1: Pelik.
0: Cubit-cubitan. Okey, terus bersama kami.

0: Dari Kelangit ya. Ada juga Fidina Rijiu.
1: Tinggi ya Kelangit tu.
0: Kelangit tu. Kau bersama dia lagu terbaru ya. Okey, apa pun terus bersama dengan kami di Pan FM. Nadi hiburan, ada informasinya untuk kamu aja. Gegar pagi kita nak di hujung-hujung dah ni Abang Faisal.
1: Kurang lebih 4 minit saja lagi.
0: Betul.
1: Berakhir kita. Kita terbang sekali lagi ke Kota Media Angkasa Puri untuk jadi berita dunia.
0: Berita dunia.
1: Dan lepas tu beralih ke Yok Yong ya.
0: Ya, bersama dengan DJ Mas.
1: DJ Mas.
0: DJ yang paling mahir.
1: Tapi itulah.
0: Tapi sejak yang ini turun.
1: Tu sonok lah kalau.
0: Sonok lah dia tengah turun ni kan. Masa ni lah kita kena grab. Nanti kalau tiba-tiba naik dia macam anak terus.
1: Itu dia. Kegemaran orang perempuan
0: lah tu. Itu yang kita tahu.
1: Tapi kita nak sampaikan lah pagi ni dalam Yok Yong kita Atibian. Ditangguhkan. Betul kata Kak Mai semalam Tapi janganlah kamu semua tertunggu-tunggu pula. Kita kaburkan siap-siap.
0: Jadi hari ni makna kata hari ni tak ada Atibian.
1: Atibian tak ada.
0: Hari ni siaran Atibian tak ada. Okey, jadi mungkin ada yang tertunggu-tunggu sebab ialah macam rancangan utama di Perak FM
1: antara
0: kan.
1: Antara rancangan tonggak.
0: Antara rancangan tonggak tu. Jadi mungkin ramai yang dah bersiap sedia dengan soalan-soalan. Jadi kamu simpanlah soalan-soalan tu untuk kita bawakan pada minggu hadapan. Sebab ketiga-tiga panel kita semua tak ada kan.
1: Semua ada tugasan.
0: Okey, baik, ada lagi ni. Yang terakhir apa ceritanya?
1: Assalamualaikum Faizal Ida dan juga adik-adik intern. Salam Jumaat pada semua sahabat karib. Sahabat apa ni? Tak faham saya. Pendengar
0: setiap hari. Ini kita punya presiden ni.
1: Presiden.
0: Yalah, daripada Faizal. Pengurusi klub sahabat.
1: Dia kata dia suka makan nasi dengan buah durian. Ramai-ramai dengan santan dan tabur garam.
0: Itu biasa.
1: Tapi dengan nasi, saya selalu dengan pulut.
0: Ramai orang makan saya nasi durian.
1: Ramai-ramai nasi tu sampai keluar celah jari. Itu yang sedap.
0: Itu dah lain.
1: Sebelum jamah nasi durian, seterusnya jilat pulut jari tu sampai posit. Ya Allah. Baru feel dia ramai. Tapi ada orang buat macam tu.
0: Ada.
1: Teman makan juga tapi taklah ramai sampai macam tu.
0: Tukar main bersemangat dia tu.
1: Syadu. InsyaAllah. Itu musim raya lah.
0: Kalau
1: tak musim raya tak boleh lah kan.
0: Ya.
1: Jadi tugasan kita pun berakhir di sini dah.
0: Ya, nampaknya dah di hujung-hujung dah ni. Jadi apapun InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan hari Rabu ya.
1: Ya, insyaAllah.
0: InsyaAllah
1: ada rezeki
0: kita kembali semula bersama dengan Yusri kan, AG.
1: Dan jangan lupa esok untuk datang dalam uji bakat bintang Piramli.
0: Besok jadi kalau koma rasa koma macam Piramli kan boleh datang untuk sesi uji bakatnya. Tapi ada yang tanya untuk uji bakat bintang kecil. Sebenarnya bintang kecil kita dah ada dah. Jadi kita nak saksikan pertandingan pula. Kita dah ada dah orang-orang dia. Jadi kita untuk saksikan pertandingan nanti
1: pertandingan
0: di sini juga di auditorium Perak FM. Dan kita bawa juga secara langsung di kita punya radio dan juga TikTok serta di rumah biru kita. Okay, baik, nampaknya kita pun dah hujung dah ni. Dah
1: cuba-cuba dah ni. Kurang lebih 30 saat je lagi.
0: Sikit-sikit je nak sampai jam 10 pagi.
1: Terima kasih lah menemani kita pada pagi ni. Memberi peluang untuk kita bergebang-gebang dengan pendengar-pendengar kita.
0: Dia gebang-gebang. Gebang petang
1: gebang petang.
0: Boleh juga gebang. Lala belabun. Borak gegar. Okay, terus lain FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Jenazah bekas pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dikebumikan di makam Imam Reza di Mashhad hari ini. Menurut laporan media negara, upacara itu selepas lebih 4 bulan beliau terbunuh dalam serangan udara. Pengumuman itu berlangsung ketika ketegangan antara Iran dan Amerika Syarikat kembali memuncak susulan serangan berbalas antara kedua pihak dalam tempoh 2 hari. Sekurang-kurangnya 6 penduduk Palestin dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan di Gaza. Menurut agensi pertahanan awam, 2 mangsa maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah drone dipercayai milik tentera Israel menyerang kamp pelarian Nusrat di tengah Gaza. 4 lagi individu dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan berasingan di wilayah berkenaan. Sementara itu, sumber keselamatan di Gaza mendakwa satu serangan drone menyasarkan kenderaan jerjakap Hamas, Hazim Qasim. Bagaimanapun, Hazim Qasim dilaporkan tidak berada di dalam kenderaan berkenaan ketika kejadian. Namun, pengawal peribadinya terbunuh dalam serangan itu. Dalam hal itu, calon Perdana Menteri United Kingdom UK, Andy Burnham, menggesa kerajaan mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel susulan konflik berterusan di Gaza. Burnham mengakui kerajaan pimpinan Perdana Menteri yang bakal berundur, Keir Starmer, tidak bertindak secukupnya dalam menangani konflik berkenaan. Katanya UK perlu meningkatkan tekanan terhadap Zionis, termasuk mempertimbangkan sekatan tambahan serta meneliti larangan perdagangan barangan dari penempatan haram di Tebing Barat. Amerika Syarikat akan menyelia pengunduran tentera Israel dari beberapa kawasan perintis di selatan Lebanon dengan proses pertama dijangka bermula dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut pegawai Amerika dan Lebanon, langkah itu merupakan sebahagian daripada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dipersetujui pada 26 Jun lalu bagi mengurangkan ketegangan di kawasan berkenaan. Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan sedang berlaku di Selat Hormuz. Menurut Menteri Luar, Jean-Noël Barrot dalam satu temu bual bersama TF1 berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di Selat Berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Susulan dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela 2 minggu lalu, angka korban meningkat kepada 3,889 orang. Menurut laporan kerajaan, hampir 17,000 mangsa cedera, manakala hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu sedang mengumpul dana pemulihan berjumlah $300 juta bagi membantu Venezuela yang turut berunding dengan tabung keuangan antarabangsa untuk mendapatkan semula aset keuangannya yang dibekukan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, Perancis markas berakhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 di Stadium Gelad awal pagi tadi. Kylian Mbappe muncul wira Lee Blue apabila membuka jaringan pada minit ke-60 menerusi rempatan lencong menarik. Ousmane Dembele kemudian menggandakan kelebihan Perancis pada minit ke-66 hasil hantaran Mbappe untuk mengesahkan kemenangan. Perancis kini menanti pemenang antara Spanyol dan Belgium untuk menentukan lawan di separuh akhir. Sementara itu, ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji ketajaman Kylian Mbappe selepas penyerang itu meledak gol ke-8 kejohanan. Menurut Deschamps, Mbappe tidak pernah hilang keyakinan walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama dan menyifatkan pencapaian mara ke separuh akhir 3 kali berturut-turut sebagai sesuatu yang membanggakan. England berdepan ujian getir apabila bertemu Norway bagi merebut tempat ke separuh akhir. Skuad The Three Lions dijangka mempertaruhkan kandingan Harry Kane dan Jude Bellingham. Namun perlu mencari formula mengekang penyerang sensasi Norway, Erling Haaland, yang sudah meledak 7 gol. Dalam hal itu, Haaland berkata, tekanan sebenar berada di pihak England yang dilabel antara pasukan pilihan untuk muncul juara. Mereka Norway hanya mahu terus menikmati kemarahan bersejarah buat kali pertama.

Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Allah wa malaikatahu yusallun 'ala an-nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Kenapa kita manusia yang mengaku umat Nabi jarang kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam?

0: www.comadio.com.ar.
1: Baik, 10:16 minit pagi. Assalamualaikum, salam pertemuan untuk koma yang dah pun mendengarkan Perak FM sejak dari seawal 6 pagi untuk tarikh hari ini kan. Hari ini kita melangkah ke hari Jumaat penuh barakah. Pengulu segala hari ataupun Sayyidul Ayyam kita bagi kan untuk tarikh hari inilah 10 hari bulan Julai 2026 Masihi, dan kalender Islam kita melangkah ke 24 Muharram 1448 Hijriah. Kalau tadi yang menceriakan pagi Jumaat koma ni kan dengan borak gegar pagi bersama dengan Ida dan juga Faizal yang dah pun menamatkan tugasan konti dari jam 6 pagi tadi sampai 10 pagi, dan kini giliran saya pula Maslita Muhammad Lot kembali bertugas untuk meneruskan lagi siaran Perak FM untuk hari ini edisi Jumaat ya, menerusi segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang. Namun pohon kemaafan sangat ya kalau

0: Mana yang sentiasa mengikuti rancangan Artibian kita kan, kalau ikutkan siarannya setiap hari Jumaat dari sekarang sehingga jam 11 pagi. Namun kita mohon kemaafan kerana Timbalan Mufti Saibu Samaha, Timbalan Mufti Negeri Perak kita Datuk Zamri Hashim tak dapat nak bersama dengan kita kerana ada tugasan yang lebih penting lagi, dan penggantinya pun tak dapat juga. Tapi apapun, terima kasih untuk koma yang sentiasa mengikuti rancangan Artibian. InsyaAllah mudah-mudahan dengan izin Allah, kita merancang, Tuhan yang menentukan kan. Apapun, insyaAllah mudah-mudahan minggu hadapan kita dapat bersama lagi menerusi rancangan Artibian. Apapun, istimewanya pula kerana rancangan Artibian tak dapat ke udara untuk minggu ini, kita ada
1: Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi, anjuran intim Moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan Artibian dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira. Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang. Uji minda, tambah ilmu, menangi hadiah, hati gembira. Di Perak FM. Untuk koma aja.
0: Ya, itu yang istimewanya menggantikan rancangan Artibian untuk minggu ni saja ya. Namun untuk kuis Semarak Ma'al Hijrah, kerana walaupun kita dah 24 Muharram dah, tapi kita nak semarakkan lagi suasana tahun baru Hijriah kita. Dan pastinya kuis Semarak Ma'al Hijrah ini anjuran dari Intim, Institut Takbiran Islam Perak. Jadi wakil-wakilnya pun dah ada juga ni. Saya di konti Perak FM ni tak kesorangan, cumanya ingin melihat sendiri macam mana agaknya kuis kita laksanakan di konti Perak FM ni. Okey, kepada koma, jangan melepaskan peluang ini kerana orang kata bukan selalu Intim dengan berbesar hati ya, bermurah hati, hasrat murninya untuk mengadakan kerjasama bersama dengan Perak FM untuk mengadakan kuis Semarak Ma'al Hijriah ini. Jadi ini memang nak menguji minda anda, bukan sekadar menguji, tapi dari soalan-soalan inilah kita nak menambah ilmu, nak meraih pahala, dan pastinya juga nak menang hadiah lah kan. Hadiahnya memang lumayan koma. Jadi okay, untuk dalam rancangan Artibian ini, menggantikan rancangan Artibian kita, kuis Semarak Ma'al Hijriah bermula hari ini sehinggalah kalau tarikhnya, sebab apa, kita ada 8 soalan yang akan kita berikan ya untuk koma, cuba menguji minda koma untuk menjawabnya. Dan pastinya kalau ramai di antara kita ni kan sentiasa mengikuti sirah-sirah Nabi, pastinya boleh jawab ni soalan-soalannya yang telah pun disediakan oleh pihak Intim kita ya. Jadi saya nak mulakan untuk kuis Semarak Ma'al Hijrah ini untuk soalan yang pertama. Kalau soalan yang pertama, apakah soalan itu? Jadi nantikan untuk koma memenangi hadiah yang ditawarkan oleh Intim kita ni. Jadi boleh menelefon ke talian kita 545-8559 ataupun WhatsApp, sebab apa, kita memang nak bagi sangat ni kepada koma, dengan syaratnya kenalah beri jawapan yang paling tepat ya untuk soalan yang pertama yang akan saya bacakan sekejap saja lagi. Kita memang nak cari pemenangnya kerana wakil-wakil dari Intim pun ada bersama dengan saya ni ya. Jadi teruskan kesediaan koma mendengarkan Perak FM dan pastinya jawab soalan kuis Semarak Ma'al Hijriah untuk tahun 1448 Hijriah bersamaan dengan 2026 Masihi, anjuran daripada Intim kita.
1: Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi, anjuran Intim Moh sertai koma. tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan Al-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira. Kuis Semarang Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang.

0: Barat Mal Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang. Uji minda, tambah ilmu, menangi hadiah, hati gembira. Di Perak FM, untuk koma aja.
1: Ya, 10.27 minit pagi. Terima kasih Yop dan juga Yong yang mendengarkan Perak FM. Artinya, kalau mana yang baru je mendengarkan Perak FM ni, mana ke rancangan TV-nya kan? Tapi kita sekali lagi, saya mohon kemaafan kerana Saibu Samaha Timbalan Mufti Negeri Perak kita tak dapat nak bersama kerana ada tugasan yang lebih penting lagi. Juga, begitu juga dengan pengganti-pengganti Saibu Samaha kita, Timbalan Mufti kita, ya. Apapun yang istimewanya, sekali lagi nak wawarkan, kita ada kuis Semarak Ma'al Hijriah untuk tahun 1448 Hijriah ini. Kita nak menyemarakkan tahun baru Hijriah kita ini, ya. Dan kuis ini adalah anjuran daripada Institut Tadbiran Islam Perak, Jabatan Agama Islam Perak kita. Wakil-wakilnya ada ni di konti bersama dengan saya. Nak tengoklah macam mana kuis ini diadakan untuk para pendengar kita. Jadi kepada koma, jangan lepaskan peluang, ya, kerana hadiahnya cukup lumayan. Kalau tanya saya, saya pun nak. Semuanya tak boleh kan. Jadi ini kita nak bagi, sememangnya kita nak bagi peluang kepada rakan-rakan pendengar kita lah, yang sentiasa mengikuti Perak FM dan intim ataupun Institut Tadbiran Islam Perak, Jabatan Agama Islam Perak kita, berbesar hati dengan hasrat yang murni untuk berkongsi hadiah, berkongsi kegembiraan dalam kita nak menyemarakkan tahun baru Hijriah ini, ya, mengadakan kuis Semarak Ma'al Hijriah ini. Okey, semuanya berkisar berkenaan dengan kisah-kisah Nabi dan kalau sentiasa kita mengikuti sirah-sirah Nabi, ya, pastinya boleh jawablah soalan-soalan yang diberikan oleh pihak intim kita ni, ya. Jadi saya nak bacakan teruslah. Sebab apa ramai ni yang tak sabar-sabar nak menjawab soalan kuis Semarak Ma'al Hijrah kita ni, ya. Okey, soalan yang pertama. Soalan yang pertama ini berkisah kisah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak kita berselawat, tambah pula hari Jumaat penuh barakah, penghulu segala hari ini, ya. Okey, soalannya, ya. Dengan baik-baik untuk koma berikan jawapannya, boleh menelefon ke talian kita 545-8559 ataupun di WhatsApp kita pun boleh aja. Jadi kita tengok siapa cepat dia dapat, dan pastinya kita nakkan jawapan yang paling tepat, ya. Okey, soalannya, ya, berbunyi begini. Siapakah sahabat Nabi yang mengambil tempat tidur Nabi pada malam Hijriah? Ini berkisah apa si Hijrah ni? Ya, siapakah sahabat Nabi yang mengambil tempat tidur Nabi pada malam Hijriah? Itu soalannya. Dapat ke tak? Okey, siapakah sahabat Nabi yang mengambil tempat tidur Nabi pada malam Hijrah? Dah tiga kali dah saya bacakan. Siapa yang tahu ataupun ada jawapan kepada soalan yang saya berikan itu, ya, soalan yang disediakan oleh pihak intim kita, jadi boleh menelefon ke talian kita 545-8559 545-8559 ataupun WhatsApp kita 010-200-7055. Okey, ada yang bagi soalan ni untuk rancangan aktivian kita. Tak apa, saya simpan soalan ni, nanti saya akan bacakan nanti untuk minggu hadapan. InsyaAllah, mudah-mudahan izin Allah, rancangan aktivian dapat bersama kita lagi, ya. Okey, talian kita 545-8559 untuk koma jawab soalan yang saya dah pun berikan sebentar tadi. 545-8559. Kita tengok ni siapa agaknya di talian ketika ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di talian?
2: Pak Nazul.
1: Siapa?
2: Pak Nazul.
1: Cik Zul.
2: Pangah.
1: Pak Nga, Pak Nga. Okey, Pak Nga telefon dari mana Pak Nga?
2: Dari Teluk Intan.
1: Dari Teluk Intan. Teluk Intan tu besar Pak Nga.
2: Iyalah.
1: Teluk Intan tu di mana tu gamoknya?
2: Tukang Sidin.
1: Ya?
2: Tukang Sidin.
1: Tukang Sidin. Okey. Tahu ke jawapan kepada soalan yang saya berikan tadi?
2: Cuba je lah.
1: Cuba.
2: Abu Bakar Al-Siddiq.
1: Abu Bakar Al-Siddiq. Abu Bakar Al-Siddiq.
2: Ya, itu je lah.
1: Pasti ke?
2: Pasti.
1: Tak nak ke nukor-nukor ke apa ke?
2: Ido.
1: Tapi maaf saya pun jawapannya tak tepat. Ya Pak Nga ya. Terima kasih kerana mencuba Pak Nga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Nga kita dari Teluk Intan tu kasih Eden ya. Di mana kamu yang tu kasih Eden? Tahu ke Ustazah? Okay. Pemanggil kita yang pertama tak berjaya menjawab soalannya. Ya? Siapakah sahabat Nabi yang mengambil tempat tidur Nabi pada malam Hijriah? Jadi kalau korang betul-betul okay, kita sirah Nabi ni, pastinya boleh jawab ni. Soalannya senang ya, Puan? Okey, talian kita masih lagi dibuka 545-8559 ya, untuk koma jawab soalan kita ni untuk memenangi hadiah. Kita uji minda kita di pagi Jumaat yang penuh barakah ini. Mana tahu rezeki kan, rezeki dapat hadiah dari pihak Institut Tabiran Islam kita, Jabatan Agama Islam Perak, yang mengadakan bekerjasama dengan Perak FM untuk kuis Semarak Ma'al Hijriah kita.
0: Kuis Semarak Ma'al Hijriah 1448 Hijriah. Moh sertai sekarang. Uji minda, tambah ilmu, menangi hadiah, hati gembira di Perak FM untuk formula aja.
1: Itu dia, Faizal dah kata dah, hati gembira. Memanglah gembira kalau dapat hadiah kan. Tapi dengan syaratnya koma kena jawablah soalan yang dikemukakan ya. Soalannya sekali lagi, dah banyak kali dah saya ngulangnya kan. Siapakah sahabat Nabi yang mengambil tempat tidur Nabi pada malam Hijriah? Apa agaknya jawapannya? Okey, kita cuba pemanggil kita yang kedua ni. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa di talian?
3: Saudi.
1: Cik Saudi?
3: Ya.
1: Okey, betul ya, Cik Saudi ya?
3: Betul.
1: Dari mana tu?
3: Dari Ipoh.
1: Dari Ipoh. Okey, Cik Saudi nak cuba bagi jawapan.
3: Boleh? Saidina Ali.
1: Kalau boleh saya nak yang penuh. Saidina ya. Ali bin
3: Saidina Ali.
1: Oh, bergaung-gaung. Saidina Ali bin? Saidina Ali tu dah betul. Cumanya Saidina Ali bin. Kita nak tahu bapa kepada Saidina Ali ni. Namanya. Ini tengah mandu ke apa ni? Encik Saudi. Tapi ada handsfree eh.
3: Tak ada.
1: Okey, siapa? Siapa?
3: Ali bin Abi Talib.
1: Saidina Ali sekali lagi. Saidina Ali.
3: Ali bin Abi Talib.
1: Saidina Ali bin Abi Talib. Alam. Okey, rasa-rasanya betul ke tidak? Okey, Cik Sadi jangan letak telefon. Nanti saya nak dapatkan nombor telefon Cik Sadi ya. Okey, tahniah diucapkan. Berjaya memberikan jawapan. Sekali lagi, siapakah sahabat Nabi yang mengambil tempat tidur Nabi pada malam Hijriah? Jawapannya Cik Sadi?
3: Saidina Ali bin Abi Talib.
1: Ya, betul-betul tepat sekali. Okey, tahniah diucapkan. Nanti pihak pihak intim akan menghubungi Cik Saudi ya. Jadi jangan letakkan telefon sebab saya nak dapatkan nombor telefon Cik Saudi ya. Okey, terima kasih banyak-banyak Cik Saudi. Jangan letak telefon ya. Okey, kita dah dapat pemenang dah kan. Yang berjaya memberikan jawapan yang paling tepat. Saidina Ali bin Abi Talib lah, sahabat Nabi yang mengambil tempat tidur Nabi pada malam Hijriah. Jadi nantikan soalan seterusnya dalam rancangan Lughatul Jannah pula. Setiap hari Jumaat tau koma, untuk koma memenangi hadiah yang ditawarkan oleh Institut Takbiran Islam Jabatan Agama Islam Perak kita, ya, melalui kuis Semarak Ma'at Hijriah 1448 Hijriah 2026 Masihi.
0: Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi, anjuran intim Moh Sertai Koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan Aktibian dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira. Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang.

0: bacalah doa ini sebelum memulakan perjalanan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Semoga kamu selamat sampai ke destinasi. Dari saya, P.U. Yop. Nyongen-nyongen juga di Perak FM untuk kamu aja. Tunggu apa lagi? Bolehkah?
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Dunia Inovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

0: Hai Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pin?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke ni, Pin? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana kayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat. 10 pagi, 2 petang, nyok-nyok untuk koma aja.

ampun daripada Syiha Zikir. Minta ampun juga untuk kamu yang sentiasa mengikuti rancangan Atibian kita. Sekali lagi kita nak bagi tahu ya sebab apa. Walaupun dah 5 minit lagi ke jam 11 pagi. Kenapa tak ada hari ni? Mungkin ada yang tertanya-tanya kan. Sebab apa kalau hari je, setiap hari Jumaat kita ada rancangan Atibian. InsyaAllah mudah-mudahan kita banyakkan doa. Moga-moga dengan izin Allah rancangan Atibian kita dapat bersiaran lagi. Ada juga di WhatsApp Perak FM ni yang mengemukakan soalan berkaitan bab agama kita lah untuk diberikan penjelasannya ya. Namun yang berbahagia saya bersama Timbalan Mufti Perak kita tak dapat nak bersama, begitu juga dengan pengganti-pengganti beliau ya. Apapun tadi kita dah kita dah sempurnakan kuis Semara Amal Al-Hijriah 1448 Hijriah bersama dengan 2026 Masihi, anjuran dari pihak Institut Takbiran Islam Jabatan Agama Islam Perak kita. Sebentar tadi dah ada pun pemenangnya. Dan terima kasih mana yang di WhatsApp pun saya tengok ada juga ramai ni yang memberikan cuba memberikan jawapan kepada soalan yang saya kemukakan tadi ya. Soalan-soalan disediakan oleh pihak pengurusan intim kita di bawah Jabatan Agama Islam Perak kita ni. Kita dah ada pemenangnya, jadi kita ucapkan tahniah kepada Cik Muhammad Saudi bin Awang dari Ipoh sambil memandu. Mungkin mengikuti rancangan Atibian, tapi bila saya cakap rancangan Atibian tak ada, digantikan dengan yelah untuk minggu ni. Alhamdulillah kita ada kuis Semarak Ma'al Hijriah untuk tahun 1448 Hijriah ini. Jadi kepada koma nantikan ya untuk menjawab soalan-soalan kuis Semarak Ma'al Hijriah kita yang akan berlangsung dari hari ini bermulanya setiap hari Jumaat koma. Setiap hari Jumaat. Dan nantikan dalam rancangan Lughatul Jannah pula ya. Sebabnya soalan yang pertama dalam rancangan Atibian dan soalan yang kedua ini nantikan dalam rancangan Lughatul Jannah jam 3 petang nanti bersama dengan DJ Nana kita lah ya, sambil-sambil kita mengaji dengan tetamu kita Abadi Ustaz Kamarul Hailan, Radhi Kamarul Hailan kita. Sambil itu juga boleh jawab soalan kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijriah, anjuran daripada Institut Tabiran Islam Perak, Jabatan Agama Islam Perak kita ya. Soalan-soalannya berkisar berkenaan dengan kisah hijrah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita. Jadi nantikan dari hari ini bermulanya setiap hari Jumaat sehinggalah 31 Julai 2026 kesemuanya ada 8 soalan dan hadiahnya memang lumayan. Jadi pihak intim kita akan menghubungilah pemenang-pemenang yang berjaya memberikan jawapan yang paling tepat untuk soalan-soalan kuis kita ni ya. Jadi nantikan soalan seterusnya menerusi kuis Semarak Ma'al Hijriah 1448 Hijriah. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyaklah mana yang sudi mencuba memberikan jawapan kepada soalan tadi. Ramai ni di WhatsApp ni. Namun kita lebih orang kata berikan peluang kepada talian. Kalau tadi saya ingat tadi menerusi talian tak ada. Rupa-rupanya kalau di WhatsApp pun ramai, di talian pun ramai juga ya. Okey, nantikan seterusnya nanti ya. Soalan kuis Semarak Ma'al Hijriah kita. Terus bersama kami di Perak FM, hiburan berinformasi. 2 minit lagi ke jam 11 pagi untuk kita terus bersama jam yang kedua ini, Zone Music tanpa henti. Right, Radio Malaysia.

ada suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Kitchen Negeri Perak 2026 kini membuka tirainya.
1: Ayo semua datang ramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.

nak dengar lagu saya? Kan anda dengar Perak FM, hiburan berinformasi.

0: Moh Ladeng Ngoyong.
1: Moh Ladeng Ngoyong. Pera FM untuk koma aja. 10 pagi, 2 petang, Yop-yop untuk koma aja.
2: Ya, terima kasih Yop dan juga Yong yang mendengarkan Pera FM di mana saja berada, di hari Jumaat yang penuh keberkatan. Ya, bermula segala hari, kita mulakan setiap hari dengan doa kan, dan akhiri setiap hari kita dengan syukur. Moga Allah menguliakan segala kebaikan di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih mana yang sudi bertemankan Pera FM hari ini. Dia dekat mana-mana je lah, ya, yang boleh mendengarkan kami menerusi telefon cerodik goma tu, aplikasi RTM Klik, kan. Walaupun di luar Perak boleh mendengarkan kami, ya. Okey, dah pun 11.31 minit pagi. Harapan saya menggunung tinggi agar terhibur dengan rangkaian lagu-lagu tanpa henti sebentar tadi menerusi Zone Music tanpa henti, ya. Okey, dalam pada itu kita nak berkongsi sedikit info lah. Ini berkenaan dengan program transformasi masjid. Tambah pula hari Jumaat ini, yuk kita dah bersedia dah untuk menunaikan solat fardu Jumaat, ya, di masjid-masjid yang berhampiran kan. Program transformasi masjid negeri Perak bagi tahun 2026 Masihi ini, ya. Ini kerjasama Jabatan Agama Islam Negeri Perak kita, Majlis Agama Islam dan Adab Melayu Perak, Universiti Sultan Azlan Shah, ya, dan juga Jabatan Pengurusan Masjid Raja Permaisuri Bainun. Okey, sedikit info dengan temanya, dengan tagline-nya bersama melaksana transformasi ummah terjana, ya. Untuk pengetahuan, untuk makluman semua, apa ke program transformasi masjid negeri Perak ni, menggalakkan peserta program ini untuk menjalani latihan intensif berpandu perkembangan pengembangan modul, itu standard kemahiran pekerjaan kebangsaan pengoperasian masjid dan pengurusan masjid profesional dari Universiti Sultan Azlan Shah kita lah, ya. Dan matlamatnya menambah baik ekosistem pengurusan masjid negeri Perak, melahirkan tenaga pengurusan masjid yang kompeten, profesional dan berdaya saing, dan juga memperkukuh tadbir urus masjid yang sistematik dan lestari, juga meningkatkan peranan masjid sebagai pusat pembangunan modal insan dan pemberkasan komunikasi, serta mewujudkan jaringan kerjasama strategik antara masjid, agensi dan juga masyarakat. Itu matlamatnya. Dan antara lain objektifnya, pembangunan, pengasahan, pengukuhan, pengupayaan bakat berstruktur untuk penyerapan ke dalam skim pengkaderan eksekutif masjid negeri Perak. Ya, tempoh latihannya dibukalah kepada orang ramai yang berminat, ya, selama 3 bulan. Dan antara penilaian dan verifikasinya, pemantauan, penilaian dan verifikasi berterusan bagi memastikan kompetensi dan standard yang ditetapkan dipenuhi. Peserta yang berjaya menamatkan sesi latihan dan lulus tampil akan ditauliahkan sijil kemahiran Malaysia pengoperasian masjid. Ha, ya. Dan juga sijil eksekutif profesional pengurusan masjid daripada USAS lah. Dan laluan kerjayanya, skim pengkaderan eksekutif masjid negeri Perak dan personal penilaian verifikasi PPV. Dan sasarannya ialah kepada pegawai dan jawatankuasa pengurusan masjid, sukarelawan, NGO dan komuniti belia masjid. Dan untuk program ini, yurannya ditaja oleh Maib Dana Masjid ataupun Kariah, ya. Jadi maklumat lanjut boleh ke skim jpm.lyusas.edu.my, ya. Ataupun boleh dapatkan maklumat ini di Jabatan Agama Islam kita lah. Itu dia sedikit info yang kita nak kongsikan dengan koma lah kan, Yop dan juga Yung. 11.35 minit pagi untuk terus bersama, dan pastinya untuk jam yang seterusnya nanti banyak lagi perkongsian kita. Jadi terus bersama kami di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: 10 pagi, 2 petang, yuk-yuk untuk koma aja.

0: pula. Mesti fokus dalam pemanduan koma. Yang paling penting, dengarlah Perak FM. Daripada saya, Bagio Damasutra.
1: Untuk koma aja ya.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Konflik yang berterusan bukan jalan penyudah. Nilai kemanusiaan perlu diutamakan. Akibat konflik, tubuh yang sihat kini tidak lagi mampu berdiri. Di mana kita enak menjamah makanan di meja, mereka di sana terus berjuang untuk cibisan roti. Rantaian makanan yang terputus telah meninggalkan ribuan manusia yang putus. Putus dengan apa? Putus untuk menikmati nikmatnya rezeki. Sebarkan kesedaran bukan kebencian. Sokong keamanan demi masa depan dunia. Ingat, makanan adalah keperluan, bukannya pilihan.
3: Mbappe once again on the swivel!

Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Hari tu dia Nuha Bahrain dengan Malam-Malam. Tak kira lah ya, siang ke malam ke, terus menemani koma, hari-hari koma tu kan, kalau seseorang kat rumah tu ya. Okey, 18 jam sehari dari jam 6 pagi sampailah ke 12 malam untuk menemani hari-hari koma. Dan terima kasih kerana menjadikan Perak FM sebagai radio nombor 1 orang Perak. Kalau orang Perak tak dengar Perak FM, macam mana kegayanya ya koma. Okey, apa pun kurang dari 5 minit untuk kita ikuti Warta Perak nanti ya, jam tepat jam 12 12 tengah hari. Nak sebut 12 malam lah. Jam 12 tengah hari Warta Perak kita ya. Okey, dalam pada itu juga kepada yang memandu ketika ini, ada sedikitlah info perkembangan trafik di lebuh raya kita. Ada kerja penyelenggaraan yang dilaksanakan di kilometer 285.4 hingga kilometer 285.1 arah utara dari Simpang Pulai ke Ipoh Selatan ya, lorong kiri ditutup ya. Dan ada juga kerja-kerja penyelenggaraan, jadi awas ya di kilometer 285.4 hingga 281 arah utara dari Simpang Pulai ke Ipoh Selatan. Dan trafik perlahan nampaknya, jadi sila pandu berhati-hati, patuhi arahan pengawal ataupun papan tanda trafik di lokasi ya, dan pastikan semua langkah berjaga-jaga diambil dan moga selamat sampai ke destinasi lah ya. Begitu juga perkembangan di Terowong arah selatan dari Kuala Kangsar ke Ipoh Utara, ada kemalangan yang berlaku di situ, lorong kiri terhalang dan trafik pun memang perlahan ketika ini. Jadi macam itulah, selalu kita pesan-pesankan ya, supaya sentiasa fokus pada pemanduan, berhati-hati di lebuh raya maupun di jalan raya, kerana dua-dua pun kita kongsi bersama. Okey, terus bersama kami di Perak FM. Ada hiburan, ada informasinya. Kalau nak nyembang-nyembang dengan teman, boleh aja hantarkan ke WhatsApp Perak FM 0102007055. Memang cukup ramai lah tadi yang cuba menjawab soalan kuis semarak Ma'al Hijriah kita ya, anjuran dari Intim ataupun Institut Tadbiran Islam Perak, Jabatan Agama Islam Perak kita. Ada Adi dari Ulu Kinta pun cuba menjawab. Kak Ala Wiyah dari Beruas pun ada menjawab. Eh, ramailah ni. Tapi kita dah ada pemenang ya. Jadi kepada koma yang nak menjawab soalan kuis semarak Ma'al Hijriah, boleh aja dalam rancangan seterusnya, iaitu Lugatul Jannah setiap hari Jumaat ya, bermula hari ini sehinggalah 31 hari bulan Julai. Hujung bulan Julai ini ada kuis semarak Ma'al Hijriah, anjuran dari Intim, Jabatan Agama Islam Perak kita ya. Nantikan dua rancangan, dalam rancangan aktibian dan juga rancangan Lughatul Jannah. Okey, ada juga dari rakan pendengar kita ni yang hantarkan sambil-sambil layan Perak FM ni, katanya tengah siang ikan, baru balik dari pasar besar katanya. Salam Jumaat semuanya sambil layan Perak FM, moga segala urusan dipermudahkan. Kak Sal kita dari Pengkalan, terus bersama kami di Perak FM, hiburan berinformasi pastinya untuk koma aja.

0: Terima kasih kerana berkunjung ke Negeri Perak dan Rizwan. Perjalanan anda akan lebih bermakna jika anda memilih untuk melancong ke Negeri Perak. Dengan kepelbagaian sektor pelancongan di Negeri Perak, pastinya akan menambat hati anda ke tempat-tempat menarik di Perak. Justeru kami sarankan anda bercuti ke Negeri Perak sebagai perjalanan mencintai ketamadunan dan alam bersama keluarga. Perak FM mengucapkan selamat menikmati pengalaman berharga di Perak bersama keluarga tersayang. Terima kasih kerana berkunjung ke Negeri Perak dan Rizwan.
1: Yang semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.

sebelumnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva, Ready.

0: Pentas akhir Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tirainya.
1: Ayuh semua datang ramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.

0: Jadi dia Datuk Seri Siti Nurhaliza dan Kimi Kimo dan Lukas Sikta dengan tujuan nasihat. Itulah dia sebagai ibu bapa sememangnya sentiasa risaukan anak-anak kita, ya. Begitulah. Apapun di hari Jumaat yang penuh barakah ni, kita banyak-banyak berdoa. Moga demo sentiasa selamat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Berjaya dunia dan akhirat, ya. Okey, menghampiri jam 12.15 minit tengah hari.
1: Intisari Khutbah Jumaat di Perak FM setiap Jumaat 12.15 tengah hari bersama Imam Besar Masjid Negeri Perak.
0: Baik, tiba masanya kita nak bersama dengan Imam Besar Masjid Negeri Perak kita yang berbahagia Tuan Haji Abdul Farid bin Haji Saleh dah pun ada di talian ketika ini. Halo, Assalamualaikum Tuan Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, salam Jumaat dan apa khabar tengah hari ini?
2: Alhamdulillah baik, diharapkan kita semua.
0: Ya, baik. Perkongsian kita menerusi intisari khutbah Jumaat. Kita Tuan Haji silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sidang pendengar Radio Perak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat yang penuh barakah ini. Ya, mudah-mudahan ya kita pada hari Jumaat Sayyidul Ayyam, ya penghulu segala hari ini, ya kita dikurniakan rahmat oleh Allah SWT dan terus istiqamah dalam melaksanakan amal ibadah. Baik, bagi intisari khutbah Jumaat ya pada hari ini, insyaAllah mimbar di masjid-masjid di negeri Perak akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Perang Khaibar, Hikmah dan Pengajaran. Ya, tuan-tuan dan puan-puan muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah, Perang Khaibar adalah peperangan yang berlaku di dalam bulan Muharram, ya, tahun Hijriah, di mana kita sekarang berada di dalam bulan Muharram, 24 Muharram, samaan dengan 10 Julai 2026. Jadi bagi kita mengenang peristiwa, salah satu peristiwa yang berlaku ya di dalam bulan Muharram ini, begitu juga kita baru menyambut tahun baru Hijrah, 1448 Hijrah, ya, di bulan pertama kita bulan Muharram ini. Dan peristiwa Khaibar ini, peperangan Khaibar ini juga berlaku ya, ada kaitannya dengan peristiwa Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangunkan Daulah Islamiah Madinah yang menjadi model ya kepada pembinaan tamadun Islam yang gemilang ya ketika era pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi peperangan Khaibar ini ya, di mana Khaibar merupakan satu tempat di mana penduduk Yahudi Khaibar, mereka berada di Khaibar sekitar lebih kurang 160 kilometer di utara Madinah, di mana golongan Yahudi ini telah melanggari piagam Madinah. Sebab itu kita kata ada kaitan dengan peristiwa Hijrah. Ya, mereka telah melanggar piagam Madinah yang telah dimeterai bersama umat Islam ya di Madinah, di mana mereka ingin menyerang Madinah dan telah mengkhianati bersama dengan musuh Islam untuk menyerang Madinah. Maka ya, Rasulullah SAW ya mengambil tindakan bersama dengan umat Islam ya, penduduk Islam Madinah, untuk mempertahankan diri dan juga ya bertindak untuk bertindak ke atas kaum Yahudi di Khaibar ini. Maka berlakulah apa ni, peperangan Khaibar, di mana umat Islam yang menggunakan kebijaksanaan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia telah mengepung bumi Khaibar ini, dan alhamdulillah akhirnya ia dikurniakan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan

Okey, terus bersama di Pera FM, hiburan baru informasi. Itu dia lagu daripada Ellie Katz. Terima kasih, Jabatan Kehidupan. Okeylah, dalam kehidupan ni ada hari kita kuat, ya? Ada hari kita lemah. Tapi itulah normal kan, dalam kehidupan turun dan naik kan. Tapi apapun, kita jangan putus harap, ya, sebab kita kena ingat setiap ujian yang datang bukan untuk mematahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita harus yakin selepas kesukaran pasti ada kemudahan, dan moga Allah kuatkan hati kita kan, melapangkan dada kita dan mengurniakan pengakhiran yang baik dalam setiap urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Satu yang penting, jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di hari Jumaat yang penuh barakah ini. Begitu jugalah untuk diri teman ni kan, kita, sebab kita manusia biasa, ada kalanya kita rasa down sangat kan. Tapi satu aja, kita ingat kita ada Allah. Okey, terus bersama di Pera FM, hiburan baru informasi. 12:37 minit tengah hari. Mana yang sudi bertemankan Pera FM, dan pastinya untuk yuk-yuk kita dah bersedia untuk menunaikan solat fardu Jumaat hari ini, ya, di masjid-masjid yang berhampiran, ya, dan sebagai panduan kita bersama muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh kawasan Bandar Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 1:24 minit tengah hari, ya. Okey, terus bersama kami, kita ada ni Cik Intan juga dari Saud ni, tetap hadir setiap segmen katanya. Untuk sekarang ni layan, kalau tadi dari siaran Pera FM bermula jam 6 pagi tu bersama dengan Faizal dan juga Ida, ya, setiap hari Jumaat jangan lupa untuk DJ kita yang bertugas itu DJ Faizal dan juga DJ Ida, menerusi borak gegar pagi tadi kan, sporting semuanya katanya. Rutin harian macam biasa katanya, masak hari ni, wah, gantung boyok cu, kenapa cu? Kakak sepupu bagi lauk, lepas tu pun kuih-kuih pun dia yang bagi, alhamdulillah, rezekilah tu. Sambil buat aktiviti di rumah tu, layan Pera FM, radio nombor 1 orang Perak. Okey, kalau ada yang nak berkongsi apa agaknya tengah hari ni, ha, tengah kelontang-kelentang kat dapur tu kan, menyediakan makan tengah hari, kejap lagi ni yuk nak balik ni, nak makan kan, apa agaknya menunya, jadi boleh kongsikan dengan teman lah di Perak FM ni. Boleh hantarkan ke WhatsApp 010-200-7055. Terus dengan lagu-lagu yang bakal menghiburkan koma sambil menantikan untuk kita sambung siar, siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Kuala Lumpur. Terus bersama kami.

0: memiliki suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Terbanglah burung terbang, tinggi tak terkawal. Bukalah radio.
2: Saya Chef Faizal Eng dari Ipoh, kepada semua pendengar-pendengar setia Perak FM yang sedang bekerja ke, memasak ke, memandu ke atau apa-apa ajalah. Semoga anda terus setia mendengar Perak FM. Hiburan berinformasi untuk

Aiko mah, teman kuat dari Ayu punya. Tension juga. Koma dengar-dengar kalau Pera FM. Ada hiburan, ada informasi. Untuk koma-koma aja.

0: Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Sejak kebelakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi, panas terik. Petang, hujan lebat. Kadang, ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk koma aja.
2: Koma aja. Itu dia pesanan dalam keadaan cuaca yang tak menentu kan. Dalam pada itu saya nak kongsikanlah sebelum masuk jam yang terakhir, itu jam yang keempat untuk segmen Yop Yong kita ya. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Terima kasih kerana sudi mendengarkan Perak FM. Jabatan Meteorologi Malaysia kita dah pun mengeluarkan amaran ribut petir bagi 6 negeri dan wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 petang untuk tarikh hari inilah ya, 10 Julai 2026. Dan menurut kenyataan Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda bagi negeri Perak kita ya, iaitu di daerah, melibatkan daerah Krian, Bagan Datuk dan Hilir Perak dan juga negeri Selangor, Sabak Bernam dan Kuala Selangor. Cuaca sama dijangka melanda bagi negeri Sembilan, Jempol dan Tampin, Melaka, Alor Gajah dan Jasin dan juga Johor, iaitu di Kota Tinggi. Dan sementara itu di Sabah, kawasan yang diramal terjejas ialah pedalaman Kuala Penyu dan Beaufort, Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud serta Kudat. Ini melibatkan banyak negeri ini ya. Dah pun mengeluarkan amaran ribut petir bagi 6 negeri dan wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 petang ini. Jadi sentiasa jaga keselamatan dirilah kiranya ya, dalam keadaan cuaca yang begini. Okey, terima kasih untuk rakan pendengar kita, Cik Iyah kita dari Bandar Baru Putra yang hadir mendengarkan Perak FM, berkongsi info sikit lah. Dia kata semalam memasak bubur Asyura. Oh, ramai lagi yang buat gotong royong bubur Asyura, kacau bubur Asyura ni ya. Tapi itulah, itu semalam. Hari ni kacanya ataupun aktivitinya mengemas tau lah mas, katanya. Okey, bubur Asyura memang sedap lah kan, manis-manisan, sambil gotong royong, sambil juga dapat menikmati bubur Asyura kan. Begitulah kita, dalam kita nak menguatkan lagi tadi silaturahim. Banyak tu, satu kawah besar tu ya Cik Ia. Dah pun diagih-agihkan lah ya, untuk semua ahli kariah ya, yang berdekatan dengan masjid, semuanya dapat merasalah bubur Asyura tu. Okey, sama-sama kita nantikan untuk kita sambung siar ke Nasional FM, siaran langsung khutbah Jumaat kita dari Masjid Kuala Lumpur. Dan sekali lagi nak peringatkan untuk yuk-yuk kita ni yang menunaikan solat fardu Jumaat ni, bersegeralah ke masjid ya. Dan waktu zuhur kita akan masuk pada jam 1.24 minit tengah hari bagi seluruh kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus bersama kami.

senjata orang beriman. Dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini mengajak kita kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.

Moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan At-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira. Kuis Semarak Mal Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang.

0: sebagai panduan kita bersama sekarang pukul 1:16 tengah hari. Kita bersama dengan Afandi Abdullah untuk secara langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Putra Putrajaya. Silakan Fandi.
1: Baik, terima kasih rakan tugas Aida Jia di Konti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat tengah hari buat semua pendengar Nasional FM ketika ini, serta terima kasih juga buat stesen-stesen seperti Kal FM, Radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Alhamdulillah, saya Fandi Abdullah bagi siaran langsung solat Jumaat hari ini, tanggal 24 Muharram 1448 Hijrah, bersamaan 18 Julai 2026 Masih, langsung dari Masjid Putra Putrajaya, dan saya mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran Jakim. Untuk makluman bersama, waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini adalah pada pukul 1:21 tengah hari, dan khutbah istimewa hari ini bertajuk Iqraq, Membangun Minda, Membina Peradaban, yang akan disampaikan oleh imam dan khatib bertugas pada hari ini, iaitu yang berusaha Dr. Muhammad Zakwa Rozali serta muazin iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Mustafidur Rahman Muhammad Syahroni. Saudara, baiklah, terlebih dahulu sebelum itu, ayuh kita terus mendoakan buat saudara kita yang berada di Palestin. Sentiasalah kita beristiqomah dalam melakukan amalan seperti solat hajat dan bacaan kunut nazilah untuk mereka di sana. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu hari Jumaat yang mulia ini, dan semoga kita terus berselawat ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang Jumaat yang dimuliakan, dapat saya kongsikan pada ketika ini keadaan di sekitar Masjid Putra Putrajaya. Kelihatan para jemaah yang hadir pada ketika ini sedang memasuki ruang solat utama masjid, dan seperti biasa di hari Jumaat ini berkumpulnya muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumaat ini untuk beribadah dan seterusnya. Kita mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita kerana masih diberi kesempatan bagi menggandakan amal ibadah kita dan berpeluang untuk terus mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang bermaksud, kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertabaranlah kamu di muka bumi ini, yakni untuk menjalankan urusan masing-masing, dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak, yakni dalam segala keadaan,

supaya kamu berjaya, yakni di dunia dan di akhirat. Saudara, pada hari Jumaat ini juga Allah mewajibkan setiap Muslim untuk berkumpul tanpa mengira kaya, miskin, berpangkat ataupun tidak, bagi bersama-sama mengimarah dan bersama-sama menghidupkan syiar Jumaat dengan mendengar khutbah serta solat bersama-sama. Ayolah, sama-sama kita tumpukan perhatian seketika nanti atas khutbah yang akan disampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah dan taufik daripada Subhanahu wa ta'ala. Dalam pada itu juga, elolah kiranya jika kita saling berpesan-pesan agar terus beristiqamah dalam mengimarahkan masjid, surau dan majlis-majlis ilmu, serta berpesan antara satu sama lain dalam usaha menyeru, melakukan kebaikan dan memberi peringatan dalam mencegah sebarang bentuk kemungkaran seperti pergaulan bebas, rasuah, pecah amanah dan sebagainya. Dalam kemuliaan Jumaat, tidaklah bermakna hari itu harus ditumpukan kepada ibadah semata-mata. Saudara, ayuh sama-sama kita terus ke ruang solat utama untuk berikan tumpuan ke ruang solat utama bagi mendengarkan luangan azan yang pertama oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Mustafidur Rahman Muhammad Syahroni dan akan kembali seketika nanti. Baik, saudara yang masih lagi berada di ruang solat, untuk sama-sama ke ruang solat utama untuk

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الأسيرة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وضعه مقاما محمولا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemuliaan dan keutamaan serta kurniakan kepada baginda tempat terpuji sebagaimana yang Engkau janjikan. Saudara, melalui khutbah yang akan disampaikan hari ini dengan tajuk Iqra, membangun minda, membina peradaban, kita dapat memperoleh banyak ilmu yang bermanfaat agar kita dapat memperbaiki kehidupan menjadi insan yang lebih cemerlang. Apabila kita berbicara tentang Iqra, minda kita secara automatik akan terarah kepada peristiwa agung di Gua Hira. Ia bukan sekadar perkataan bermaksud bacalah, tetapi merupakan wahyu pertama yang merubah landscape sejarah kemanusiaan. Khutbah mengingatkan kita bahawa perintah Iqra adalah batu asas kepada pembinaan sebuah ummah yang berilmu. Ianya tidak dimulakan dengan perintah berperang, tidak juga dimulakan dengan hukum hakam muamalat, tetapi Islam bermula dengan perintah membaca. Membaca di sini membawa tafsiran yang sangat luas. Ia merangkumi membaca kitab suci, membaca tanda-tanda kebesaran Allah di dalam alam semesta, meneliti ilmu-ilmu kontemporari serta memahami realiti semasa. Iqra adalah kunci untuk membangunkan potensi akal manusia bagi membebaskan diri daripada kepompong kejahilan menuju cahaya kebenaran. Tanpa minda yang dibangunkan dengan acuan ilmu, runtuhlah asas sebuah peradaban. Saudara, kita hendaklah menolak budaya malas berfikir dalam kehidupan seharian kita. Umat Islam dituntut untuk menjadi ummah yang kritis, kreatif dan berasaskan fakta. Kita perlu menjauhkan diri daripada budaya menelan info palsu atau menyebarkan fitnah tanpa usul periksa, iaitu tabayun. Dengan ilmu, kita dapat menapis sesuatu berita sama ada ia benar atau fitnah. Ia sekaligus dapat membina sesebuah suasana harmoni tanpa mencetuskan kekeliruan dan pertelingkaran dalam masyarakat. Sebagai seorang mukmin yang cemerlang, kita sewajarnya mengintegrasikan ilmu dunia dan akhirat. Tiada istilah dikotomi atau pemisahan ilmu dalam Islam. Ilmu fardu ain membina sasiah dan pegangan tauhid kita, manakala ilmu fardu kifayah seperti sains, teknologi, multimedia dan ekonomi adalah alat untuk kita menguasai dan memimpin dunia. Dengan ilmu, dapat kita membina sebuah masyarakat yang berjaya dan ke depan kena dapat menguasai pelbagai bidang. Saudara sidang Jumaat yang dimuliakan, jika kita dapat menelusuri sejarah, peradaban ini bermula dari budaya membaca. Sejarah telah membuktikan kejatuhan sesebuah empayar seringkali bermula apabila masyarakatnya meminggirkan buku, mengabaikan gedung-gedung ilmu dan leka dengan hiburan yang melampau. Ini kerana apabila masyarakat mengenepikan ilmu dan mula mencintai pelbagai perkara yang melalaikan, ia akan meruntuhkan akhlak dan mengeraskan hati kerana leka dengan hal keduniaan. Generasi muda lebih terjerumus ke kancah negatif, sekaligus ilmu yang ada tidak dimanfaatkan sewajarnya. Sebagai seorang mukmin yang meyakini bahawa setiap saat kehidupan ini akan dipersoal di akhirat kelak, intipati khutbah ini sepatutnya memberi impak yang mendalam terhadap beberapa aspek utama dalam diri kita. Antaranya ia dapat mentransformasikan jiwa dan minda, iaitu hijrah minda. Kita tidak lagi melihat aktiviti menuntut ilmu atau membaca sebagai satu bebanan, sebaliknya sebagai satu bentuk ibadah yang agung. Setiap helaian buku yang kita baca, setiap maklumat bermanfaat yang kita pelajari adalah langkah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Saudara sidang Jumaat yang dimuliakan, seketika nanti kita akan terus ke ruang solat utama untuk mendengarkan laungan azan kedua, seterusnya mengikuti khutbah Jumaat bertajuk Iqra, membangun minda, membina peradaban, yang akan disampaikan oleh imam dan khatib bertugas pada hari ini, iaitu yang berusaha Dr. Muhammad Zakwa Razali serta muazzin iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Mustafirul Rahman Muhammad Syahroni. Untuk itu saudara, kita terus bersama ikuti dan kita ke ruang solat utama bagi mendengarkan laungan azan yang kedua dan seterusnya khutbah Jumaat sekalian.

الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون سيدان جمعات yang dirahmati Allah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya orang yang bertakwa ialah mereka yang sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, membimbing akal, menyucikan hati dan memandu setiap langkah menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kita hidup pada zaman yang tidak pernah sunyi daripada bahan bacaan. Setiap hari mata kita menatap pelbagai tulisan. Kita membaca berita, mesej, media sosial dan pelbagai pandangan yang silih berganti. Dalam beberapa saat sahaja, sesuatu maklumat boleh tersebar ke seluruh dunia. Maklumat kini berada di hujung jari. Namun di sebalik kemudahan ini, mengapa manusia masih mudah terpengaruh dengan berita yang belum pasti kebenarannya? Mengapa fitnah begitu cepat tersebar sedangkan kebenaran sering dipandang sepi? Dan mengapa ilmu yang semakin bertambah tidak semestinya melahirkan masyarakat yang lebih berakhlak, lebih beradab dan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Persoalan-persoalan inilah yang mengajak kita kembali merenung wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Alaq ayat 1 yang dibacakan oleh khatib di awal tadi yang bermaksud, "Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk." Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Perintah pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah tentang solat, zakat, puasa dan juga jihad. Sebaliknya Allah memulakan pembinaan umat ini dengan satu perkataan iaitu iqra yang bermaksud bacalah. Mengapakah sedemikian? Kerana pada asasnya perubahan besar dalam kehidupan manusia bermula dengan perubahan cara berfikir. Allah sedang membina sebuah umat yang disuruh berfikir sebelum bertindak, memahami sebelum menghukum dan mencari kebenaran sebelum membuat keputusan. Namun, perhatikan pula ayat ini dengan lebih mendalam. Hanya berfirman dengan perintah bacalah, tetapi Allah menyambung perintah dengan frasa dengan nama Tuhanmu. Di sinilah letaknya keindahan Al-Quran. Membaca menurut Islam bukan sekadar menambah maklumat, tetapi bukan juga mengajar sijil, bukan sekadar membina kerjaya, bahkan membaca yang membawa manusia semakin mengenali Tuhan. Kerana ilmu yang tidak dipandu oleh wahyu boleh menjadikan manusia angkuh. Tetapi ilmu yang bermula dengan nama Allah akan melahirkan insan yang rendah hati, amanah dan bertanggungjawab. Maka kerana itulah para ulama mengingatkan bahawa tujuan ilmu bukan sekadar mengetahui sesuatu, tetapi membentuk siapa diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya mengubah perjalanan sejarah manusia. Daripada sebuah gua yang sunyi di Gua Hira, lahirlah sebuah umat yang akhirnya memimpin dunia dengan ilmu, akhlak dan peradaban. Mereka bukan sekadar belajar membaca,
mereka belajar memahami, bukan sekadar mengumpul ilmu, bahkan belajar menghayati ilmu. Perhatikan sekali lagi pada susunan ayat-ayat ini. Allah tidak terus menyebut tentang pena. Allah menyebut terlebih dahulu tentang Rabb. Kemudian baru Allah menyebut kalam. Ini memberi satu pengajaran yang sangat besar kepada kita. Ilmu mesti sentiasa dipandu oleh Tuhan. Pena mesti sentiasa dipandu oleh wahyu. Kerana pena boleh menulis kebenaran, tetapi pena yang sama juga boleh menyebarkan fitnah. Hari ini teknologi boleh menyampaikan ilmu, tetapi teknologi juga boleh menyebarkan penyelewengan. Kecerdasan buatan boleh membina tamadun, tetapi kecerdasan tanpa iman juga mampu memusnahkan tamadun. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, yang bermaksud sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah dalam kalangan hamba-hambanya hanyalah orang yang berilmu. Ilmu yang benar akan melahirkan rasa takut kepada Allah. Semakin tinggi ilmunya, semakin rendah hatinya. Semakin luas pengetahuannya, semakin berhati-hati tutur katanya. Semakin banyak yang dipelarinya, semakin kuat keinginannya untuk berbuat baik kepada semua manusia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, inilah cabaran besar masyarakat hari ini. Kita tidak kekurangan maklumat, tetapi kita semakin berkurangan kebijaksanaan. Kita tidak kekurangan orang yang pandai bercakap, tetapi kita semakin memerlukan orang yang bercakap dengan ilmu atau adab. Kita tidak kekurangan orang yang membaca, tetapi kita semakin memerlukan orang yang membaca dengan nama Tuhannya. Justeru, semangat Iqra mestilah bermula daripada rumah kita sendiri. Jadikan Al-Quran bacaan harian keluarga. Luangkan masa membaca buku yang membina pemikiran. Didik anak-anak supaya mencintai majlis ilmu. Biasakan mereka bertanya, berfikir dan mencari kebenaran. Dan yang paling penting, tunjukkan kepada mereka bahawa ilmu bukan sekadar untuk mencari rezeki, tetapi untuk mengenal Allah dan berbakti kepada manusia. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, mimbar ingin mengajak diri khatib dan seluruh jemaah memulakan semula semangat Iqra dalam kehidupan kita. Jika selama ini kita lebih banyak membaca berita daripada Al-Quran, marilah kita kembali mendampingi kalam Allah. Jika selama ini kita lebih banyak meluangkan masa dengan telefon bimbit daripada berbual dengan ahli keluarga, marilah kita menghidupkan semula budaya membaca, berbincang dan belajar bersama di rumah. Jika selama ini kita mencari ilmu hanya untuk mendapatkan pekerjaan, marilah kita memperbetulkan niat bahawa ilmu ialah jalan untuk mengenal Allah, berbakti kepada manusia dan membina sebuah masyarakat yang berakhlak. Sesungguhnya kebangkitan sesuatu umat tidak bermula dengan kekuatan ekonomi atau kekuatan teknologi semata-mata. Ia bermula apabila ilmu kembali dimuliakan, apabila guru dihormati, apabila masjid diimarahkan dengan majlis ilmu, apabila rumah-rumah dipenuhi budaya membaca, dan apabila Al-Quran kembali menjadi petunjuk dalam setiap kehidupan dan juga keputusan seseorang. Sesungguhnya nilai yang diajar oleh Al-Quran bukan sekadar suatu teori, tetapi perlu diterjemahkan dalam kehidupan. Semangat saling membantu, berkongsi tanggungjawab dan mengutamakan kepentingan bersama inilah yang membina masyarakat yang kukuh, saling mempercayai dan mampu menghadapi sebarang cabaran. Atas alasan ini jugalah sambutan Bulan Koperasi yang diraikan pada bulan ini mengajak seluruh masyarakat untuk terus membangunkan ekonomi dan kesejahteraan ummah. Apabila gerak koperasi diurus dengan amanah, berintegriti dan berpandukan syariat, ia bukan sekadar menjana manfaat ekonomi, bahkan menjadi salah satu wadah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita saling membantu dalam perkara yang membawa kebaikan dan juga ketakwaan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini
marilah sama-sama kita menghayati tiga pengajaran penting. Yang pertama, perintah Iqra mengajar kita bahawa ilmu adalah asas pembinaan insan dan peradaban. Oleh itu, jadikanlah budaya membaca, belajar dan mencari ilmu sebagai amalan sepanjang hayat. Yang kedua, ilmu yang sebenar mestilah bermula dengan mengenal Allah dan dipandu oleh wahyu. Ilmu tanpa iman boleh membawa kepada kesombongan, manakala ilmu yang disertai ketakwaan akan melahirkan insan yang beradab, amanah dan bertanggungjawab. Dan yang ketiga, semangat Iqra adalah diterjemah dalam kehidupan. Hidupkan budaya membaca Al-Quran di rumah. Hormatilah para guru, cintailah majlis ilmu, dan didiklah anak-anak agar membesar sebagai generasi yang berilmu, berakhlak dan berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang sentiasa membaca dengan namanya, memahami petunjuknya, mengamalkan ilmu yang dipelajari dan mewariskan kepada generasi akan datang, sebuah masyarakat yang dibina atas asas ilmu, iman dan juga akhlak. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.

khutbah terakhir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khutbah terakhir berlaku pada 10 Hijrah, kira-kira pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijrah. Dan khutbah ini adalah khutbah yang terakhir dalam bagi hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengandungi pesanan-pesanan yang sangat bermanfaat untuk kita mengikuti satu persatu. Antara yang disebutkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah tersebut adalah sebagaimana bumi ini mulia, tempat ini mulia dan hari ini mulia, begitulah mulianya darah kalian dan harta kalian. Janganlah kalian berbunuhan sesama kalian dan janganlah kamu mengkhianati terhadap harta kalian. Samalah kita beramal sebolehnya untuk kita menjadi orang yang memanfaatkan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya Allah tidak membebankan kita dengan benda yang kita tidak mampu untuk menanggungnya. Dengan disebutkan dalam kalam Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Selamat beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Anjuran intim, moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan Aktibian dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira. Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang.

Tidak dari Allah Ya Raham, Tan Sri P. Ramli dan Puan Sri Saloma dengan lagunya Ilham Tiba yang merupakan salah satu lagu terkandung dalam filem Nasib Doremi pada tahun 1966. Assalamualaikum. Selamat petang Yop Yong, 28 minit petang ketika ini. Alhamdulillah kita bersua sekali lagi di ruang udara Perak FM. Anda bertempat dengan Nana di sini, mesti ruangan Mogebang yang akan terus menemani anda sehingga jam 7 malam. Untuk edisi hari ini 10 Julai 2026 hari Jumaat bersamaan 24 Muharram 1448 Hijrah. Dan harapkan anda semua berada dalam keadaan yang baik, yang sihat, emosi okey, minda okey kan, supaya kita dapatlah lakukan segala aktiviti ataupun program yang telah pun kita siap sedia rancangkan. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Sambil itu, Perak FM sentiasa menyajikan hiburan terbaik untuk anda. Seperti biasa, ruangan Mogebang kita mulakan dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan anda. Kita bersama dalam ruangan Seleksi Nostalgia yang mana kita akan dengarkan lagu-lagu dari era 80-an dan juga 90-an. Kita terus nak dengarkan lagu seterusnya dari Hanafi Warren. Selepas ini terperangkap dalam sinaran, ini dia Datuk Sheila Majid dengan lagu Aku Cinta Padamu. Layan terus Perak FM, tekom aja.

Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint Canva.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Nurotul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Haa, baik.
0: Perak FM untuk koma je.
7: Anda pandai menyanyi?

je suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

0: masih terus didengarkan dengan Perak FM 2.33 minit petang ketika ini. Dan kita terus di jam pertama ni layan lagu-lagu yang menjadi kenangan kita bersama. Lagu dari era 80-an dan juga 90-an. Untuk jam 3, pukul 3 nanti, jangan lupa untuk terus dengarkan rancangan Lughatul Jannah. InsyaAllah Ustaz Haji Razi akan bersama kita petang ini. Dan untuk edisi hari ini, kita bukan saja ada Ustaz Haji Razi di konti, kita akan bersama juga dengan seorang pelajar dari Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah Ipoh petang ini akan bersama dengan kita. Jadi kita sama-sama dengarkan bacaan Al-Qurannya. Pada petang ini kita akan sama-sama mengaji surah Al-Kahfi ayat 57 hingga 58. Nanti boleh semak sekali ya bacaannya di muka surat 300. Boleh tonton secara langsung di Facebook dan juga di TikTok Perak FM. Dan juga ada istimewa lagi petang ini mesti rancangan Lughatul Jannah, iaitu kita akan ada kuis semarakkan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah dalam rancangan Lughatul Jannah nanti. Jadi bersedia semua sambil kita menimba ilmu, sambil kita menjawab kuis, ada hadiah istimewa menanti anda. Jadi terus kekal bersama Perak FM semestinya. Terkoma je.
1: Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi, anjuran intim moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan At-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah hati gembira. Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang.

0: FM,
1: hiburan berinformasi.
2: Perempuan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
3: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak

Kalau anda yang sedang dalam pemanduan ketika ini, diharapkan anda memandu dengan penuh berhati-hati dan berhemah ketika berada di jalan raya. Kami di sini Pro FM sentiasa menemani anda sepanjang perjalanan. Semoga kami jugalah terus dapat menghiburkan anda sambil kita berkongsikan informasi terkini. Menghampiri jam 3 petang, sebentar nanti kita rancangan Lughatul Jannah bersama Ustaz Haji Razie Kamarul Hailan. Terus kekal bersama Pro FM.

0: Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Anjuran Intim Moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan Al-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira. Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang. Uji minda, tambah ilmu, menangi hadiah, hati gembira. Di Perak FM, untuk koma aja.
1: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja. Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Perak FM.
2: Anda pandai menyanyi?

0: punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Terbanglah burung terbang, tinggi tak terkawal, abanglah sudah sayang.
2: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang, rancangan
3: Apa Cerita Koma?
2: Yes.
3: Ah, betul.
2: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
4: Hari ini apa dia pun?
5: Hari ini dari perkataannya Ulah. U-L-A-H. Ulah.
4: Ulah.
5: Ulah.
2: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sedar Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
6: Banyak pantun hari ini.
4: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Kak Ziana ni macam calang lagunya kan Pak Ya.
6: Ya, tinggi-tinggi ni.
4: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
2: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
7: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
8: Allahu Akbar.
7: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
2: Perak FM untuk koma je.
9: Hey, Wahid, Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang? Itul pasalnya, dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, babe?
10: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
9: Betul ke ni, Pit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
10: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
9: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
10: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai.
0: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
11: Lughatul Jannah.
7: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam qamariah atau samsiah atau bukan?
11: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat pukul 3 hingga 4 petang.
11: Lughatul Jannah.
12: Assalamualaikum, selamat petang. Yung-yung, terima kasih terus dengarkan Perak FM. Untuk ketika ini 3.9 minit petang. Dan seperti biasa setiap hari Jumaat, kita bersama dalam rancangan Lughatul Jannah. Telah pun bersedia di konti Ustaz Haji Razika Marul Hailan. Assalamualaikum Ustaz.
13: Waalaikumsalam.
12: Sihat Ustaz ya?
13: Sihat, alhamdulillah.
12: Alhamdulillah. Jadi hari ini kita ada adik kecil kita bersama dengan kita, di konti juga Ustaz ya. Tapi apa pun sebelum tu kita bagi Ustaz mukadimah dululah. Silakan Ustaz.
13: Baik, terima kasih Dinana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iya yabitaqwallah faqad fazal muttaqun. Tuan-tuan dan puan-puan, pendengar Perak FM dan juga penonton kita, alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi lagi ruang kesempatan kepada kita pada petang ini bagi sama-sama meneruskan rancangan Lughatul Jannah pada petang ini. Alhamdulillah, insya-Allah pada petang ini kita akan sambung perkongsian kita di muka surat 300, iaitu ayat 57 dan ayat 58 surah Al-Kahfi.
7: Jadi sebelum kita berkongsi tajwid, marilah sama-sama kita mendengar bacaan saya, di mana saya akan baca dengan lagu Jiharkah pada petang ini, insyaAllah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ

وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب

Sadaqallahul Azim. Baiklah tuan-tuan sekalian, itulah bacaan daripada surah Al-Kahfi bermula ayat 57 sehingga ayat 58 dengan maqam ataupun lagu Jiharkah saya baca tadi. Baiklah, sebelum kita meneruskan lagi perkongsian kita ini, marilah sama-sama kita lihat sedikit daripada hukum-hukum tajwid dan juga perkara-perkara yang ada kaitan untuk mencantikkan lagi bacaan kita. Pada ayat 57 ini tuan-tuan sekalian, kita mulakan dengan waman azlamu. Waman azlamu. Di sana tuan-tuan sedia maklum, apabila nun yang tanda sukun itu bertemu dengan hamzah, maka hukumnya ialah izhar halqi. Itu hukum izhar halqi. Cuma tuan-tuan sekalian, kadang-kadang ada di kalangan kita ini, dia susah nak ingat nama-nama. Nama-nama hukum tu susah bagi dia nak ingat. Sebenarnya untuk membaca Al-Quran dengan betul ini, tak semestinya kita tahu nama hukum tu. Cuma cukup kita, contohlah orang baru kan, orang baru yang baru nak belajar baca Quran, ataupun anak-anak kecil yang baru nak bertaktih-taktih membaca Quran, cukup dengan kita beritahu dia kalau nun tu ada tanda sukun, jangan dengung. Itu je. Ada tanda sukun, jangan dengung. Ada dua huruf, iaitu huruf nun dengan huruf mim. Ya. Kalau kita tengok lagi ke depan sana, waman azlamu mimman dhukira. Selepas mimman tu nun sukun juga, tapi tak ada tanda. Bila tak ada tanda, dengung. Ada tanda, jangan dengung. Senang aja kan? Senang. Itu kalau peringkat asasnya. Tapi kalau kita nak upgrade ilmu ataupun nak lebih mantap kefahaman kita tajwid ini, maka baru kita cuba belajar apa nama hukum dia. Iaitu nun bertemu dengan hamzah, hukumnya ialah izhar halqi. Jadi bacaannya tak dengung. Kedepan tadi, mimman zukira. Nun bertemu dengan zal, yang itu hukumnya ialah ikhfa. Ikhfa, hakiki. Yang itu kena dengung. Cuma di sini kita senikan sikit dengung dia. Ataupun kita kena tahu kaedah bagaimana nak dengung. Kalau peringkat awal tu mungkin kita sebut dengung saja. Tapi bila kita dah mahir sedikit baca, sebenarnya dia ada cara nak dengung dia. Pada kalimah min man zukira ini, cara nak dengung dia ialah dengan keadaan kita bersedia huruf zal. Maksudnya sambil-sambil dengung man tu, lidah kita tu bersedia dekat dengan makhraj huruf zal. Dengan arti kata lain, kita nak dengung ikhfa ni, kita kena tahu makhraj huruf selepas huruf nun tu. Sekarang huruf zal, maka kita kena tahu huruf zal punya makhraj. Bagaimana makhraj huruf zal? Sudah tentulah, tuan-tuan sedia maklum, ujung lidah kita menyentuh ujung gigi kacip atas. Al

0: yang betul. Ya, bukan macam ni. Ada setengah orang tu dia asal dengung. Ha, dia baca gini, man dhukira. Ha, itu tidak tepat. Walaupun itu dengung, tapi dengung sebegitu tidak tepat. Ha, seperti mana yang dikehendaki dalam ilmu tajwid kita. Jadi itulah sedikit perkongsian saya untuk sebagai mukaddimahnya. InsyaAllah lepas ini kita akan bersama-sama dengan adik kita di Konti dan juga dengan penonton pendengar di luar sana, InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik, untuk hari ini, mana yang baru saja mengikuti siaran kita, kita surah Al-Kahfi Ustaz ya.
0: Saya.
1: Ayat 57 hingga 58, muka surat 300. Jadi kita nak mulakan dengan adik kita hari ini?
0: Boleh je.
1: Tapi sebelum kita nak berkenalan dulu, dengan adik nervous ke ni? Hai, dah urut dah ada. Dah urut dah ada. Nama, boleh kena nama. Siapa namanya?
2: Naufal Aidin bin Cik Hafizan.
1: Ah, umur berapa ni?
2: Darjah 12.
1: Dan darjah 6?
2: Darjah 6.
1: Umur 12 tahun. Baik, kalau tanya banyak lagi ni Ustaz, sekarang dia lagi nervous ni. Yeah. Kita nak suruh dia ngaji dulu Ustaz ya?
0: Yeah, boleh.
1: Baik, silakan.

0: Sadaqallahul
1: azim. Masya-Allah, adik Naufal. Tahniah. Satu bacaan yang sangat baik. Tadi ustaz baca dengan lagu Jiharkah. Naufal juga baca dengan lagu Jiharkah. Tahniah. Naufal pandai tak irama lain? Pandai tak?
0: Tak.
1: Tak pandai. Itu saja. Pandai kot. Pernah dengar tak Masyari? Masyari Rashid Al-Afasi, pernah dengar? Tak pernah dengar?
0: Tak.
1: Kalau ustaz try lagi sekali, kita buat lagu lain pula. Tadi lagu Jiharkah yang Naufal buat sedap lah. Memang cantik bacaan tu. Cuba Naufal sambung irama ustaz buat ni. Ni ustaz buat lagu Kurdi. Sebab ustaz dengar lah, suara Naufal ni ada bakat. Suara yang ada bakat. Jadi try, ustaz try buat lagu Kurdi pula. Naufal try lah. Kalau tak dapat tak apalah. Tapi try tengok. Ikut ustaz lah. Ustaz buat dulu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: جيبوا نفوت.

0: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها.
1: ومن

0: ilah. Sadaqallahul azim.
1: Masya Allah. Itu Naufal tahu tak lagu apa tu? Itu lagu Bayati Kurdi. Cuba Naufal sebut.
0: Bayati Kurdi.
1: Oh, yang tadi? Yang mula-mula baca tadi? Lagu?
0: Jiharka.
1: Jiharka. Tengok tu, Ustaz kata Naufal boleh buat. Banyak lagi Naufal boleh buat. Tapi mungkin lepas ni dia lagi ke? Dia jalanah?
2: Lepas ni untuk minggu depan kawannya pula.
1: Oh,
2: dia bertukar-tukar.
1: Okay, okay. Kalau dia lagi, kita boleh lagi banyak lagi ni. Saya tahu dia pandai lagi ni.
2: Oh, pandai. Ustaz dapat kesan boleh, bakat adik Naufal.
1: Boleh detect. Ya. Dia, suara orang ni kita boleh detect. Dia boleh buat.
2: Tahniah adik Naufal. Alhamdulillah. Adik Naufal ni mana yang bertanya di live TikTok kita ni. Adik Naufal dari Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah Ipoh. Darjah 6 eh. Alhamdulillah. Jadi kalau kita darjah 6 ni masih boleh kita asah lagi bakatnya. Orang kata dia di peringkat awal lagi Ustaz.
1: Saya.
2: Jadi aduh, nak tanya tajwid lagi ke?
1: Ada. Dengan, nak semang-semang dengan dia kejap.
2: Kita nak ambil pemanggil dulu boleh?
1: Boleh juga.
2: Boleh. Kita ambil pemanggil dulu. Nanti kita sembang dengan adik Naufal lagi.
1: Semula.
2: Okey, baik. Kita ambil pemanggil pertama petang ni. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa di talian?
3: Ini Mak Ngah dari Penang.
2: Mak Ngah dari Penang. Baik, silakan Mak Ngah dengan bacaannya.
3: Okey, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oh, tentanya dengar anak Naufalnya dia kan. Oh, nak Alhamdulillah. Mudah tercungkil lagi bakat tu orang Ustaz.
1: Amin insyaAllah.
3: Okey, Allah cuba Ustaz.
1: Silakan.
3: A'udhu billahi minasyayatanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ

0: Sadaqallahul azim.
1: Sadaqallahul azim. Masya Allah. Tahniah ya Mak Ngah. Bacaan yang sangat baik untuk petang ni. Masya Allah. Baik Mak Ngah, kita konsil tajwid sikit ya.
0: InsyaAllah.
1: Cuba tengok ayat yang mula-mula tadi. Ayat 57. Waman awlamu. Yang saya nak bincang dengan Mak Ngah ni tentang huruf Zaw. Orang kita ni kadang-kadang Mak Ngah dia sebut Zaw gini. Waman az. Dia sebut gitu. Mak Ngah tahu tak macam mana makhraj Zaw ni?
0: Zaw ni dia tepi hujung lidah Ustaz. Dia angkat kita hujung apa, gigi gunting atas tu.
1: Hujung lidah kita ke hujung gigi atas?
0: Gigi atas. Lidah kita tu kenal lah. Sama ada ke kiri ke kanan ikut masing-masing. Selesa lah.
1: Yang tu mungkin huruf dot kot Mak Ngah.
0: Huruf dot. Yang ni huruf Zaw kita hujung lidah.
1: Hujung lidah kita naik ke gigi kacik kan?
0: Gigi kacik atas tu.
1: Lepas tu dia bunyi tebal tu, kita nak buat macam mana? Nak bagi tebal?
0: Kita kena rapat lah cik.
1: Masa kita sebut tu, pangkal lidah dengan kita punya daun lidah tu berdempit naik ke langit.
0: Naik ke langit, dia rapat dekat.
1: Itu sifat sifat apa Mak Ngah tahu tak? Yang
0: ni sifat panggil apa?
1: Istiak lak. Dengan itibak.
0: Terima kasih
1: Ustaz. Assalamualaikum. Itu dia perbincangan saya dengan Mak Ngah tadi. Mungkin kadang-kadang kita sebut tu betul, cuma nak nerangkan tu kan. Bila tanya soalan tu susah sebenarnya. Soalan saya tanya pada Mak Ngah tadi, sebab saya tanya selalu Mak Ngah ni, dia memang hebat. Hari ni mungkin orang kata apa, soalan yang saya tanya tu agak susah. Jadi dia boleh jawab sebenarnya, tapi orang kata apa, perlu kepada sedikit persediaan. Jadi tuan-tuan sekalian, huruf Zaw ni sebenarnya yang pertama makhraj. Makhraj Zaw ni ialah sama macam makhraj Zal yang saya sebut awal tadi, iaitu hujung lidah kita kena nyentuh ujung gigi kacip atas. Kepala gigi tu dia sebut Zaw begitu. Itu makhrajnya. Adapun sifat dia, Zaw ni ada sifat yang tebal, iaitu sifat dia panggil sifat isti'la dan juga sifat itbaq. Apa dia sifat isti'la? Bila kita sebut aja isti'la, peranan pangkal lidah kita. Maksudnya pangkal lidah kita main peranan untuk mengangkat pangkal lidah tu menjadikan sifat isti'la. Dan dia juga sifat itbaq. Apa dia itibak? Itibak pula kita punya daun lidah tu naik berdempik ke langit-langit atas. Dengan arti kata lain, senang bahasa ringkasnya, sebahagian besar lidah kita naik ke atas. Jadi bila kita sebut kan, waman aw, macam penuh mulut tu. Itu keadaan lebih kurang lah. Itu dia perkongsian saya dengan Mak Ngah.
2: Jadi adik Nafal nak test buat macam tu sebutan huruf
1: tadi. Boleh je. Nafal tahu tak macam mana yang Ustaz sebut tadi? Yang Ustaz sebut huruf Zaw tadi, Nafal pandai tak dari segi penerangan sebutan Zaw tu?
3: Tak sangat.
1: Tapi Nafal baca betul tadi. Walaupun tak boleh nak macam Mak Ngah tadi lah, baca betul. Saya nak menerang tu. Nak macam-macam Nafal lah. Bacaan baik, tapi mungkin nak menerang tu ada sedikit perlu kepada persediaan macam Ustaz kata tadi lah. Nafal tahu tak macam mana makhraj Zaw ni? Ustaz sebut tadi lah.
3: Lidah dia kena langit-langit.
1: Ujung lidah sentuh apa?
3: Gigi.
1: Sentuh kepala gigi depan. Cuba nafas sebut.
3: Aw lamu.
1: Macam tu. Okey. Nafas nak tanya apa kat Ustaz ke? Nafas pandai semua dah? Tak apa, nanti kalau Nafa nak tanya, Nafa tanya Ustaz. Kita sembang-sembang je. Nafa jangan ni sangat. Relax, tenang. Santai-santai je. Macam sembang kat kedai makan je.
2: Okay, kita ambil pemanggil seterusnya, ya. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, siapa dia talian?
4: Ke Ainun Haslina Rashid. Baik. Bagian Datuk.
2: Baik, silakan Kak Ainun.
4: Terima kasih, Nana. Ya. Tak boleh kampung ke?
2: Idok.
4: Okay, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hari ni jiharkah ya?
1: Ah, jiharkah boleh.
4: Tak tahu tak boleh lah.
1: A'udzu billahi minasy. Ah tu dah jadi bukan. Dia jiharkah ni kalau Kak Aino nak ingat selawat tu. Salatullahi salamullah. Aduh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ha, cuba.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا.
4: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ.
1: Bolehlah tu terus.
4: إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي.
1: Tak apa, berhenti. Ambil semula. أَنْ يَفْقَهُوهُ.
4: أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا.

0: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل عفوهم لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. يا بتول بتول تهنيا.
0: Okay,
1: Kak Ainun tajwid sikit boleh?
0: InsyaAllah.
1: Jom tengok ayat yang mula-mula tadi lah, ayat 57 tu. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ. Kalimah bi-ayati tu, selepas huruf ba tu ada hamzah, kemudian ada alif. Agak-agak Kak Ainun tahu tak itu a tu mat apa?
0: Mat badan.
1: Mak badal, masya Allah. Tahniah. Ha, tepat sekali jawapannya. Macam mana Kak Ainun tahu itu mak badal?
0: Pasnya abdah ada alif di tengah kalimah.
1: Ha, tapi itu di awal kalimah tu sebenarnya.
0: Ada ini tengah kalimah.
1: Ha, bukan itu di awal kalimah tu a tu. Ba tu kalimah lain tu. Dua kalimah tu bi ayati. Cuma tulisannya sambung. Okey, terima kasih Kak Ainun atas bacaan dan tepat jawapan tajwidnya.
0: Assalamualaikum.
1: Okay. Itu dia tentang sekarang ya. Kalimah bi-ayati itu iaitu adalah mad badal. Bagaimana kita kenal mad badal? Apabila huruf hamzah mendahului huruf mad. Sama ada huruf alif, huruf waw atau huruf ya, tak kisah. Ini huruf alif lah sini. Dan dia berada di awal kalimah. Cuma di situ kalau tuan-tuan lihat bi-ayati tu nampak macam dia di tengah kan. Sebenarnya huruf ba itu satu kalimah ayati, satu kalimah yang lain. Jadi tulisannya bersambung. Tapi dari segi perkataan tu dua perkataan tu sebenarnya. Jadi bila kita pecahkan bi satu, ayati satu, maka a itu akan berada di awal kalimah sebenarnya, bukan di tengah kalimah.
2: Kalau tengok di live TikTok kita ni ramai kawan Naufal.
1: Naufal ya, alhamdulillah.
2: Glamour Naufal hari ini katanya. Naufal ketawa ke tu? Ada yang bertanya ni. Okay, kita ambil pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Baik,
2: silakan dengan bacaannya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya cuba Ustaz.
1: Ya, silakan.
3: A'udhu billahi minash shayatanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'lamu mimman zukir بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا.
1: Cuba puan ulang semula, dengung pada وَإِن تَدْ, huruf nun betul-betul.
3: وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ

0: إله صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Puan Fauziah memang ketika wakaf tu Puan Fauziah kena berjaga-jaga. Bunyi macam ada ha. Mau'ilah. Bunyi ha kan. Mau'ilah. Mau'ilah.
0: Lan tajidu min dunihi mau'ilah.
1: Ah, bagus macam tu. Baik, Puan Fauziah lagu apa tu? Baca.
0: Nak jadi hitam, nak cuba je. Tapi rasanya tak ada dia
1: Ustaz. Ah, itu jadi Bayati tu.
0: Ha.
1: Ah, itu Bayati.
0: Yang depan pun macam ni, macam tu juga.
1: Tak apa, tadi dia suka dengan Bayati, okey lah tu, tak masalah. Okey, Puan Fauziah, kita kongsi tajwid sikit ya.
0: InsyaAllah.
1: Ha, cuba tengok ayat 58 tu. Wa rabbukal ghafuru dzurrahmah. Di sana ada huruf ra pada kalimah dzurrahmah. Roh tu tebal ke nipih?
0: Tebal.
1: Macam mana Puan Fauziah kenal?
0: Sebab dia bertanda fathah.
1: Bertanda fathah. Jadi untuk kita nak tebalkan roh tu, macam mana kita nak buat?
0: Dzurrahmah.
1: Pangkal lidah kita dinaikkan. Kita
0: terangkat.
1: Ya, betul. Terima kasih ya Puan Fauziah ya.
0: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tuntas sekalian ya. Puan Fauziah daripada Batu Gajah, dia menyebut ataupun dia menjawab dengan tepat, ra itu kena tebal. Jadi macam mana nak tebal? Dzurrah. Dzurrah. Jangan baca dzurrah. Bukan baca dzurrah. Begitu diangkat pangkal lidah kita.
2: Dah pun nak 3.38 minit petang. Kita nak maklumkan juga kepada pendengar Perak FM, yang mana untuk hari ini kita juga ada slot kuis Semarak Ma'al Hijrah di hujung rancangan nanti. Kita ada satu soalan kuis. Kuis ini ditaja oleh Intim. Jadi nantikan soalannya sekejap saja lagi. Terus kekal bersama rancangan Lukata Canda. Kita boleh memanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Saya Zaitun dari Rakyat.
2: Puan Zaitun. Ada radio kat belakang kan?
3: Ada radio di bawah tu. Saya tak jauh
2: sikit. Dah bergaung-gaung. Okey. Puan Zaitun?
3: Ya, dah selong dah.
2: Okey. Sudah clear dah. Baik, silakan Puan Zaitun.
3: Ya, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya boleh tutup terus Ustaz, nanti saya tak dengar. Pasal radio tu masalah juga lagi.
1: Okey, silakan.
3: Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'lamu mimman ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا.
1: Puan kena ulang semula huruf dot itu. Fa'arada.
3: Fa'arada an anasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan
1: boleh ya betul.
3: Ayyafqahu wa fi azanihim wa qara wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idzan abada. Wa rabbukal ghafuru dzurrahmah. لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا.
1: Sadaqallahul Azim. Puan Zaitun.
3: Ya.
1: Tadi Puan Zaitun sebut huruf dot daripada kalimah fa'arada. Huruf dot Puan Zaitun sebut tu macam tidak begitu sempurna sebutan tadi kan. Puan Zaitun tahu tak macam mana lidah kita ketika sebut dot?
3: Hujung lidah macam mau dengan hujung apa ni? Sebelah gigi sebelah atas gigi sebelah kanan ke kiri.
1: Dia bukan begitu. Huruf dha ni dia guna tepi lidah.
3: Nak nyebut
1: dha tu dia guna tepi lidah. Sama ada tepi belah kanan atau tepi belah kiri. Yang diangkat ke geraham atas.
3: Oh, dia menyentuh geraham atas lah.
1: Ya, geraham atas. Maksudnya lidah kita tu kena belah tepi tu kena naik atas.
3: Cuba saya terang lagi.
1: Lagi sekali. Betul lagi. Ya? Silakan.
3: Wah, man ulamu mimman zukiru bi ayati rabbi fa'arruda anha.
1: Fa'arada
3: anha.
1: Itu Puan Zaitun tu nak guna hujung lidah tu kalau macam tu. Dia patutnya kena punya fa'arada.
3: Hujung lidah bertemu dengan...
1: Bukan hujung lidah, bukan hujung. Tepi.
3: Oh, bukan hujung.
1: Bukan hujung. Kalau hujung itu huruf dal. Huruf dha dia tepi. Fa'arada. Macam tu. Okey.
3: Lidah tu di tepi dia.
1: Bertemu tepi lidah dia. Kanan kiri, kanan kiri kita tu.
3: Tepi tu bertemu dengan
1: geraham atas.
3: Geraham.
1: Okey, baik-baik. Terima kasih pasal itu ya.
3: Ya, terima kasih Ustaz. Boleh saya betulkan? Salah meletak lidah.
1: Okey, terima kasih pasal itu.
3: Ya, terima kasih Ustaz.
1: Sama.
3: Terima kasih Didi.
1: Okey, itulah perkongsian kita tentang selian. Huruf dot ni memang ada di kalangan kita ni. Dia kadang-kadang dia ingat sebutan dot ni macam sebutan dal. Dal memang kita guna hujung. Tapi huruf dha tak guna hujung lidah kita. Dia guna tepi. Fa'arada. Dha. Bukan fa'arada. Fa'arada. Tepi lidah. Cuma nak buat tepi itu susah. Ada orang dia senam belah kanan. Ada orang senam belah kiri. Boleh pilih. Mana-mana saja. Nak kanan boleh, kiri boleh. Kalau boleh dua-dua belah pun tak apa. Kembang lidah tu ke belakang. Tarik ke belakang lidah tu. Naik ke atas. Jadilah huruf dha insyaAllah.
2: Adi Nafa nak test macam mana sebut?
4: Boleh.
1: Fa'arada. Silakan.
4: Fa'arada.
1: Betul, tak ada masalah. Cuma tadi Adi Nafa, tadi Ustaz nak dengar satu, Ustaz nak komen satu bacaan. Dalam banyak-banyak tadi, Adi Nafa cuba ulang semula pada ayat 58. Warabbukal ghafuru. Cuba.

0: ذو الرحمة.
1: Terus.
0: لو يؤاخذ.
1: Okay, situ. Dah. Situ hurufnya. Huruf kha ni memang huruf tebal. Tetapi kalau adik Nafal menghayati lagi ataupun buat sedikit analisa, huruf-huruf tebal ni apabila dia baris di bawah, dia sudah melemah tebal dia. Dia tidak lagi tebal macam dia baris di atas atau baris di depan. Maksudnya susunan ketebalan atau martabat ketebalan itu sudah melemah apabila huruf tebal itu berbaris di bawah. Jadi tidak perlu kita baca lau yu'akhi, tak perlu khi, tak perlu. Cukup dengan lau yu'akhi khi, macam tu saja. Lau yu'akhizuhum, cuba semula.
0: Lau yu'akhizuhum,
1: ataupun itu pun masih kuat lagi, ringan lagi. Lau yu'akhizuhi,
0: lau yu'akhizuhum,
1: lebih kurang macam tu. Tak perlu kita khoy, tak perlu, tapi khi cukup. Itu dia. Semua huruf tebal macam tu. Macam huruf qaf katakan, mustaqim kan. Jangan kita baca ihdinas siratal mustaqim, tak perlu. Cukup ihdinas siratal mustaqim, qim, macam tu je. Tapi jangan sampai macam kaf pula. Kim itu dah macam kaf. Dia tebal, tapi tebalnya tidak sama dengan kalau dia baris di atas atau baris di depan. Itu satu-satulah yang Nafal kena baiki bacaan dia.
2: Okey, kita ambil pemanggil seterusnya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
3: Kak Umar kat sini, DJ. Minta maaf, semalam dah dial ni, dial balik. Tapi hari ni tak payah baca lah, bagi kesempatan kat kawan lain. Hari ni. Okey, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kak Umar, hari ni tak payah baca Ustaz, bagi peluang jumpa yang lain kan. Kak Umar nak tanya Ustaz, sebab kadang-kadang dekat online pun Kak Umar ada tanya benda ni. Dia macam terlepas pandang lah. Senang nak bagi contoh lah. Muka surat 18, surah Baqarah, tetap surah Baqarah. Ayat 115 Ustaz.
1: Okey. Silakan, apa
3: bunyi ayat? Dekat hujung tu, A'udzubillah min syaitan rajim, inna allaha wasi'un alim. Bila Kak Amah utarakan soalan, un'a tu. Masing-masing jawab, idramu tamasilain kabir, dia bercakap. Kak Amah kata, cuba cari lagi. Diorang memang, diorang dua-dua berbaris, dia cakap. Jadi kalau Kak Amah huraikan macam ni, nanti Kak Amah, nanti Ustaz komen betul ke tak. Maklumlah Kak Amah berhadapan dengan sahabat-sahabat dari luar apa kan. Tu sebenarnya bukan mutamasilain saya cakap, sebab ain tu ada tanwin. Kalau ain tu berbaris atas atau bawah, memanglah boleh katakan al-mutamasilain ni Ustaz. Sebab on kalau dari ejaan asal ada nun mati kat situ. Jadi waw, sin, ain, nun dan ain balik lam yamim. Betul ke Ustaz?
1: Betul.
3: Ya, betul.
1: Betul macam tu boleh.
3: Okey. Terima kasih. Kalau betul, terima kasih Ustaz.
1: Dia syarat nak jadi idgham, dia mesti huruf pertama tu sukun. Sekarang huruf pertama tu bukan ain yang sukun, tapi nun yang sukun.
3: Ataupun lah kalau dua-dua berbaris, jadilah mutamasilain kabir Ustaz ya.
1: Itu bagi kiraat lain.
3: Bagi kiraat lain.
1: Kiraat kita tidak terlibat dengan idgham mutamasilain kabir tu.
3: Tak terlibat.
1: Tak terlibat.
3: Okey. Jadi kalau macam tu, kat mana maksudnya ada kabir, ada sogir, ada mutlak tak Ustaz mutamasilain tu? Tak payah.
1: Tak perlu pun.
3: Tak perlu. Tapi kalau sekadar untuk ilmu bolehlah Ustaz.
1: Sekadar ilmu, sebab kita tidak amalkan pun. Yang itu.
3: Okey, tu Kak Amah takut Ustaz sebab melibatkan sahabat-sahabat dari luar. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak DJ. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Itu tuntas sekalian ya. Dia apa ni? Persoalan dibangkit oleh Kak Amah ni sebenarnya soalan yang agak tinggi soalan tu. Kerana soalan tu melibatkan idgham al-mutamasilain, saghir atau kabir. Memang dalam buku-buku tajwid kita dia ada letak sana idgham al-mutamasilain saghir. Tapi tuan-tuan kena faham, saghir yang dimaksudkan dalam buku atau kitab itu bukan saiz. Kadang-kadang kita cakap Melayu kita bila sebut kecil tu saiz kecil. Sebut kabir tu saiz dia besar, bukan saiz. Tapi saghir yang digunakan dalam istilah tajwid bermaksud huruf pertama mati, huruf kedua berbaris. Itu maksud saghir. Adapun kabir, kabir huruf pertama berbaris, huruf kedua juga berbaris. Itu kabir. Contoh, saya nak bagi contoh dekat tuan-tuan. Tuan-tuan semua hafal surah Fatihah, kan? Surah Al-Fatihah tu kalau pada Ar-Rahmanir-Rahimi Maliki. Nampak tak? Ar-Rahmanir-Rahimi baris bawah. Jumpa dengan Ma baris di atas. Kalau orang-orang yang belajar ilmu qiraat, dia akan baca, yang ini dia panggil bacaan As-Susi. Riwayat As-Susi, dia baca gini. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Nampak? Dia baca Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Dia baca dengan idgham. Itu kita namakan dengan idgham mislain kabir. Adapun kita punya qiraat, kita hafaz an asim, tidak membaca dia sebagai idgham. Kalau kita sambung, yang kita bacalah, kita baca gini. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Kita baca gitu. Jadi sebenarnya untuk kepada orang-orang awam ni tak perlu pun kita nak cerita kabir sore ni, tak perlu pun. Kerana itu melibatkan ilmu qiraat, ilmu qiraat yang agak tinggi perbincangannya. Jadi untuk orang-orang awam ni, kita cukup sebut idgham mislain sahaja. Tak perlu nak cerita kabir sorir ni. Kecuali kalau kumpulan, yang dalam kumpulan kita tu orang-orang yang mahir, yang memang nak upgrade ilmu, yang dah mahir dah peluk tajwid secara menyeluruh. Tak apalah kita kongsikan, walaupun dia orang kata apa, bunyi pelik sikit, sebab dia ilmu qiraat.
2: Baik, saya nak bacakan soalan kuis Ustaz, ya. Merupakan soalan kuis semarak kan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah, anjuran Institut Takbiran Islam Perak. Jadi soalannya, kepada kalau kata ada pemanggil seterusnya ni, boleh jawab soalan kita sekali galah, ya. Baik, soalannya, siapakah sahabat yang menemani Nabi dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah? Sekali lagi soalannya, siapakah sahabat yang menemani Nabi dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah? Kalau ada yang nak jawabkan, ada jawapan untuk soalan yang baru saja Nara bacakan ini, boleh terus hubungi konti 0554585559. Baik, kita ambil pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Siapa dia talian?
4: Kak Mazna.
2: Kak Mazna.
4: Oh, kebetulan belum kena apa ni, apa pis pula dah.
2: Ada dengar soalannya?
4: Ada dengar, tak dengar rindu. Kebetulan, tadi pun dah masuk waktu, alamak. Tapi bila cuba jawab ni.
2: Nak jawab sekali soalan kuisnya?
4: Ya, yang teman Rasulullah hijrah.
2: Yang menemani Nabi dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa kat sahabat Nabi tu?
4: Kalau tak salah jawapan ni, takut kot nak jawab ni. Tadi nak Abu Bakar.
2: Betul Ustaz, ya? Ustaz kata betul, kita betul. Alhamdulillah, tahniah. Kejap lagi nak ambil butiran Kak Mazna. Tapi Kak Mazna nak baca dulu ni, ya? Mengaji dulu, ya?
4: Mengaji dulu.
2: Mengaji dulu. Lepas mengaji nanti nak ambil butiran Kak Mazna. Silakan bacaannya.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia punya rezeki tu.
4: Bila kebetulan.
1: Okey, okey. Terima kasih Kak Mazna. Silakan. Ayat 57 dengan 58.
4: 57. Ni. Dah duduk belajar lagu Nahwan. Dah nak lupa lagi Akah.
1: Jihakah, saya tolong dulu lah.
4: Nak ambil nafas.
1: A'udzu billahi dah sebut nahwan, saya pergi nahwan. Bismillahirrahmanirrahim. Jaharkah.
4: Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه
1: فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه.

0: Sadaqa Allahul Azim. Tahniah ya Kak Maznah, teh bacaan lagu Jiharkah yang jadilah tu. Jadilah baca tu.
1: Memang suka lagu Jiharkah tapi dah duk belajar.
0: Okey.
1: Dan lupa.
0: Ya. Okay. Baik Kak Maznah, cuba tengok satu hukum. Cuba tengok ayat 58 tu.
1: Ayat 58.
0: Ayat 58 tu ada kalimah mau'ilah ujung sekali kan?
1: Mau'ilah
0: tak nama. Tapi last kali ya, apa? Ayat perkataan.
1: Mau'ilah.
0: Tapi saya bukan nak tanya yang itu. Saya nak tanya yang pangkai tu. Ballahum. Jumpa tak ballahum?
1: Ballahum.
0: Lam berjumpa lam. Apa hukum dia?
1: Lam semulam tu dia bukan idram bila warna ke Ustaz?
0: Kalau bila warna, kalau nun bertemu lam.
1: Ini lam
0: bertemu lam.
1: Ini keliru sikit. Kalau lam beridram mutamasilah ya?
0: Betul. Idram al-mutamasilah.
1: Sebab dia keliru kan? Idram islam, idram mutamasilah. Dia keliru sikit. Yalah,
0: dia keliru sikit lah kan? Sebab dia lebih kurang kan? Tapi yang ni dia panggil idram al-mutamasilah.
1: Dia lupa. Kalau mim, yang selepas dia mim yang tak ada baris dan yang mim tu yang ini mislain.
0: Tu mislain.
1: Mislain. Hati dia keliru tu.
0: Okey. Terima kasih ya Kak Maznah ya.
1: Okey, terima kasih ya.
2: Kak Maznah.
1: Okay. Ya.
2: Boleh bagi nombor telefonnya?
1: Nombor telefon ah. Nombor telefon tak ingat.
2: Okey, Kak Maznah stay kat talian. Jangan letak tau. Tunggu tau. Kita nak sembang sikit. Okey. Yang pendengar yang lain terus dengarkan rancangan Loratul Jannah.
3: Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Anjuran intim moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan At-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah hati gembira. Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang. Uji minda, tambah ilmu, menangi hadiah hati gembira. Di Perak FM. Untuk koma aja.
2: Baik, untuk Kak Maznah. Aduh, terletak pula taliannya. Ya, sekejap lagi Kak Maznah boleh hubungi konti semula. Untuk Nana dapatkan butirannya. Untuk penutupnya, bolehkah kita tutup dengan bacaan dari adik Naufal, boleh Ustaz?
0: Boleh, tak usah lah.
2: Baik. Silakan adik.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Tahniah ya Adik Naufal, baca yang baik. Saya doakan semoga Adik Naufal terus diberi kejayaan dan kemudahan dan dalam menempuh hari-hari mendatang menjadi orang yang berjaya. Amin, insyaAllah.
2: Amin, amin. Baik, kita pun dah berada di penghujung rancangan Lughatul Jannah pada petang ini. Jadi mungkin Ustaz ada sepatah dua kata sebagai penutup kita petang ini.
1: Baiklah, tuan-tuan sekalian, itulah sedikit daripada apa yang telah kita kongsikan dengan Adik Naufal. Itu kita ucap tahniah kepada beliau kerana di atas bacaan yang sangat baik bagi saya dengan umur yang masih muda, tapi bacaan yang sangat baik. Mudah-mudahan tuan-tuan menjadi satu sebagai contoh idola kita untuk kita jadikan anak-anak kita juga orang yang sentiasa dengan Al-Quran dan mendamping diri dengan Al-Quran, insyaAllah.
2: InsyaAllah. Baik, terima kasih Ustaz Haji Razi Kaparuhailan yang sudi bersama kita petang ini, dan juga adik kita Naufal Aidin dari Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah. Jadi adik dah darjah 6, usia 12 tahun. InsyaAllah masa depan, insyaAllah makin, insyaAllah cerah lah Ustaz. Okay, dan terima kasih juga untuk anda yang mengikuti rancangan Lughatul Jannah pada petang ini. InsyaAllah terus kekal bersama PRFM. Rancangan Lughatul Jannah akan kembali pada Jumaat minggu hadapan. Terus kekal bersama PRFM.
1: Lughatul Jannah. Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
3: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
4: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
3: Lughatul Jannah.

0: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya Ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
3: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Jana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
3: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
4: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
5: Allahu Akbar.
4: Tapi tak apa lah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Berat FM untuk koma je.

0: Selepas akhir Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tirainya.
1: Ayuh semua datang beramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.
0: Masuk adalah percuma. Jumpa koma di sana.

Baik, saya dah hampir jam 4.30 minit petang untuk seketika nanti. 4.30 minit petang kita ikuti Warta Perak yang akan disampaikan Zulika Zainuddin. Jadi terus kekal bersama Perak FM semestinya untuk koma aje.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya Ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ni ya, Pak Ya. Kak Ziana ni macam calang lagunya kan, Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi-tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Nuratul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
0: Baik. Berat FM untuk koma je.

Buat takkan terbaru dari Nadira untuk peminatnya. Cuba jadi aku. 4.41 minit petang. Selamat petang, Yop Yong. Terus dengarkan Perak FM di mana-mana jua anda berada. Sebagai panduan muslimin dan musliman, sebentar nanti tepat jam 4.49 minit petang akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan untuk seterusnya, kita akan ikuti ruangan bicara ilmu menerusi rancangan Nidaul Islam dengan tajuknya Ancaman Islam dari Umatnya Sendiri. Kupasannya sebentar saja lagi. Terus kekal bersama Pira FM. Terkoma aja.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahu al-azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk.
2: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Alhamdulillah, hari ini kita masih lagi Islam. Yang belum lagi Islam, ucaplah kalimah syahadah, kalimah yang selamat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Baik, tajuk kita pada hari ini berat sikit ni. Ancaman Islam adalah dari umatnya sendiri. Betul. Wah, laju Ustaz cakap betul. Macam ni, Syekh Qardawi ada sebut. Syekh Qardawi sebut, kadang-kadang orang tak masuk Islam bukan sebab jahatnya Islam ataupun bukan sebab tak nampak indahnya Islam, tapi masalah pada diri kita sendiri. Ada satu ayat daripada Khabib Nur Magadaf. Minta maaf lah kalau salah sebut nama. Khabib kenal, peninju hebat kita. Dia kata apa? Orang bukan Islam tak baca Quran. Orang bukan Islam tak baca hadis. Orang bukan Islam baca diri kamu sebagai Muslim. Bererti apa? Kitalah duta-duta Islam Allah. Sebab itulah Khabib kalau perasan, bila menang dia akan sebut apa? Alhamdulillah. Dia akan cakap apa? Segala puji bagi Allah yang menyebabkan aku hari ini kuat, yang menyebabkan hari ini aku menang. Dan Khabib kalau perasan, dia tak pernah pun mencarut, dia tak pernah pun kutuk orang, dia tak pernah pun ludah orang. Ada hari itu sekali je dia naik angin sangat. Tapi biasalah manusia. Kenapa Khabib kata apa? Aku nak tunjuk pada anak muda, apa sahaja yang kita buat, kita boleh tunjukkan nilai Islam. Subhanallah Khabib, tahniah, dakwah anda berjaya. Duduk kat gelanggang, tapi gelanggang tu menjahirkan, mencerminkan akhlak sebagai seorang Muslim. Ada satu lawan dia tu kan, subhanallah, saya tak follow pun UFC, tapi sebab Khabib baru kita follow kan. Subhanallah, Khabib menunjukkan akhlak yang sangat baik. Bila lawan dia tu mengamuk, mencaci, tapi Khabib tetap sabar. Sebab apa? Akhlak seorang mukmin, innallaha ma'as sabirin. Jadi adik-adik sekalian, kita buktikan Islam dengan akhlak. Sebab ramai orang ingat akhlak Islam ini adalah akhlak yang buruk, maka buktikan sebaliknya. InsyaAllah, moga Islam berkembang luas. Wallahu'alam.
2: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.

0: www.radiomercurio.com aja.
1: SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau berkukuh hubungan dua negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor esok mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata unjuran itu dibuat berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkimpin yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Selain faktor kempen yang rancak, kesedaran rakyat terhadap kepentingan proses pilihan raya turut menjadi pemangkin kepada jangkaan berkenaan.
2: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara yang di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk membantu dari segi logistik.
1: Dato' Sri Ramlan Harun. Laluan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam dengan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Sadau Thailand dirasmikan hari ini. Perasmian disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan laluan baharu itu akan mula dibuka kepada semua pengguna jalan raya pukul 6 pagi esok. Seiring dengan itu, pintu sempadan sedia ada yang menghubungkan Bukit Kayu Hitam dengan Danau Thailand akan ditutup sepenuhnya bermula pukul 12.30 malam. Pembukaan laluan baharu itu mencerminkan kejayaan kerjasama erat antara kedua-dua negara dalam membangunkan infrastruktur sempadan yang lebih moden, bersepadu dan berdaya tahan. Perkeso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengelpasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
3: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ni kita salurkan kepada SPRM. Jadi memang kita tidak akan berkompromi dengan tuntutan palsu ini. Tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
1: Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad. Lembaga Tabung Haji TH telah menghantar khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif itu bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. TH masih mengekalkan syarat sama iaitu bakal jemaah perlu mempunyai simpanan minimum sebanyak RM15,000 dalam akaun TH sebelum ditawar mengerjakan haji. Pusat Mediasi Madani terus menerima sambutan positif apabila seramai 158 pengantara mediator pro bono berdaftar sejak inisiatif itu dilancarkan Mei lalu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata perkembangan itu mencerminkan sokongan profesion guaman dalam memperluas akses kepada penyelesaian pertikaian di luar mahkamah. Jelas beliau inisiatif berkenaan untuk menerima rujukan kes mediasi pro bono serta pertanyaan berkaitan perkhidmatan itu meskipun pelaksanaannya masih di peringkat awal. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk Kuala Langat atas pertuduhan menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu. Pertuduhan dibuat ke Seksyen 307 Kanun Keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Mahkamah menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Ekonomi Malaysia diunjur terus mempamerkan daya tahan meskipun konflik di Asia Barat masih berterusan. Menurut Gubernur Bank Negara Malaysia, Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur, petunjuk berfrekuensi tinggi menunjukkan aktiviti ekonomi mencatat sedikit penyederhanaan pada suku kedua 2026. Beliau yakin ekonomi negara akan kekal berkembang dengan pertumbuhan bagi keseluruhan tahun ini dijangka menyederhana dan berada dalam lingkungan unjuran 4 hingga 5%. Jelas beliau keyakinan terhadap unjuran itu disokong oleh beberapa faktor termasuk keadaan bekalan global yang lebih stabil apabila syarikat menyesuaikan operasi melalui kepelbagaian rantaian bekalan dan sumber alternatif. Dalam pada itu, kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei 2026 mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, lebih 500,000 penganggur direkodkan pada Mei, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Jumlah tenaga buruh meningkat 0.1% kepada 17.34 juta orang berbanding 17.33 juta pada April, manakala kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9%.
0: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Jurulatih Belgium Rudy Garcia percaya pasukannya mampu mencipta kejutan ketika berdepan Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Beliau mengulas jangkaan skuad The Red Devils menjadi pasukan yang akan tersingkir. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif di Piala Dunia selepas merekodkan 13 gol. Penyerang veteran Belgium Romelu Lukaku terpercaya pasukannya memiliki kualiti untuk mencabar La Roja. Sementara itu, Spanyol percaya berada di landasan untuk bertembung dengan Perancis di separuh akhir sekiranya mereka berjaya menewaskan Belgium. Seandainya menang, La Roja akan beraksi dalam peluaran dinanti-nantikan yang disifatkan sebagai aksi akhir sebelum akhir. Pemain sayap Barcelona, Lamine Yamal yang bakal menyambut ulang tahun kelahiran ke-19 minggu depan kekal menjadi tonggak utama serangan Spanyol. Jurulatih pasukan Luis de la Fuente berkata, Yamal belum benar-benar menampilkan aksi terbaik pada kejohanan kali ini. Dalam pada itu, jurulatih Didier Deschamps berkata pencapaian terbaru Perancis di Piala Dunia dibina berasaskan lebih daripada sekadar kecemerlangan individu sambil memuji pengalaman, perpaduan dan keupayaan pasukannya untuk mengendalikan tekanan selepas Le Bleu mara ke separuh akhir buat kali ketiga berturut-turut dengan kemenangan 2-0 ke atas Maghribi. Gol daripada Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele melanjutkan rekod luar biasa mereka untuk mara ke kelompok 4 terakhir pada setiap Piala Dunia sejak 2018.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, angka kematian dalam kejadian tanah runtuh di Pulau Mindanao Selatan Filipina meningkat kepada sekurang-kurangnya 15 orang. Pengarah Pertahanan Awam Wilayah Serangjani Rodrigo Sosmina berkata 10 lagi mayat ditemukan tertimbus dalam tragedi yang berlaku susulan hujan lebat yang dibawa taufan Bavi. Terdahulu sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut, manakala 6 dilaporkan hilang dalam kejadian tanah runtuh berasingan di pulau berkenaan. Di Taiwan, ribuan penduduk dipindahkan ketika taufan itu semakin menghampiri kawasan di utara dan timur. Bandar pelabuhan Keelung dijangka menerima impak paling teruk. Dengan radius angin kencang sejauh 380 km, Bafi dijangka menjadi taufan terbesar melanda Taiwan dalam tempoh lebih 30 tahun. Banyak sekolah dan premis perniagaan termasuk di ibu negara Taipei ditutup hari ini. Manakala ratusan penerbangan domestik dan antarabangsa dibatalkan. Lebih 20,000 buang anggota tentera bersama jentera dan peralatan bersiap siaga menghadapi sebarang kecemasan. Selepas melepasi utara Taiwan, Taufan Buffy dijangka melanda timur China hujung minggu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Selamat petang, Yip Yong. Dah pernah 5.20 minit petang ketika ini. Terus bertemankan Nana di sini, mengisi ruangan Nak Moge Bang sehingga jam 7 malam. Baru saja diperdengarkan lagu dari persembahan Allah Ya Raham Tan Sri P. Ramli, Bila Mama Pakai Celana. Dan untuk anda yang meminati karya Allah Ya Raham Tan Sri P. Ramli dan mempunyai bakat nyanyian persis Allah Ya Raham Tan Sri P. Ramli, jangan lupa untuk hadir esok uji bakat Bintang P. Ramli di RTM Perak bermula pukul 11 pagi hingga pukul 5 petang. Jadi kalau kata anda pasti ni saya pandai nyanyi lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramli, memang sedap nyanyinya. Jadi jangan lupa untuk datang esok di RTM Perak supaya uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Kami mencari seorang yang sama bakatnya, yang boleh menyanyikan lagu-lagu karya Allahyarham Tan Sri P. Ramli dan juga yang mempunyai penampilan persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli untuk dibawakan mewakili negeri Perak untuk bertanding ke peringkat seterusnya, peringkat Zon Utara. Jadi esok jangan lupa datang uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang. Jangan lupa juga untuk bawa sekali minus one lagu yang anda ingin persembahkan nanti. Penampilan pun penting, itu pun ada markah. Jadi datang esok siap sekali dengan penampilan yang sesuai dengan lagu yang akan anda bawakan esok, ya. Jadi esok satu hari uji bakat

Kat Bintang Piramli 2026. Untuk yang sedang memandu ketika ini, pandu kenderaan anda berhati-hati dan nak terus layan Perak FM semestinya. Di mana anda juga informasi untuk koma je.

ada suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramlee 2026, mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

Yung. Atuh ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak junior udah bermula. Atuh, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Atuh ku me, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Mau nengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Klik. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Okay, terima kasih terus dengarkan Perak FM 18 jam sehari hari hiburan dan juga informasi. Selamat petang semua di yang dalam perjalanan ke ketika ini. Mungkin perjalanan dari tempat kerja untuk menuju ke rumah. Jadi semoga selamatlah ya dalam perjalanannya. Jangan lupa juga kalau kata perlu ambil anak yang balik sesi sekolah petang nanti, jangan lupa. Jangan pula tertinggal lah anak tu ya. Jadi apa pun anda harapkan semoga urusan anda dipermudahkan. Dan terus juga dengarkan Perak FM. Bukan saja ada lagu-lagu best di sini, tapi juga ada informasi. Dan untuk sehingga hujung bulan nanti, kita ada juga kuis yang akan di kuis untuk mencari jawapan lah kan. Jadi kuis Anjuran Institut Tabiran Islam Perak, di mana sempena semarakkan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Yang mana ada yang menghantarkan kiriman WhatsApp kepada Nana tadi, tanyanya kalau untuk soalan kuis ni ada lagi ke? Ada, tapi kuisnya akan kita keudarakan setiap dirancangan Atibian dan juga Lughatul Jannah. Jadi terus ikuti setiap rancangan di Perak FM. Kerana ada kuis, kalau ada kuis pastilah ada hadiahnya. Jadi soalan pun tak susah, mudah aja. Jadi boleh terus dengarkan Perak FM untuk jawab soalan kuis radio program Semarakkan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah Anjuran Institut Takbiran Islam Perak. Jadi terus kekal bersama Perak FM. Sebentar nanti ada senario Joget Sendegurau hanya di Perak FM. Tukum aja.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.
5: Kak

0: Makoma.
1: Makoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
2: Ha, betul.
1: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya Ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Ke Pantun dan Moh Kita Nyanyi.
5: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Luka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
5: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Nuratul Jannah.
6: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
7: Allahu Akbar.
6: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Ha, baik.
1: Perak FM untuk koma aje.
8: Anda pandai menyanyi?

0: bagi suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Terbanglah burung terbang, tinggi tak terkawal. Abanglah sudah sayang.
2: Hey, Wahid. Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
3: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, babe?
2: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
3: Betul ke ni, Pit? Kalau orang Pit tu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
2: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
3: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
2: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
0: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tetap log kepada terma dan syarat.

Jadi aku pelangi okay, saya dengan lagunya kau satu-satunya. Selamat petang. Terima kasih terus dengarkan Berak FM 18 jam sehari di hiburan dan juga informasi di mana anda ketika ini diharapkan berada dalam keadaan yang baik dan bertemankan Berak FM. Dan nak kongsikan kepada anda mengenai sekejap lagi dan nak kongsikan lah kita nak dengarkan lagu terlebih dahulu yang mana kami berkat anda selepas ini. Rahim Rahim, Gadis dan Bunga juga ada Bruno Mars, Grenade, hanya di PFM, tak koma je.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: 18 minit petang dan nak kongsikan kepada anda sebenarnya mengenai MyCard 2026 yang diperkenalkan dengan 53 ciri keselamatan baru bagi memperkukuh sistem identiti nasional dan menangani pemalsuan identiti. Pelaksanaan ini turut membantu mengawal jenayah rentas sempadan, mengurangkan salah guna teknologi digital serta meningkatkan keyakinan terhadap sistem identiti negara. Macam Aida Sezali, apakah identiti anda sebenarnya?
1: Saya seorang wanita yang jelita, berdaya dan juga berkepimpinan.
0: Mari kita cek dia di portal My sebenarnya. Tak pasti, jangan kongsi. Baik, antara tujuan pelaksanaan MyCard 2026 ini iaitu perkukuh sistem identiti nasional, tangani ancaman pemalsuan identiti, kawal jenayah rentas padan. Ini anda kongsikan tadi kan? Dan juga kurangkan salah guna teknologi digital. MyCard baru dijangka mula diperkenal pada Jun 2026. Dilengkapi 53 ciri keselamatan baru dan MyCard sedia ada mempunyai 23 ciri keselamatan. Antara ciri keselamatan baru MyCard ni ada tulisan laser, ultra ungu, hologram, ada teks micro dan juga ada kod response pantas. QR lah bahasa pendeknya, senang kan? Jadi itu antara pengenalan mengenai MyCard 2026 untuk info kita bersama. Ketika nanti 6.30 minit petang kita ketik rancangan tausiah, kita dengarkan dahulu persembahan dari Kumpulan Skrin, Bila Kau Kata Kau Sayang. Tukang Majlis.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Baik, untuk seketika nanti kita ikuti rancangan tausiah dan seterusnya anda bakal ditemani rakan tugas Aida Sezali in the house. Yo. Ah, tu dia. Dia dah bersedia pun di sini. Bakal menemani anda jam 7 hingga 12 malam menerusi ruangan Arthur Koma. Dan untuk hari ini selesai tugasan Nana. Terima kasih kerana sudi bertemankan Nana dari jam 2 petang tadi sehinggalah kini. Ya, mana ada bakat menyanyi lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Esok jangan lupa datang ke RTM Perak menyertai ruangan uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Esok Nana dan Aida ada. Kalau nak jumpalah. Nak jumpa ke? Okey, esok jangan lupa uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Assalamualaikum jaga diri semua. Bye-bye.
1: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
2: Kalau kita sudah melemah pelecek orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
3: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
1: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
4: Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah Forum Perdana Ma'al Hijrah dengan tema Cetusan Hijrah, Inspirasi Perubahan, Aspirasi Pembaharuan bersama panel jemputan Saibus Samaha Tuan Haji Ahmad Fawaz bin Fazil, Mufti Wilayah Persekutuan, Profesor Madya Dr. Azmil bin Zainal Abidin, Pensyarah Kanan Universiti Malaya dan Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak bersama moderator Al-Fadil Ustaz Muhammad Izzat Syafiq bin Muhammad Tarmizi, Ketua Unit Istinbat dan Penerangan Bahagian Fatwa Jabatan Mufti Negeri Perak.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad ibni Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang berhormat Datuk Muhammad Zaki bin Mahyuddin, Pegawai Kewangan Negeri Perak. Yang dihormati Komisioner Polis Datuk Muhammad Alwi bin Zainal Abidin, Ketua Polis Perak. Yang berbahagia IR Lokman Abdul Rahim, Pengurus Besar Lembaga Air Perak. Yang berbahagia Tuan Suhaimi bin Haji Hassan Syari, Ketua Pegawai Eksekutif Tourism Perak. Seterusnya yang berbahagia Saibus Samah Tuan Haji Ahmad Fawaz bin Fazil, Mufti Wilayah Persekutuan. Juga yang berbahagia Profesor Madya Dr. Azmil bin Zainal Abidin, Pensyarah Kanan Universiti Malaya merangkap Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak. Seterusnya ibu-ibu, ayah-ayah, para asatizah, para muhibbin, moga-moga kita semua sentiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah malam ni dapat sama-sama kita berkumpul di Dewan Solat aras bawah Masjid Sultan Idris Shah II, Masjid Negeri Perak, bersempena Forum Perdana Ma'al Hijrah peringkat Masjid Negeri Perak. Dan alhamdulillah pada malam ini dapat sama-sama kita bersilaturahim serta kita menimba ilmu dalam sesi forum di bawah tajuk Cetusan Hijrah, Inspirasi Perubahan, Aspirasi Pembaharuan. Datuk-datuk, datin-datin dan sidang hadirin sekalian, agama Islam berdiri di atas ilmu dan hujah, mencerah segala yang kabur, merungkai segala yang kusut. Namun ke mana dan sejauh mana bahtera kehidupan beragama ini akan berlayar? Cari mana yang perlu ditampal, kompas mana yang perlu dibetulkan arah laluan, kunci dan petunjuknya telah pun terpahat pada sirah Rasul junjungan kekasih Tuhan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut topik forum kita pada malam ini, suka untuk saya kongsikan sedikit berkaitan latar belakang panel jemputan kita pada malam ini. Panelis kita yang pertama Sahibus Samahah Tuan Haji Ahmad Fawaz bin Fazil, Mufti Wilayah Persekutuan bermula 23 Mei 2025 hingga kini. Apa khabar Sibu Sama? Jodoh panjang kita dengan Sibu Sama sebenarnya. Sebelum dilantik menjadi Mufti Wilayah lagi, memang di antara rujukan sama ada di peringkat Jabatan Mufti Negeri Perak ataupun Jabatan Agama Islam Perak. Dan insyaAllah jodoh panjang kita. Ha, jangan segan, jangan silu untuk datang ke Perak. Ha, kalau nak tambah cawangan tu tak berani jugalah sebab ada yang ikut kan. Baik. Seterusnya penulis kita yang kedua tidak asing lagi bagi warga Perak, Sohibu Saadah Profesor Madya Dr. Azmil bin Zainal Abidin, Pensyarah Kanan Universiti Melaya merangkap anggota Jawatan Konservatuan Negeri Perak bermula 1 Ogos 2023 hingga kini dan merupakan anak kelahiran Teluk Intan. Apa khabar Sohibu Saadah? Alhamdulillah. Baik. Dua-dua dah bersedia. Kalau bersedia kita boleh mula. Baik. Alhamdulillah. Kedua-dua panel kita dah pun bersedia dan insyaAllah kita boleh mulakan forum pada malam ini. Saya nak pergi pada pusingan yang pertama kepada Sohibu Samahah. Nabi Yuna Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, wal muhajir man hajara manahallahu anhu, dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah menjauhkan diri daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan peristiwa hijrah sering dikaitkan dengan perubahan total dari sudut fizikal maupun spiritual. Dari sudut pandang hukum dan juga fatwa, bagaimanakah institusi kefatwaan melihat keperluan masyarakat awam hari ini untuk berhijrah daripada amalan atau budaya hidup yang tidak patuh syariah kepada yang lebih diredai? Falyatafaddal mashkura wa minallahi ma'jura.
6: Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kepada tuan moderator yang saya hormati, yang berhormat Datuk Muhammad Zaki bin Mahyudin, pegawai kewangan dari Perak yang berbahagia, Sahibu Saadah Datuk Haji Haris Fazilah, yang dihormati Komisioner Polis CP Muhammad Datuk Ma'alwi, yang berbahagia Ayah Lokman Abdul Rahim, yang berbahagia Tuan Suhaimi bin Haji Hassan Syari, yang berbahagia Sahibul Fadilah Tuan Haji Saiful Azizi, panel saya Profesor Madya Dr. Azmil, seterusnya asatiza, para alim ulama, muslimin-muslimah yang dirahmati Allah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Masjid Negeri Al-Fadhil Ustaz Farid. Maknanya last sekali saya datang Masjid Negeri 2021 lah, sebelum MCO. Lepas tu Ustaz Farid tak panggil dah. Lepas 5 tahun. Tapi alhamdulillah sebenarnya, walaupun Ustaz Farid tak panggil, tapi Jabatan Agama lah yang panggil. Jadi sebenarnya hubungan Perak sangat-sangat kuat, ya. Saya rasa daripada 14 negeri yang ada di Malaysia, Perak lah yang paling saya berkhidmat di Perak, bersama dengan Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti, Masjid Negeri, Guru Takmir dan pelbagai peringkat. Jadi sebab itu saya jarang keluar melainkan urusan rasmi. Tapi Perak ni sebab dia ada hak ke atas saya, jadi sebab jarang hari satu kita pilot. Sebab saya pergi ke Pulau Pinang, ada program agensi-agensi agama. Cuma saya wakilkan kepada Timbalan Mufti kerana menghargai jemputan Ustaz Farid. Sepatutnya kami berkampung di sana 3 hari. Ada simposium dakwah madani di Pulau Pinang. Jadi saya rasa apa bila lagi nak datang Perak. Jadi kita ambil kesempatan untuk orang kata apa, mengenang jasa negeri Perak yang merupakan negeri yang penuh dengan ulama, pondok-pondok, tokoh ilmuan. Alhamdulillah ini merupakan satu kita katakan bushra kepada masa depan umat Islam. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, hijrah kehidupan kita ini alhamdulillah di Malaysia sebenarnya bertambah baik, walaupun ada isu di sana. Tapi kalau kita melihat data dan juga perkembangan umat Islam di Malaysia sangat baik. Dari sudut kalau kita tengok di wilayah persekutuan, kita nak bina masjid di Bukit Bintang, program-program agama makin banyak, program-program agensi agama sangat mendapat sambutan. Jadi perkembangan ekonomi Islam meningkat, semua aspek sebenarnya. Di Malaysia sebenarnya asasnya semua rakyat menuju kepada perubahan. Daripada semua aspek, aspek hiburan ke, aspek pentadbiran. Kalau kita tengok di sudut penerbangan pun dah diberi peluang kepada pramugari untuk memakai tudung dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita kena fokus dahulu kejayaan achievement yang dicapai oleh rakyat Malaysia daripada semua aspek. Kalau kita tengok dakwah, dakwah kita berkembang. Guru takmir saja sudah ada lebih daripada 5,000 guru takmir. Daripada kecil sampailah bertambah. Masjid tiap-tiap tahun bertambah. Sekarang ada lebih daripada 6,700 masjid di seluruh Malaysia. Maknanya dia perkembangan kita sangat sihat. Sebab nak jaga masjid ni bukan senang, dia punya maintenance dan cost dia. Jadi kita melihat orang Islam sanggup berbelanja sangat tinggi. Surau saja bertambah. Di wilayah dulu saya masuk ada 147, lah meningkat dekat hampir 190 masjid Jumaat, surau Jumaat. Maknanya dia dari tahun ke tahun tu permintaan untuk buat solat Jumaat. Hatta kita dah buat solat Jumaat di mall, di Alamanda, dan surau Jumaat sementara di Bukit Bintang. Sebab bila kita perhatikan di bandar, di bandar lah, kalau di mungkin di negeri lain berbeza keadaan dia. Orang bukan tak mau pergi solat Jumaat, tapi dia masjid besar, surau besar, tapi nak parking tu susah. Jadi bila kita mudahkan urusan solat Jumaat di mall, misalnya di Selangor dia orang bagi solat Jumaat di di IOI. 3,000 orang semain Jumaat kat situ. Sebab kadang-kadang mereka keluar nak parking susah. Bila sampai patah balik tak ada parking. Jadi di Selangor dan di wilayah isu dia sedemikian. Jadi bila kita buat pelancaran di Alamanda, saya turun bersama dengan YBM Menteri Agama, 400 lebih hari pertama solat penuh. Dan ada yang berjumpa dengan saya, kami ni tunggu 20 tahun dah nak solat Jumaat kat mall. Sebab nak, bila nak keluar nak parking sana, parking, walaupun jarak dia hanya 1 ataupun 2 kilometer. Tapi masalah sana, dia masalah kepadatan. Jadi akhirnya bila kita buat satu perubahan, dan kita sekarang ni kita tak tunggu dah orang mohon untuk buat solat Jumaat, kita cari, kita pergi engage, pergi jumpa mall, pergi jumpa RNR. Dan yang banyak buat perubahan ni di sebelah Negeri Sembilan, mereka yang pertama buat solat Jumaat di RNR Seremban penuh. Rupanya masalah dulu orang tak pergi solat Jumaat tu bukan tak mau pergi, tapi tempat tu tak memuaskan, panas, parking tak ada. Jadi bila kita buat, ramai orang solat Jumaat. Dan bila kita buat majlis selawat di Bukit Bintang depan pavilion, habis saya ceramah, saya pergi makan dekat restoran, dia kata, "Ustaz, kena buat lagi ceramah macam ni." Toki-toki restoran, no. Maknanya kita nak bagi tahu orang Malaysia ni bagus, sangat baik. Cuma kita terlampau fokuskan kepada persentaj yang tidak baik. Persentaj tidak baik ni dalam 10%. Saya bagi contoh lah, sebagai penceramah, kita suka cerita masalah problem. Problem tu sikit je, tapi kita besarkan. Misalnya anak derhaka. Orang akan cerita, anak derhaka kita dah teruk dah akhir zaman. Semua penceramah dia akan fokus akhir zaman. Soalnya akhir zaman ni tak baik untuk kita. Jadi kita ceritalah, orang hantar ke rumah orang tua-tua. Dah mula anak derhaka kepada ibu bapa. Tapi persentaj tu taklah sampai 10%. Sebab anak-anak yang ramai sayang ibu bapa ni, ramai lagi yang buat baik kepada ibu bapa, lebih ramai daripada yang hantar ke rumah orang tua-tua. Tetapi kita dah menggambarkan masyarakat kita ni teruk sangat. Kenapa kita tidak pernah nak menghargai masyarakat kita? Sebab itu saya punya cara adalah kita mengubah, mengambil pendekatan menyebut kebaikan rakyat Malaysia. Pencapaian yang kita capai, apa yang negara capai, luar biasa, luar biasa. Kalau kadar jenayah meningkat, tetapi kita tak pernah menceritakan kadar kebaikan yang meningkat. Saya bagi contoh, kalau kita katakan orang Islam tak beri perhatian kepada orang miskin, zakat tetap tu meningkat. Agihan zakat
7: terus sampai kepada orang miskin.
6: Saya 2 tahun jadi board ataupun apa dia syariah komiti di Zapar.
7: Peningkatan zakat di Perak ni meningkat sampai dekat tahun ni pun target 294 juta. Dahulunya 1 juta lebih. Zakat fitrah sampai 8 juta. Dan bila tahun lepas zakat di Perak melancarkan 3 cara untuk bayar zakat, RM8, RM15 dan RM28 yang paling mahal di Malaysia. Wilayah RM25 je. Tapi alhamdulillah sambutan sangat baik. Dan dapat menyelesaikan banyak isu kemiskinan. Dan kutipan zakat seluruh Malaysia hampir 5 bilion. Maknanya aspek-aspek orang Malaysia yang baik itu kita tak angkat. Kita akan cerita aspek mungkin 2-3 orang miskin tak dapat bantuan. Ini teruk. Majlis Agama Perak teruk. Wilayah teruk. Sedangkan 200 ribu lebih yang menerima bantuan kita tak pernah sebut kebaikan. Ini problem kita. Kalau bila kita bicara sahaja isu masyarakat, masyarakat teruk. Dah habis dah. Kalau teruk, cuba kita bayangkan, nak buat masjid sahaja 4-5 juta. Maintenance dia, satu bulan 70-80 ribu. Kalau masyarakat kita teruk, tak adalah siapa nak derma. Tak ada siapa yang nak wakaf. Kita sebut anak muda teruk. Kita buat kempen masjid. Melancarkan kempen anak muda. Ramai yang datang. Saya sampai di wilayah kita buat tengok bola Piala Dunia. Malah ni ada Piala Dunia tak? Kalau ada kita buat kat sini. Tidur kat sini. Boleh Ustaz Farid? Kita buat di Masjid Usamah bersama Ustaz Imran. Ustaz Imran mana tu? Walaupun dia tak main bola, dia tengok bola. YBM turun. Ketua-ketua agensi turun. CEO Majlis Agama turun. Anak muda turun. Lebih ramai daripada malam ni. Kita mula dengan tahajud, dengan tausiah, dengan qiyamul lail. Sebab kalau kita nak kumpul anak muda, susah, kena ada, dia ada lapangan dia. Habis bola, makan, kuliah subuh, sembahyang subuh, kuliah subuh. Nanti insyaAllah 20 bulan akhir Piala Dunia, Portugal lawan dengan siapa tu? Bukan Argentina lah, yang penting bukan Argentina. Kita akan buat besar-besaran di Tataran Putera, apa dia, Putrajaya. Sebab apa? Mak, Piala Dunia ni satu medium dakwah. Tahun 2022 di Qatar, bila buat Piala Dunia, Qatar menjadikan Piala Dunia itu sebagai medan dakwah. Hampir 3,000 orang masuk Islam. Jadi saya bincang dengan YBM. Kita kena jadikan Piala Dunia medan dakwah kita. Kita nak jumpa anak muda kat mana lagi? Kena ada satu perubahan. Duh, kita duduk dengan anak muda, bersembang, duduk macam ni ramai-ramai. So, selalunya kalau kita buat forum macam ni, ketua-ketua ni duduk atas. Tapi bila tengok bola, semua duduk bawah. Nah, ini yang kita nak beritahu, bahawa masyarakat kita ni baik. Cuma kita suka menceritakan problem kita. Bila kita terlampau cerita banyak problem, kita tak nampak keindahan, kebaikan negara kita yang luar biasa ini. Kalau kita nak cerita korban, kita nak ubah cara. Habislah. Tak mau. Sebenarnya saya nak cerita bagi saya, alhamdulillah, saya pengalaman kita duduk dalam agensi kerajaan. Sebenarnya kita bekerja, menteri semua bekerja lebih daripada sehari 15 jam ataupun 12 jam. Hujung minggu bekerja. Dan dapat support daripada semua. Sekolah-sekolah agama meningkat. Ada TVET. Perbelanjaan meningkat. Jadi saya tengok, bila buka matahfiz saja, ramai orang hantar matahfiz. Kalau masyarakat kita teruk, tak ada nak hantar pergi matahfiz. Tak ada nak hantar pergi sekolah agama. Cuma kadang-kadang kita suka, orang kata apa, tonjolkan benda-benda yang negatif. Maknanya masyarakat kita ni baik, anak-anak kita ini baik, pemimpin kita baik. Mungkinlah contoh kadang-kadang ada isu asatizah 2-3 orang, tapi yang kalau di wilayah kita ada 7,000 pemegang tauliah. Daripada 7,000 tu mungkinlah ada 2-3 orang, tapi kita fokus 2-3 orang tu, dan kita meninggalkan 7,000 yang mempunyai komitmen yang baik, nama yang baik. Jadi ini yang kita kena ubah, bahawa kita bukan berada di akhir zaman yang teruk. Saya pergi baru ni Mekah, saya berjumpa dengan tokoh-tokoh pendakwah di Britain, dan mereka puji Malaysia. Malaysia ni luar biasa, orang dia baik. Tapi bila kita balik Malaysia, kita lah yang paling teruk. Kami ada perhimpunan bersama duat-duat antara bangsa dalam tempoh sebelum haji itu, sebelum wukuf di Arafah. Orang yang ada di Itali, di seluruh dia berkumpul. Saya wakil Malaysia. Tak bercakap lagi, belum lagi kita nak cerita pasal Malaysia, baru sebut saya mufti di wilayah Malaysia. Mereka puji Malaysia, Malaysia yang terbaik, akhlak baik, sistematik, mudah berurusan. Cukup bangga. Tapi bila kita balik kat Malaysia, penceramah kita akan sebut, oh Malaysia teruk, yang ni teruk, yang tu teruk. Kerana kita ni tak menceritakan kebaikan orang Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini yang perlu kita ubah minda kita. Kita di Malaysia ni, kita ada lebih kurang 18,000, campur dengan masjid ada 25,000. Bayangkan dalam tempoh 10 hari itu, orang Malaysia belanja untuk korban saja lebih daripada 2 bilion. Kalau orang Malaysia ni tak kuat agama, dia tak akan nak belanja 2 bilion. Banyak. 10 hari itu kita korban tu, satu Malaysia tu lebih. Dan masjid belanja satu bulan saja, cuba kira, kita masjid ada 6,700. Kalau kita letak saja satu masjid belanja 50,000, sebulan berapa? Cuba kira tengok. 50,000 kali 6,700. 335 juta sebulan. Tak baik ke orang Malaysia ni? Tahu, kita dah kata jahat juga orang Malaysia. Tapi ni sebuah je, kita kena tengok percentage. Sebab tu bila tanyalah KP dan sebagainya, orang kata Islam terancam di Malaysia. Nisbah terancam tu sangat kecil. Nisbah yang besar, yang menghafal Al-Quran, yang menjaga agama, lebih besar daripada apa yang berlaku. Cuma kadang-kadang tu kita tengok di Facebook ataupun di akhbar, menggempar kita dah panik. Ini yang kita kena ubah. Baca data bahawasanya Malaysia berada dalam, orang kata, the right track, jalan yang betul. Itu tak kira lagi yang kecil-kecil, guru kafa yang ajak Al-Quran, pembelanja apa negara, guru takmil saja kerajaan belanja lebih kurang 50 juta setahun. Untuk pendidikan saja kita ada 500,000 guru. 500,000 guru satu Malaysia. Dan satu bulan saja pembelanjaan kerajaan lebih daripada 2 bilion untuk gaji depa. Makna kalau kita nak cerita kebaikan di Malaysia ni, subhanallah. Sebab tu dunia luar sangat cemburu di atas kejayaan kita. Imam, itu tak kira imam lagi, Bilal, Tok Siak, ejekir masjid. Tu dia, kalau kita nak cerita kebaikan, makna di Malaysia ni berhijrah cukup banyak dah. Setakat tu dulu, kita sambung pusingan yang kedua.
4: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah Forum Perdana Ma'al Hijrah dengan tema Cetusan Hijrah, Inspirasi Perubahan, Aspirasi Pembaharuan bersama panel jemputan Sahibus Samaha Tuan Haji Ahmad Fawaz bin Fazil, Mufti Wilayah Persekutuan, Profesor Madya Dr. Azmil bin Zainal Abidin, Pensyarah Kanan Universiti Malaya dan Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak bersama moderator Al-Fadil Ustaz Muhammad Izzat Syafiq bin Muhammad Tarmizi, Ketua Unit Istinbat dan Penerangan Bahagian Fatwa Jabatan Mufti Negeri Perak. Ikuti rancangan tausiah setiap hari jam 1.30 tengah hari dan ulang siar 6.30 petang di Perak FM.

0: Istilah Pera FM menerusi Pera Utara 104.1, Pera Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Pera 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Bincang dan Cameron Highland 94.7, Pera FM bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Pera FM.
1: Baik, Pera FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat malam bersama dengan saya Aida Sezali. Ketika ini di ruangan Ata Koma untuk edisi 10 Julai 2026 bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijri. Terima kasih kita ucapkan kepada rakan setugas yang dah pun menemani koma tadi.
2: Selamat.
1: Agaknya siapa namanya? Rasanya tak perlulah saya ulangkan. Itulah suara-suara orang kata alamak. InsyaAllah menjadi bingkisan-bingkisan rindu untuk penggemar-penggemar Nana yang semestinya bukan saya lah yang tergolong dalam itu.
2: Rugi tau.
1: Tapi pun ada ucapkan terima kasih buat kamu yang masih lagi setia bersama dengan kami dari jam masa awal 6 pagi tadi sehinggalah kita pun dah memasuki segmen dan ruangan yang terakhir untuk siaran hari ini. Jadi Aida akan temankan kamu untuk 5 jam ini sehingga jam 12.30 malam. Semestinya ada perkongsian yang menarik yang ada nak kongsikan dengan kamu sebentar nanti. Untuk 5 jam ini juga ada hiburan-hiburan yang menanti kamu. Jom terus kekal mendengarkan Pre FM 18 jam sehari untuk kamu aja.
3: Hai, kami lawan ni geng 18 jam setiap hari tak kira pagi.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: bermula 3 hingga 13 Julai 2026 masuk adalah percuma dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Jualan buku Big Bad Wolf, jom ramai-ramai ke Aeon Big Falim.
1: Jom dengarkan.
2: Radio Malaysia. Biar FM, untuk kumpul aja.
0: Ya, atau kau menemani kau dari jam 7 malam sehingga 12 tengah malam bersama dengan saya Aida Sezali. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, ada kongsikan info solat di mana sebentar nanti tepat jam 7.34 minit malam akan berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi jom sama-sama kita melakukan persediaan untuk menunaikan ibadah solat dan juga terus mendengarkan Perak FM 18 jam sehari di mana aja koma berada. Per FM untuk koma aja.
3: Cuba

dari kami, Intim. Setia bersama Perak FM.

Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Anjuran intim Moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan At-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira. Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang. Uji

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pemaaf. Ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apakah akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sayyidatina Aisyah menjawab, akhlak Nabi adalah Quran berdasarkan kepada dalil kana quluquhul Quran. Satu daripada akhlak Nabi adalah memaafkan sesama manusia. Apa yang tidak diperlakukan kepada batang tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang berlaku di bumi Taif. Bagaimana Nabi berdakwah kepada orang Taif dan Nabi dibaling batu di bumi Taif sehingga cedera, sehingga berdarah batang tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bila mana diutuskan malaikat kepada baginda Nabi untuk mengambil tindakan untuk menghancurkan mereka, tetapi Nabi mengatakan jangan. Sesungguhnya generasi yang akan datang akan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah sifat jiwa besarnya baginda Nabi dalam memaafkan apa jua kesalahan yang dilakukan kepada batang tubuh Nabi. Jadi marilah sama-sama kita mengikut jejak langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita dengan saling memaafkan kesalahan sesama kita. Cukup sekadar itu. Selamat beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 30 hingga 34.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau, ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, yakni berbunuh-bunuhan? Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Wow.

dan ia telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama benda-benda dan gunanya. Kemudian ditunjukkannya kepada malaikat, lalu ia berfirman, "Terangkanlah kepadaku nama benda-benda ini semuanya, jika kamu golongan yang benar."

Malaikat itu menjawab, "Maha suci engkau, ya Allah. Kami tidak mempunyai pengetahuan selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau jualah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana."

Allah berfirman, "Wahai Adam, terangkanlah nama benda-benda ini semua kepada mereka." Maka setelah Nabi Adam menerangkan nama benda-benda itu kepada mereka, Allah berfirman, "Bukankah aku telah katakan kepada kamu bahwasanya aku mengetahui segala rahsia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

0: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah, yakni beri hormat kepada Nabi Adam. Lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat melainkan iblis. Ia enggan dan takbur, dan menjadilah ia dari golongan yang kafir.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Alhamdulillah, hari ini kita masih lagi Islam. Yang belum lagi Islam, ucaplah kalimah syahadah, kalimah yang selamat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, tajuk kita pada hari ini berat sikit ni. Ancaman Islam adalah dari umatnya sendiri. Betul. Wah, laju saya cakap betul. Macam ni, Syekh Qardawi ada sebut. Syekh Qardawi sebut, kadang-kadang orang tak masuk Islam bukan sebab jahatnya Islam ataupun bukan sebab tak nampak indahnya Islam, tapi masalah pada diri kita sendiri. Ada satu ayat daripada Khabib Nurmagomedov. Minta maaf lah kalau salah sebut nama. Khabib kenal, peninju hebat kita. Dia kata apa? Orang bukan Islam tak baca Quran. Orang bukan Islam tak baca hadis. Orang bukan Islam baca diri kamu sebagai Muslim. Bererti apa? Kitalah duta-duta Islam. Allah, sebab itulah Khabib kalau perasan, bila menang dia akan sebut apa? Alhamdulillah. Dia akan cakap apa? Segala puji bagi Allah yang menyebabkan aku hari ini kuat, yang menyebabkan hari ini aku menang. Dan Khabib kalau perasan, dia tak pernah pun mencarut. Dia tak pernah pun kutuk orang. Dia tak pernah pun ludah orang. Ada hari itu sekali aja dia naik angin sangat. Tapi biasalah manusia. Kenapa Khabib kata apa? Aku nak tunjuk pada anak muda, apa sahaja yang kita buat, kita boleh tunjukkan nilai Islam. Subhanallah Khabib. Tahniah, dakwah anda berjaya. Duduk kat gelanggang, tapi gelanggang tu menjahirkan, mencerminkan akhlak sebagai seorang Muslim. Ada satu lawan dia tu kan, subhanallah. Saya tak follow pun UFC, tapi sebab Khabib baru kita follow kan. Subhanallah, Khabib menunjukkan akhlak yang sangat baik. Awilus, lawan dia tu mengamuk, mencaci, tapi Khabib tetap sabar. Sebab apa? Akhlak seorang mukmin, innallaha ma'as sabirin. Jadi adik-adik sekalian, kita buktikan Islam dengan akhlak. Sebab ramai orang ingat akhlak ni, Islam ini adalah akhlak yang buruk, maka buktikan sebaliknya. InsyaAllah, moga Islam berkembang luas. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Senjata orang beriman, dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu wa Taala. Doa ini mengajak kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.
3: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
4: Kalau kita sudah melemah pelecek orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
5: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
3: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Lubatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut God ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.
3: Hiburan berinformasi, Perak FM untuk koma aja.

0: Buka radio anda dan dengarkan Para FM ketika ini. Komo bersama dengan saya, Aida Sezali. Hai, assalamualaikum. Selamat malam. Aida temankan Komo sehingga jam 12.30 malam hari ini. Dan Aida nak ajak Komo bersantai-santai, beristirahat dan juga beraktiviti sambil berhujung minggu hari ini. Sebab Aida yakin ramai yang dah ada perancangan untuk dilakukan sempena hujung minggu ini bersama yang tersayang, bersama kawan-kawan dan sebagainya. Jadi malam ini untuk memenuhi jadual aktiviti Koma, kita bersantai-santai bersama dengan Pro FM di dalam ruangan seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam.
1: Koma nak yang terkini?

0: Hari ini kamu boleh sing along dengan lagu-lagu pilihan kamu sendiri di dalam ruangan seleksi pendengar. Nak gerak badan kiri, kanan, depan, belakang pun boleh. Tak kisahlah nak menari ke, nak tergolek ke. Terserah kepada kamu asalkan kamu ceria-ceria selalu bertemankan Pera FM. Dan juga ada sahabat pendengar yang berkongsikan dengan Aida, katanya ada gangguan siaran di kawasan Tanjung Malim. Juga kawasan Berang Ulu dan kawasan yang berdekatan sekitarnya. InsyaAllah nanti kita akan cuba usahakan yang terbaik supaya kamu boleh terus mendengarkan Perak FM. Dan juga kalaulah ada lagi kawasan yang terdapat gangguan siaran radio, boleh terus kongsikan dengan Aida di 010-200-7055 untuk kita ambil tindakan yang selanjutnya lah. Dan sambil-sambil itu kita nak terus berhibur dengan lagu pilihan yang seterusnya. Ini lagu pilihan dari Abang Fendi. Nak dengarkan lagu dari Ara Johari, Bunga. Ditujukan buat sahabat saya, katanya Tuan Rosli bin Mahmud, juga buat Tuan Zulkifli bin Yunus di Taman Melo Teluk Intan, juga buat sahabat-sahabat CJU. Jom kita nak dengarkan lagu pilihan di ruangan seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam untuk koma aja.
1: Mereka keluar masuk gua, mencoba mencari di mana ada, mencoba menekan di mana saya, mata kasar takkan dapat jumpa niat insu.

0: Jadi jangan lupa untuk request lagu di ruangan seleksi pendengar setiap hari di Perak FM untuk koma aja.
1: Salam perkenalan dengan Hikmah dan Husin. Nama parti band lagi mengundurkan diri.
2: Perak FM, hiburan berinformasi.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

8 malam sehingga 10 malam ini ada nak bersama dengan Koma di ruangan seleksi pendengar. Ada nak mainkan lagu pilihan dari Liza, nak dengarkan lagu dari Eddie Hamid. Segalanya telah berakhir.

0: Musri Larut juga ada lagu pilihannya. Nak dengarkan lagu Rindu Terhenti. Terhentiku, pinggirkan sayu yang merundung kamuku. Hanya di Pera FM untuk Koma Aja.
1: Koma nak pilih lagu, dengarkan seleksi pendengar untuk Koma Aja.

0: Aish, risau betul lah.
1: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
0: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
2: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
0: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
2: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
3: Nana dan Aida, pendengar setia Para FM, untuk Koma aja.

0: sahabat koma yang sedang memandu ataupun beristirahat ketika ini bertemankan Perak FM. Terima kasih atas kesetiaan koma dan ruangan seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam akan berehat seketika untuk kita berikan laluan buat laungan azan yang akan berkumandang tepat jam 8.49 malam nanti bagi kawasan Bandaraya Ipoh, juga kawasan yang sama waktu dengannya menandakan masuknya waktu solat fardu isyak lah. Jadi selamat menunaikan ibadah solat buat muslimin dan muslimat, juga terus kekal mendengarkan Perak FM bersama dengan Aida malam ini sehingga jam 12.30 malam.
1: Hai Kuning, Tanjung Malik, Sungai, Slim River dan Berang dapat dengar siaran Perak FM di 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Perak FM untuk komen aja. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Alhamdulillah, hari ini kita masih lagi Islam. Yang belum lagi Islam, ucaplah kalimah syahadah, kalimah yang selamat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Baik, tajuk kita pada hari ini berat sikit ni. Ancaman Islam adalah dari umatnya sendiri. Betul. Wah, laju saya cakap betul. Macam ni, Syekh Qardawi ada sebut. Syekh Qardawi sebut, kadang-kadang orang tak masuk Islam bukan sebab jahatnya Islam ataupun bukan sebab tak nampak indahnya Islam, tapi masalah pada diri kita sendiri. Ada satu ayat daripada Khabib Nurmagomedov. Minta maaf lah kalau salah sebut nama. Khabib kenal, peninju hebat kita. Dia kata apa? Orang bukan Islam tak baca Quran. Orang bukan Islam tak baca hadis. Orang bukan Islam baca diri kamu sebagai Muslim. Bererti apa? Kitalah duta-duta Islam Allah. Sebab itulah Khabib kalau perasan, bila menang dia akan sebut apa? Alhamdulillah. Dia akan cakap apa? Segala puji bagi Allah yang menyebabkan aku hari ini kuat, yang menyebabkan hari ini aku menang. Dan Khabib kalau perasan, dia tak pernah pun mencarut, dia tak pernah pun kutuk orang, dia tak pernah pun ludah orang. Ada hari itu sekali je dia naik angin sangat. Tapi biasalah manusia. Kenapa Khabib kata apa? Aku nak tunjuk pada anak muda, apa sahaja yang kita buat, kita boleh tunjukkan nilai Islam. Subhanallah Khabib, tahniah, dakwah anda berjaya. Duduk kat gelanggang, tapi gelanggang tu menjahirkan, mencerminkan akhlak sebagai seorang Muslim. Ada satu lawan dia tu kan, subhanallah, saya tak follow pun UFC, tapi sebab Khabib baru kita follow kan. Subhanallah, Khabib menunjukkan akhlak yang sangat baik. Bila lawan dia tu mengamuk, mencaci, tapi Khabib tetap sabar. Sebab apa? Akhlak seorang mukmin, innallaha ma'as sabirin. Jadi adik-adik sekalian, kita buktikan Islam dengan akhlak. Sebab ramai orang ingat akhlak ni, Islam ini adalah akhlak yang buruk, maka buktikan sebaliknya. InsyaAllah, moga Islam berkembang luas. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Susulan pembukaan laluan baharu yang menghubungkan kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam, kompleks CIQ Sadau, Thailand esok. Pengguna jalan raya menyambut baik inisiatif ini kerana laluan yang lebih luas dapat menjimatkan masa perjalanan mereka. Menurut Anusha Chalam dan Syamsul Azman Ahmad, laluan baharu ini juga akan melancarkan urusan mereka di kaunter imigresen, terutama pada waktu puncak dan musim cuti perayaan.
1: Bagi saya mudah banyak. Selalu ya, jam lah. Kebanyakan jam waktu public holiday, macam tahun baru Cina, hari raya haji pun kan. Sebelum ni ada jam sampai sini, dari Thailand sampai ke sini lah. Jadi kami kerja pun susah lah, jadi lambat lah. Sekarang jadi senang sikit lah kalau border baru buka tu. Jimat banyak. Jadi kita mai pun kerja pun cepat lah, sangat cepat lah bagi saya. Satu hari dalam 4-5 kali juga lah.
2: Kami mengala ke terang. OJPT je mungkin nak mengurangkan kesesakan di pegan danau. Kan? Jadi apa yang saya faham, kita akan exit dia mengalir ke Sadau. Jadi tak melalui Pekan Danok lagi. Pertama kali ya, nak lalu yang baru ni kan. Kalau keluar bagus lah, dia nampak pembaikan kan. Kat situ ada usaha-usaha kerajaan untuk menambah baik.
0: Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12.30 malam ini. Laluan berkenaan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul hari ini. Datuk Seri Anwar dalam ucapannya berkata, jajaran jalan baharu berkenaan bakal menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi di kedua-dua wilayah tersebut dan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan dan kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri memberitahu Malaysia-Thailand mahu memperluas kerjasama melangkaui hubungan diplomatik biasa dengan usaha mewujudkan zon ekonomi sempadan. Ia melibatkan utara Malaysia dan selatan Thailand bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi.
3: Now, we are in our discussions yesterday, we are extending it beyond normal diplomatic engagements to having the resolve to try and create special economic border economic zone which covers north here of Malaysia and south Thailand to propel economic growth and is not something that can be done fast and easily, but I think with the resolve of the leadership in Thailand and Malaysia, inshallah, God willing, we can spearhead this new development for Perlis, Kedah, Kelantan, Perak and Penang, of course.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Anutin berkata laluan baharu itu hasil usaha kerjasama Malaysia-Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan, iaitu antara Songkhla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Katanya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Ini pula mengenai pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Siapa pun yang membentuk kerajaan, harapan rakyat hanya untuk menjalani kehidupan lebih baik dan selesa. Bermula 8 pagi esok, 172 calon akan merentap bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Laporan bersama Taufik Salimin. Silakan Taufik.
4: Baik Syah, dalam politik apa-apa sahaja kebarangkalian boleh berlaku. Pensyarah Kajian Sains Politik Universiti Tun Hussein on Malaysia UTHM, Ku Hasnan Kuhalim berpandangan, dalam falsafah sains politik, hari ini kebarangkaliannya dilihat berseteru, tetapi hari mendatang mungkin bersahabat baik.
5: Kebarangkalian akan berlaku yang sengit, kebarangkalian akan berlaku dalam kemenangan yang selesa. Namun apa sekalipun akhirnya, pada hari kejadian akan ditentukan kepada berapa ramai yang keluar mengundi dan berapa ramai yang keluar untuk mengundi untuk meraihkan tanggungjawab sebagai warga negara dalam pesta demokrasi yang akan menentukan kelangsungan 5 tahun proses bernegara.
4: Kempen yang berlangsung dalam suasana penuh kompetitif menjadi faktor kepada keputusan akhir undi. Menurut beliau, kehadiran pemimpin-pemimpin tertinggi membantu kempen calon juga berkesan meraih perhatian pengundi.
5: Secara keseluruhannya, apa yang saya dapat lihat di sini, kehadiran-kehadiran figura-figura ataupun tokoh-tokoh itu tadi sedikit sebanyak memang memainkan peranan yang tertentu dalam mempengaruhi sama ada kehadiran dan keberadaan mereka itu boleh menambahkan atau mengurangkan bergantung kepada keputusan di peti undi itu tadi.
4: Mengulas mengenai pengundi muda, katanya tren semasa menunjukkan pengundi muda bersifat pragmatis dan tidak terikat secara mutlak terhadap aspek kesetiaan kepada parti seperti pengundi veteran. Pengundi muda boleh menjadi kingmaker di kawasan tertentu, namun keputusan keseluruhan tetap bergantung kepada gabungan beberapa faktor. Sehubungan itu, beliau berharap semua pengundi dapat menggunakan hak mengundi dengan membuat penilaian secara rasional. Undi anda bakal menentukan pembentukan kerajaan baharu negeri Johor. Tunaikan tanggungjawab anda demi kestabilan politik negeri ini. Sekian laporan Taufik Salimin untuk perkembangan PRN Johor. Kembali bersama Syah Huzaili Salihuddin di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Taufik. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
6: Election itu bukan janji. Saya bukan janji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur yang kita jaga gerai-gerai kecil. Orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahma. Ada duit sikit bagi Sarah. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat demi.
0: Beliau yang berucap semasa program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Kulai Johor. Hadir sama calon PHN 51 Bukit Batu Arthur Cheong Sanson.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudy Garcia yakin pasukannya mampu mencipta kejutan ke atas Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif selepas merekodkan 13 gol setakat ini. Beliau percaya dengan kualiti pemain yang ada, mereka mampu untuk mencabar skuad La Roja. Dalam pada itu, pengendali Spanyol Luis de la Fuente berkata pemain bintang mereka Lamin Yamal masih belum menunjukkan prestasi terbaiknya pada Piala Dunia kali ini. Bagaimanapun, beliau percaya pemain muda itu tetap menjadi ancaman berterusan kepada benteng lawan, khususnya menerusi gerakan di bahagian kanan serangan Spanyol. Menurut De La Fuente, pengalaman yang dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia turut membantu meningkatkan tahap kematangannya sebagai pemain.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, 10 orang maut akibat ditimbus tanah runtuh di wilayah Sarangani, Filipina. Menurut laporan Xinhua, runtuhan berpunca struktur tanah yang lemah akibat gempa bumi dan hujan berterusan selama beberapa hari. Susulan itu juga, ratusan keluarga terpaksa dipindahkan ke kawasan selamat. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, seorang remaja maut dalam kemalangan ketika cuba memanjat sebuah traktor sebelum terjatuh dan digilas kenderaan berkenaan. Menurut laporan agensi berita Jerman, kejadian berlaku ketika sambutan kemenangan pasukan bola sepak kebangsaan Perancis ke atas Maghribi peringkat suku akhir Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Julai 1980, istiadat pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum, Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzal binti Almarhum, Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Husin bin Dato' On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pusat Pertabalan.

0: Tung. Atau ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak junior udah bermula. Atau mana idaknya, edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Atau koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Moh nengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Koma nak yang terkini?

Seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam bersama dengan saya Aida Sazali ketika ini. Terima kasih Aida nak ucapkan buat koma yang memilih Perak FM untuk menemani hujung minggu koma. Kita nak masuk hujung minggu lah sebab sekarang ni kita berada di hari Jumaat. Esok kita berhujung minggu. Malam hujung minggu lah kita kata kan. Dan sekarang ni pun ada perasaan ramai yang tak apa-apa nak sihat dengan cuaca yang tak menentunya. Jadi jangan lupa untuk sentiasa mengambil berat tentang kesihatan dan juga kesejahteraan diri. Mengambil berat dengan keadaan diri sendiri yang mana perlukan rawatan, sila ambil rawatan segera. Jangan bertangguh-tangguh, takut nanti kalau sakit tu melarat. Jom kita nak teruskan ruangan seleksi pendengar malam ini. Ada nak mainkan lagu pilihan Azman Rizal untuk jam yang kedua ini. Nak dengarkan lagu Epilog Memori Gelita, nyanyian Fauzia Latif.

Memori jelita ya. Orang cakap memori ni tak pernah hilang. Yang mungkin berubah adalah cuma cara kita melihat dan memandang sesuatu memori itu. Ada kenangan yang dulu buat kita terluka mungkin, tapi diharapkan hari ini kita sudah mampu senyum dengan memori-memori yang telah pun berlalu. Cakap pasal kerana terluka ni, ini pula lagu pilihan yang seterusnya dari Haji Zulkifli Muhammad Top. Nak dengarkan lagu dari Nurul, Kerana Terluka.

0: Apa pun kisah semalam, semoga hari ini memberi ruang untuk kita terus melangkah dengan lebih tenang. Nak lebih tenang lagi, jom temankan Aida di ruangan seleksi pendengar dengan mendengarkan lagu pilihan Koma sendiri di ruangan ini setengah jam 10 malam.
1: Hai, saya Amin Spring. Koma nak minta lagu ke? Mestilah nak kan dalam seleksi.

0: Teluk Intan.
1: Saya dekat Bercam, Bandar Baru Putra. Selalu dengar sampai dah tengah malam.
2: Terus setia 18 jam sehari, pagi, petang, siang dan malam.
3: Yep, dari 6 pagi hingga 12 tengah malam, kami akan menemani koma dengan hiburan yang terbaik, juga informasi yang terkini. Dan sekarang ini di ruangan atas koma, 7 malam sehingga 12 tengah malam, Aida temankan koma di ruangan seleksi pendengar untuk Aida mainkan lagu-lagu pilihan pendengar malam ini. Ini lagu pilihan yang seterusnya. Untuk jam yang terakhir ini, kita ada pilihan dan permintaan dari Hafizan nak dengarkan lagu dari Olan, Hiasan. Ditujukan khas kepada pendengar Pilihan FM, juga buat Pak Su Hashim dan tidak dilupakan buat isteri tersayang Nur Azlinda dengan ucapan selamat malam. Kita ada peminat Wings di sini. Yus Burger dari Kampung Melintang, juga Eman dari Manjung. Dua-dua nak dengarkan lagu Wings, jadi Aida belanja. Malam ini kita dengar lagu rock blues Ulas Sawa. Aida juga nak belanja cici ayam dengan lagu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza. Hanya di Pilihan FM untuk koma aja.
4: Hai, saya Najwa Latif. Dengar ya, ruangan seleksi untuk koma aja.

dapat mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Dunia Inovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation,

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di PRFM.

Ya, begitulah koma yang menyinari malam Aida malam ini di ruangan Atakoma. Dan selesai sudah ruangan seleksi pendengar untuk edisi malam ini 10 Julai 2026. Jadi Aida nak ucapkan terima kasih kepada koma yang berkongsikan lagu-lagu pilihan dan juga yang mendedikasikan lagu-lagu ini buat yang tersayang. Teruskan kesetiaan koma, dengarkan Atakoma ruangan ini sebab lepas ini banyak lagi lagu-lagu menarik yang bakal menemani malam koma.

FM Sesi Radio nombor 1 Orang Perak untuk koma aja. Debaran kian terasa sebab esok kita bakal menyaksikan bintang

0: Tan Sri P. Ramli ni datang ke pencarian bakat bintang P. Ramli 2026 esok 11 Julai 2026 hari Sabtu di Studio MPS RTM Perak bermula 11 pagi hingga 5 petang. Mungkin ada yang sedang dalam persiapan ketika ini nak bersama-sama menyertai pencarian bakat ini. Ada kongsikan tips macam mana nak jaga suara koma tu. Yang pertama, mestilah kena minum banyak air. Jadi kena jaga, kena orang kata pelihara pita suara koma tu, sebab esok koma nak all out. Jadi minum air putih, sebab air putih ni pun memang banyak manfaatnya, tidak cuma untuk kesihatan vokal tapi juga untuk kesihatan tubuh secara keseluruhan. Pentinglah untuk menjaga kesihatan bila nak perform ni, barulah orang kata energi tu kita nampak, aura tu terkeluar, suara pun mantap. Makan makanan sihat juga perlu, dan malam ini gunakan suara dengan bijak. Bila nak bercakap tu, gunakan volume ataupun dengan nada yang rendah. Jadi malam ni sebelum tidur koma, bila nak borak tu, borak bisik-bisik je lah, senang cerita kan. Ataupun tak payah cakap lah, esok nak nyanyi, esok baru keluarkan suara. Hari ni kita senyap je, tidur je. Esok kita jumpa di pencarian bakat bintang P. Ramli 2026 hanya di Perak FM untuk koma aja.
1: Anda pandai menyanyi?

0: diam.
1: Punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika ia, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Atau koma 7 malam sehingga 12 tengah malam menemani koma ketika ini. Dan akhir-akhir ini Aida perasan banyak sangat kes buli yang tular di media sosial. Dan juga itu adalah satu pandangan yang juga tak naklah Aida tengok. Kalau boleh dah tak nak nampak lagi kes-kes yang sebegini. Sebab bila sebut tentang buli ni, ramai yang bayangkan perbuatan buli ni berlaku di sekolah. Tapi sebenarnya buli ini boleh berlaku di mana-mana, sama ada di tempat kerja, di media sosial ataupun sebenarnya dalam kehidupan seharian pun. Kadang-kadang pelaku ni menganggap sesuatu perkara itu adalah sekadar gurauan, tapi orang yang menerimanya, kata-kata ataupun tindakan itu boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Sebab itu, sebelum kita nak bergurau ataupun nak memberi komen tentang seseorang, cuba letakkan diri kita dekat tempat mereka. Kalau sesuatu tu boleh menyakitkan hati ke, boleh menjatuhkan maruah orang lain, mungkin lebih baik kalau kita pilih untuk tidak melakukannya. Jadi jom Aida nak ajak semua pendengar setia Perak FM yang mendengarkan Aida ketika ini, kita jadi insan yang memilih untuk menyokong sesama sendiri, bukan untuk menjatuhkan. Kalau nampak ada yang dibuli, jangan hanya diam. Hulurkan sokongan, laporkan pada pihak yang boleh membantu dan jadi individu yang lebih baik. Semoga kita semua dapat mewujudkan suasana yang lebih selamat, lebih baik dan lebih penuh dengan kasih sayang buat semua.
1: Buli bukan gurauan, dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Okay.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Aitukomu bersama dengan Aida ketika ini Piala Dunia FIFA 2026. Kita dah pun menyaksikan pertembungan antara Perancis dan Maghribi untuk suku akhir pagi tadi, dan Perancis telah pun mengesahkan tiket ke separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Maghribi dengan 2-0 dalam aksi suku akhir di Boston Stadium. Kira Aida macam hebat jugalah buat ramalan kan? Sebab semalam Aida ramalkan pertembungan ini akan menghasilkan keputusan 2-1. Rupa-rupanya dapat 2-0. Hebat. Perasan. Dan selepas ini pula jam 3 pagi, kita akan menyaksikan pertembungan antara Spain, Sepanyol dan Belgium. Apa pula ramalan koma untuk pertembungan ini? Kongsikan dengan Aida di 010-200-7055. Kita tengok pasukan mana yang kena.
2: Yup yum, ata ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak junior udah bermula. Ata mana idaknya, edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Moh nengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Hai Koma, saya Tajul.
2: Saya Wani Hasrita.
1: Semestinya di Perak FM.
2: Perak FM, untuk Koma je.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan 70% daripada lebih 2.7 juta pengundi akan keluar mengundi esok. Pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, proses undian melibatkan 1,076 pusat mengundi dengan 4,889 saluran mengundi dibuka. Seramai 43,036 petugas SPR akan ditugaskan sepanjang hari mengundi.
1: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara yang di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk membantu oleh segi logistik.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Sementara itu, Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus turut mengingatkan semua pihak yang bertanding pada PRN Johor menghentikan segala bentuk aktiviti selepas tempoh rasmi berkempen berakhir pukul 11.59 malam ini. Ini termasuk merayu undi serta menerusi saluran media sosial dan platform lain. Penguasaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu seiring dengan penerapan nilai akhlak serta integriti dalam melahirkan generasi yang berupaya menyumbang kepada kemajuan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan termasuk kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan perkomputeran kuantum. Namun, pencapaian ilmu itu tidak akan bermakna jika disalahguna.
2: Untuk menjadi manusia yang baik, menerima ilmu itu untuk pintar betul, tapi untuk menjadi manusia yang baik. Ada orang pintar, dalam sejarah kita pun ada pintar, tapi pintar mencuri, pintar merompak. Jadi kalau kekayaan negara bagaimanapun, kalau dia pintar, negara rosak.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu jajaran jalan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan, ICQS Bukit Kayu Hitam di Kedah dan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin, CIQ Sadau di Thailand bakal menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Katanya, projek itu akan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan serta kerjasama ekonomi antara utara Malaysia dan selatan Thailand.
3: Today, another historical venture. And in this state, particularly in the north of Peninsula Malaysia, we have to grapple with attempts to propel economic growth for the welfare of our people. And I believe a similar position in the south. And through this new venture project, we should be able to use it as a base to propel the economy of both regions.
0: Tambah Perdana Menteri, inisiatif itu merupakan sebahagian daripada usaha mewujudkan zon sempadan ekonomi khas bagi meningkatkan sumber pendapatan masyarakat kawasan sempadan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul berkata, laluan baharu itu hasil usaha bersama Malaysia Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan iaitu antara Songkla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Katanya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12 tengah malam ini. Pembukaan laluan itu dijangka memberi pelbagai manfaat kepada kedua-dua negara dalam melancarkan perdagangan, logistik dan rantaian bekalan kawasan sempadan selain memperkukuh keselamatan melalui infrastruktur moden dan kawalan bersepadu. Perkeso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengenal pasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
4: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ni kita salurkan kepada SPRM. Jadi memang kita tidak akan berkompromi dengan tuntutan palsu ini, tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan, dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
0: Datuk Seri Dr. Mohamed Azman Aziz Mohamed. Lembaga Tabung Haji TH mengambil inisiatif dengan menghantar khidmat pesanan ringkas dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lepas. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, usaha tersebut membantu bakal jemaah haji melakukan persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Penghantaran SMS dan email melibatkan dua peringkat, iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028. Mahkamah Majistret Teluk Datuk Kuala Langat memerintahkan seorang remaja perempuan yang didakwa menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu menjalani penilaian dan rawatan mental di Hospital Bahagia Ulu Kinta di Tanjung Rambutan, Perak. Perintah itu dikeluarkan Majistret Maslinda Selamat. Tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Mahkamah turut menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Juara Eropah Spanyol berpeluang berdepan Perancis di separuh akhir Piala Dunia 2026 jika berjaya menewaskan Belgium dalam aksi suku akhir di Los Angeles awal pagi esok. Pengendalinya Luis de la Fuente yakin ayam tambatan Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal akan mencipta kejutan. Katanya, sekiranya ketiadaan Yamal, Oyarzabal menjadi watak penting sebagai penjaring. Spanyol tampil dengan rekod pertahanan cemerlang apabila belum bolos sepanjang kejohanan. Sementara itu, persaingan merebut kasut emas Piala Dunia 2026 semakin sengit dalam kalangan empat pemain bintang. Masing-masing terus bersaing untuk muncul penjaring terbanyak kejohanan. Bintang Argentina Lionel Messi dan Kylian Mbappe dari Perancis kini berada di kedudukan teratas dengan 8 gol. Manakala Erling Haaland hanya ketinggalan satu jaringan dengan 7 gol di cabar rapat Captain England Harry Kane dengan 6 gol setakat ini.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Laut China Selatan mesti kekal sebagai perairan yang aman dan tidak boleh dijadikan medan konflik. Perkara itu ditegaskan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dalam ucapan semasa resepsi diplomatik bersempena ulang tahun ke-10 keputusan Timbang Tara 2016. Menurut beliau, semua pihak perlu menghormati keputusan Timbang Tara tersebut serta menegakkan kedaulatan undang-undang demi menjamin keamanan dan kestabilan di rantau ini. Sementara itu, tahap ancaman keselamatan maritim di Selat Hormuz kekal pada paras tinggi susulan beberapa serangan ke atas kapal dagang. Bagaimanapun, Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan laluan selatan di perairan strategik itu telah diperluaskan dan kekal dibuka kepada semua trafik maritim. Namun, menasihati kapal yang melalui kawasan berkenaan supaya terus berwaspada. Amaran itu dikeluarkan ketika ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran masih berlarutan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor SPR jangka 70% keluar mengundi esok. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau lonjak ekonomi sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

0: Nyanyian Kenny Remy dan juga Martin menjadi penutup untuk ruangan Arthur Koma kita malam ini, dan tugasan Aida menemani Koma pun menghampiri ke penghujungnya. Jadi Aida nak ucapkan terima kasih buat Koma yang setia bersama dengan Perak FM 18 jam sehari, dan Aida doakan semoga hari ini, malam ini Koma dapat rehat yang secukupnya, dan jangan lupa juga untuk manfaatkan hujung minggu dengan masa yang berkualiti bersama yang tersayang. Sekian dahulu dari saya. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat berhujung minggu. Bye-bye.
1: Terima kasih.
2: Hai, saya Megat Rahim.
3: Saya Zizi Kironet.
4: Hai, saya Ben Zulu.

0: masih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangalah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

peta yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam. Kembali bersama-sama dengan saya, Lin Zainul. Temani anda ya, hari Sabtu hari ini 11 Julai 2026. Terima kasih pada Reza yang telah bersama-sama dengan anda. Dan untuk rakan-rakan yang baru saja memulakan tugas, mungkin sebentar tadi jam 11 malam, akan berakhir pada keesokan harinya pukul 7 pagi. Pagi inilah kan, semoga anda kuat, semoga anda sentiasa bersemangat ketika menjalankan tugas ya. Dan kami di sini akan terus temani anda dengan pelbagai lagu-lagu menarik khas untuk anda, geng burung hantu. Layan terus bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dalam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
6: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
5: Okay guys.
6: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
7: Teruskan bersama-sama dengan kami. Selamat tengah malam ya. Saya ucapkan untuk anda, apa khabar anda tengah malam ni? Semoga dalam keadaan sihat walafiat lah ya. Dan kepada anda yang masih lagi memandu, mungkin jumlah jumlah kenderaan di jalan raya sedikit banyak pada waktu-waktu puncak, mungkin di tengah malam ni kan, di bandar-bandar besar, jadi bertambah lah ya. Terutamanya untuk anda yang memandu di Federal Highway, di lebuh raya utama negara kan, kalau dah memandu agak lama juga, berhenti seketika nak minum secawan minuman panas ke, ada suka teh tarik, ada yang suka kopi panas kan, kopi tarik dan sebagainya lah. Yang penting kita segar, kita bersemangat ya, tidak mengantuk ketika sedang memandu. Bayangkan kalau kita dah memandu agak lama kan, terutamanya melibatkan jalan yang lurus seperti di lebuh raya utama negara kita tu, yang tidak ada lampu isyarat dan sebagainya kan, tentu sekali kita mudah rasa keletihan, kepenatan ya, terutamanya untuk anda yang memandu bas express ya, yang memandu van, lori, trailer dan sebagainya. Kami doakan keselamatan anda, kesejahteraan anda ketika sedang memandu. Jadi layan terus bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati.

RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi lah kelas dunia.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Ini Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

Lagu bersemangat daripada projek Terbenya dengan Sudah Ku Tahu. Lagu ni popular pada tahun 2016. Baru saja menghiburkan anda. Selamat tengah malam. Saya ucapkan kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Lin Zano di sini kembali lagi tengah malam ni. Jarang sangat-sangat kan dengar suara saya berkumandang tengah-tengah malam ni kan. Tapi tak apa, saya akan terus bersama-sama dengan anda sehinggalah jam 6 pagi nanti. Semoga rakan-rakan kita yang mendengar ketika ini dalam keadaan kesihatan yang terbaiklah ya. Kerana kesihatan ni sangat-sangat penting. Tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Kalau kita sakit, segera makan ubat ya. Banyakkan berdoa jugalah. Semoga kita kembali pulih, kembali sihat seperti sedia kala. Kalau kita berada dalam keadaan kesihatan yang tidak berapa bagus kan, kadang-kadang sukar untuk kita meneruskan aktiviti kita seperti sedia kala . Terasa macam letih, lesu. Kadang-kadang nak baring, nak berehat kan. Tidak serancak sewaktu kita dalam keadaan sihat ya. Apapun, jangan lupa untuk terus tonton TV RTM yang meminati Piala Dunia FIFA 2026. Dah nak sampai hujung-hujung dah ni pun kan. Apapun, kami di sini akan terus menemani anda. Dapat anda saksikan perlawanan di TV Sukan, TV OK, saluran TV OK dan juga menerusi RTM Klik. Butirannya akan saya kongsikan dengan anda sebentar saja lagi ya. Apapun, terima kasih kepada semua yang terus mendengar siaran ini, siaran tengah malam Geng Burung Hantu bersama dengan saya Lin Zaino di Nasional FM, sentiasa di hati.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari.

Okey, di mana saja anda mendengar kami, mungkin di tempat kerja anda, mungkin di rumah, semoga segalanya berjalan dengan lancar lah ya. Ramai juga rakan-rakan TikTok yang menyapa saya malam ni, yang temani saya, Sonic pun ada juga, Noor Azila, kita juga ada rakan kita DBY, begitu juga dengan Hashim ya, yang ini kiriman daripada Misai, tak ketinggalan daripada siapa lagi ni, Hasliza. Apa khabar Hasliza? Semoga Hasliza okey ya, tengah malam ni. Harry Sofian pun macam tu juga. Salam dari Rantau Panjang di Kelantan, GBH terbaik, kan. Begitu juga dengan Muhammad Noor Hakim, layan lagu tadi ya. Lagu daripada Deep Purple dengan Soldier of Fortune menghiburkan anda. Itu bukan lagu baru tau, itu lagu lama. Jadi kalau anda tahu lagu-lagu yang disiarkan tu, boleh nyanyi sekali lah kan. Kadang-kadang lirik tu kita ingat-ingat lupa, lupa-lupa ingat. Yelah, yang tengah menjamu selera kan, banyak juga restoran masih lagi buka ya, beroperasi pada waktu-waktu macam ni kan. Restoran mamak lah, di warung-warung, di kedai-kedai kopi dan sebagainya kan. Hujung minggu ramai juga yang masih lagi berjaga, belum lagi tidur. Alhamdulillah kan, jadi dapatlah kita nikmati kehidupan ini kan, dengan jayanya ya. Menghampiri satu pagi, Lin Zanu di sini terus temani anda. Bukan sekadar Mak Noor ya, ramai juga rakan-rakan kita yang lain baru saja masuk TikTok Nasional FM. Jom masuk ramai-ramai. Yo Kalang, salam Lin. Zainode dari Kuala Terengganu, hadirkan diri. Tu dia. Sonic tak tidur lagi. Sonic, okey. Sahabat kami ya. Baby Yana, selamat tengah malam. Hari ni tidur lewat, tak boleh nak tidur lagi. Dengarlah lagu-lagu di Nasional FM. Terima kasih. Terima kasih sangat-sangat kami ucapkan untuk anda. Yang mana bagi salam tu, saya jawab salam anda awal-awal. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi hadirkan diri anda, dengarkan kami. Ada juga yang dalam perjalanan balik kampung, mungkin ada urusan, dapat panggilan kecemasan, mak minta anda balik. Okey, ada perkara yang perlu diuruskan, ataupun ada kenduri kendara kan. Ramai juga rakan-rakan kita yang nak naik pelamin tu. Pilih tarikh yang cantik, okey. Tarikh hari ini 11 Julai 2026, walaupun hari ini merupakan hari mengundi, insyaAllah untuk anda yang berada di Johor, jalankan tanggungjawab anda, keluar mengundi, bermula 8 pagi sampai 5 petang. Dengarkan kami di Nasional FM, butirannya dari semasa ke semasa akan terus kami kongsikan bersama-sama dengan anda, bersama dengan pelapor-pelapor yang berada di lokasi, okey. Jadi layan terus Nasional FM.

Pangkah di peta yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Jangan lupa kewajipan kita terhadap negara kita esok hari mengundi, okey, di Johor. Keluar mengundi beramai-ramai untuk anda yang layak mengundi. Bawa sekali kad pengenalan anda, perkara penting, perkara asas, perkara basic, okey. Dan jangan kongsikan kad pengenalan anda, serahkan kad pengenalan anda kepada orang lain, orang yang tidak anda kenali. Kan bahaya sebenarnya. Kita tidak boleh menyerahkannya kepada orang lain, kena percaya kepada diri kita dan juga lakukanlah yang terbaik, okey. Masuk bila dah beratur tu, masuk bilik mengundi tu, mengundi dengan senyap, undi dengan betul, ada kotak disediakan tu, jangan main conteng-conteng. Undi anda sangat berharga, undi anda sangat berharga, undi anda juga rahsia. Bila keluar daripada bilik mengundi tu, senyap, okey, terus berlalu pergi, balik pulang lah, boleh buat aktiviti lain. Tapi saya merayu sangat-sangat kepada rakyat Johor, bangsa Johor, keluarlah mengundi, jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, yang terbaik, okey. Masa depan negara di tangan anda tau, itu sangat-sangat penting, ya. Hai, selamat pagi kepada anda. Kita ada Nur Azila Ash, juga Ismail Mat. Katanya Lin pernah duduk Kedah ke Penah lah. Cik duduk Kedah lama lah juga. Duduk lah lama. 3 tahun dulu. 3 tahun. Bertugas kat Radio Langkawi di Kedah kan. 3 tahun. Jadi okey, tak ada masalah, ya. Nur Azila mengundi. Oh, mengundi. Dia cakap dengan Ash mengundi Pahang, ya. Okey. Yang mana bagi salam sudah. Waalaikumsalam. Kedah hadirkan diri. Ramai orang Kedah awal pagi ni. Bersama dengan saya. Okey, di National Life sentiasa di hati. Kita teruskan hiburan lagi. Jangan ke mana-mana. Banyak lagi lagu-lagu menarik menemani anda.

Semoga anda terhibur ya. Lagu-lagu medley, lagu-lagu Hindustan, lagu-lagu lama dibawakan oleh beberapa penyanyi handalan. Okey, antaranya Sonu Nigam, Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan, kan? Penyanyi hebat, okey? Dari Bollywood. Nah, kita ada Bollywood, ada Hollywood juga ya. Apapun, terima kasih kepada anda yang setia menemani saya di sini. Nama saya Lin Zainul. Saya perkenalkan diri saya lah. Mungkin ada yang jarang-jarang dengar suara Lin tengah-tengah malam, awal pagi. Kenapa Lin bertugas pada waktu begini? Tak adalah, sekali-sekala kan kita bantu rakan-rakan kita yang bercuti, yang berehat ya, yang ada urusan. Jangan lupa hari ini merupakan hari pengundian di Johor. Keluar beramai-ramai, jalankan tanggungjawab anda. Okey, yang mana duduk luar tu mungkin dalam perjalanan ni nak balik ke Johor, anda orang yang hebat. Okey, kerana masa depan negara terletak di tangan anda. Kata Abang Din, ya, jarang-jarang lah dengan Lin bersiaran. Abang Din Taiping ya. Ita Chok pun ada juga ya. Kita juga ada Talukun untuk Ami Langkawi dan juga Rosie Zali. Tak ketinggalan Siti Aisyah ya, untuk Wanz ZZZ lah, banyak ZZZ dekat ujung tu ya. Slow and steady. Terima kasih kepada semua yang terus bersama-sama dengan kami. Inilah National FM, sentiasa di

0: Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Bukan gurauan dan bunyi juga bukan sekadar kata-kata.

segera hentikan bully, hentikan tragedy. Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM.

0: Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen pribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di National FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RM.

0: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click. Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa sejarah.

kembali bersama-sama dengan kami di National Event, sentiasa di hati. Okey, semoga anda terhibur, semoga anda cergas, cekal, tidak mengantuk. Dapat juga anda tonton secara langsung TV Sukan sekarang ini. Okey, perlawanan akan bermula sebentar saja lagi. Okey, jadi terima kasih juga kepada semua teman-teman yang setia bersama-sama dengan kami di National Event. Selamat pagi kepada Ita Chot, Nur Azila, rakan-rakan kita dekat TikTok ni, Nur Isa, Mat Isa. Kita juga ada kiriman daripada Sam Dizay. Okey, Sam Dizay dan juga ramai yang share TikTok kami. Dia kata, oh Lin tak tutup lampu ke? Kalau AJ dah tutup lampu. Saya seram ni awal. Ni dah pukul 2 pagi tutup lampu kan. Muncul pula yang bukan-bukan depan saya ni kan. Aiman Miao, selamat pagi juga dari Tawau, Sabah. Ash masih lagi berjaga, tapi tak, tadi Ash bagi tahu nak tidur sebab nanti nak mengundi kan, untuk rakan-rakan kita yang akan mengundi hari ini, awal pagi ini jam 8 pagi hingga petang nantilah ya. Jalankan tanggungjawab anda untuk keluar mengundi. Ini sangat-sangat penting ya. Keluar awal, kena pantau keadaan cuaca juga ya. Dan juga bawa kad pengenalan anda. Elak memakai baju yang ada logo parti dan sebagainya. Dan bila sampai ke tempat mengundi tu, beratur ikut arahan daripada petugas-petugas di pusat mengundi ya. Undilah dengan bijak sana. Ada kotak di situ kan, di kertas yang diberikan tu, pangkah dengan betul ya. Jangan conteh-conteh dan sebagainya kerana ini akan merosakkan undi anda. Undi anda sangat-sangat berharga. Selamat mengundi kami ucapkan untuk anda. Teruskan bersama-sama dengan kami, National Event, sentiasa di hati.

0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen pribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di National FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di

0: yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Ini Piala Dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Terus bersama-sama dengan kami, inilah National Event sentiasa dihati. Ramai yang sedang menanti-nantikan okay, perlawanan seterusnya untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlawan sebentar saja lagi antara Spanyol, Spain bertemu dengan Belgium, dijadualkan pukul 3 pagi. Sekarang ni pukul 2.08 minit pagi ya. Awal lagi berbaki lebih kurang 48 minit, 50 minit lebih kurang macam tu lah ya. Pertemuan akan berlangsung sebentar saja lagi. Spanyol bertemu dengan Belgium. Saya kira ramai yang tak tidur sebab nak menantikan perlawanan suku akhir. Tumpuan akan diberikan oleh peminat-peminat bola sepak. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa lah ya. Dapat juga anda saksikan corak-coret secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 sekarang ini di TV Sukan, okay? TV Sukan bersama dengan pengacaranya Terence Stars dan juga tetamu yang diundang di Konti. Sebenarnya Belgium pada tahun 1986 pernah menewaskan Spanyol, waktu tu 5-4 ya, menerusi sepakan penalti. Dan untuk anda yang mendengar kami, terima kasih banyak-banyak. Kami ucapkan untuk anda sementara menantikan game akan bermula sebentar saja lagi jam 3 pagi. Pertemuan Spanyol bertemu dengan Belgium. Semakin banyak pasukan yang tersingkir, yang terbaik mara, okay, mara ke suku akhir. Jadi siapakah pilihan anda, siapakah yang akan membawa pulang piala, okay, piala Dunia FIFA 2026. Sama-sama kita nantikan. Jangan lupa tonton TV RTM kerana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Terima kasih kepada anda semua terus

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucat. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Kilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
1: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM. Yuk mengundi. Satu. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling menggebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

seluruh negara yang sedang mendengar, yang sedang menantikan perlawanan seterusnya, siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 yang sekarang ini ditayangkan di TV Sukan. Okey, dapat anda saksikan TV Sukan 2.41 minit pagi. Beberapa minit saja lagi perlawanan akan dimulakan. Okey, pertembungan suku akhir antara Spain ataupun Spanyol bertemu dengan Belgium. Perlawanan yang dinanti-nantikan ini tentu sekali menjadi tumpuan para peminat yang masih lagi berjaga. Mungkin ramai yang sedang lepak di kedai kopi, okey? Perkena kopi panas, ya? Sambil menantikan perlawanan yang akan bermula sekejap saja lagi. Jadi stay tune bersama dengan RTM kerana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Dizalu di sini bersama-sama dengan anda. Selamat pagi. Terima kasih kami ucapkan untuk semua rakan-rakan pendengar, ya, yang masih lagi berjaga bersama dengan kami di sini. Sebentar saja lagi Lin akan kembali untuk terus temani anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami
2: Nasional FM sentiasa di hati.
3: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Terus bersama-sama dengan kami Nasional FM sentiasa di hati. Halo, selamat pagi saya ucapkan untuk anda. Okey, kita ada ramai rakan-rakan dekat TikTok sekarang ini. Jim K, juga ada Nan ya, ada Nan Cik Will. Cik Will ke tu? Begitu juga dengan Amin Azmi, sedang bertugas katanya. Selamat bertugas. Okey, Wan-Wan, terhibur mendengar lagu-lagu yang disiarkan. Begitu juga dengan Aidil. Apa khabar Aidil? Selamat pagi. Ramai yang berjaga sebab sedang menantikan perlawanan antara Sepanyol bertemu dengan Belgium yang akan bermula bila-bila masa saja dari sekarang. Kalau anda dapat saksikan di TV Sukan, okey, mereka para pemain dah masuk ke padang. Okey, dah menyanyikan lagu kebangsaan negara masing-masing. Para penonton pun berdiri, penyokong masing-masing pun ramai, penuh stadium, penuh gila guys. Begitu meriah sekali lah kan. Yang dekat luar tu pun sedang lepak dekat kedai mamak menantikan perlawanan yang akan bermula. Sepak bola bermula sebentar saja lagi. Dan dapat anda saksikan menerusi RTM, okey, yang merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa untuk saksikan dan terus dengarkan kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: 16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di National FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di

0: Kes Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ini Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

saja dihiburkan lagu bersama daripada Sweet Charity dengan Camilia menghiburkan anda. Okey, perlawanan baru saja bermula pertembungan antara Spanyol bertemu dengan Belgium. Sekarang ini dapat anda saksikan di TV Sukan. Okey, siaran langsung RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua rakan-rakan pendengar di mana saja anda berada yang bertugas. Selamat menjalankan tugas ya. Kuatkan semangat anda bertugas pada waktu gini. Sebenarnya memang mencabar juga ya. Mencabar kerana kita berdepan dengan masalah mungkin di hujung-hujung tu kan pukul 3 pagi, pukul 4 pagi terasa mengantuk dan sebagainya. Disebabkan di sebelah siang kurang mendapatkan rehat yang secukupnya. Maklumlah kan kadang-kadang bila kita tidur tu suasana siang agak bising dengan bunyi horn, bunyi suasana bingit di kawasan taman perumahan ya. Jadi kena curi masa, cari masa untuk anda tidur dengan lena. Kesihatan kita sangat penting untuk sama-sama kita jaga ya. Terima kasih juga kepada anda yang terus menemani saya di TikTok. Ramai ni rakan-rakan pendengar dekat TikTok. Okey, yang menonton kami, yang mendengar kami. Okey, antara yang masih lagi setia, kita ada Farhan, Yong Izzah. Selamat pagi semua. Vivi, Virginia. Ya, kita juga ada Chaja 78. Selamat pagi Nim. Sunflower pun ada juga. Hello. Tak tengok bola ke? Bola baru saja bermula. Pok Su Mary. Terima kasih Pok Su Mary. Pok Su Mary ya. Juga untuk Latif yang ketika ini tetap layan Nasional FM. Selamat pagi untuk anda. Layan terus lagu-lagu yang disiarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: tertangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.
1: Tak perlu kita rasa megah sangat, Lin.
2: Megah kenapa?
1: Tak perlu kita rasa macam orang nak kena pandang tinggi dengan kita, Lin. Sebabnya, Lin, rendah diri itu adalah kelas yang tertinggi sebenarnya.
2: Yelah, kalau kita hidup bermegah-megah, kita pun akan rasa tidak selesa. Akan timbul je pelbagai masalah. Contohnya, penyakit air.
1: Dr. Kongo cantiklah, Lin. Berapa
2: awak beli? Ini mahal, ni mahal.
1: Saya baru nasihat. Janganlah kongsi. Saya senyum je kalau orang tanya macam berapa. Alah, adalah anak-anak bagi.
2: Tapi kalau tak bagi tu harga, nanti orang ingat kita ni miskin menor.
1: Sebenarnya ada manfaat kat diri kita sendiri tau kalau kita merendah diri ni.
2: Sikit-sikit nak tanya harga.
1: Oh, bilang tu.
2: Tak perlu. Tanya. Tak saya nak cakap ni.
1: Tak perlu lah. Rendah diri, Lin.
2: Saya dah rendah. Bawa meja dah ni.
1: Ke mana, Lin?
2: Naik balik. Tadi bawa meja. Kata rendah diri.
1: Baiklah.

bersama-sama dengan kami. Inilah National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi untuk anda. Masih lagi berjaga ke bersama dengan saya dekat sini, okey? Ramai juga rakan-rakan dekat TikTok ni, ha? Ada yang keluar masuk, ada yang bertugas, ya? Ada yang nak tidur sekejap. Sebab di sebelah pagi nanti mereka akan keluar mengundi di Johor. Jadi jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia. Keluar mengundi. Keluar mengundi untuk pilihan raya Negeri Johor, ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan kalau anda dapat saksikan di TV Sukan sekarang ini, pertembungan antara Spanyol bertemu dengan Belgium sekarang ini, ya. Perlawanan cukup hangat sekali. Spanyol berjaya mendapatkan satu gol. Belgium masih lagi kosong. Dan penonton begitu penuh sekali di stadium. Perlawanan begitu cantik sekali dapat anda saksikan, okay? Tak kira di rumah ke, di kedai mamak ke, di restoran ke, di mana-mana, sempena dengan Piala Dunia FIFA 2026, ramai yang menyaksikannya di luar. Mungkin ada yang menyaksikan di skrin putih, skrin layar besar tu kan, di mana-mana padang yang diadakan. Apatah lagi hujung-hujung minggu ni kan, kita lepak santai, ya, sambil menjamu selera. Kebersihan kena dijaga. Kalau dah makan tu, buang sampah di tempat yang sepatutnya. Terus bersama-sama dengan kami. Inilah National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 melalui sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Selamat pagi, kami ucapkan untuk anda. Lizanu di sini terus menemani anda. Okey, banyak lagu-lagu menarik terus menghiasi halwa telinga anda. Dan keputusan semasa sekarang ini, Spanyol 1, Belgium 1. Dapat anda saksikan perlawanan ini di TV Sukan. RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Lagu persembahan daripada Budak Kacamata ya, dengan Bintang telah menghiburkan anda. Selamat pagi kepada semua teman-teman yang mendengar kami. Kadang-kadang saya melihat ya apa yang disiarkan di skrin ini, kadang-kadang mata saya teralih kepada iklan ataupun perlawanan bola sepak yang sedang berlangsung Piala Dunia FIFA 2026, pertembungan antara Spanyol bertemu dengan Belgium. Semakin hangat, semakin panas ya. Kita tengok pun berdebar-debar dibuatnya kan. Apapun, jangan lupa untuk terus menjaga kesihatan. Kita juga disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesihatan untuk memeriksa ya perkara asas, antaranya tekanan darah kita, paras gula dalam darah ya, kolesterol, berat badan dan juga indeks jisim badan kita iaitu BMI, dan juga status merokok ataupun vape kan. Lakukan pemeriksaan kesihatan untuk mengenal pasti ya. Semoga segala-galanya dipermudahkanlah kan. Kita boleh melakukannya sekali dalam setahun ataupun dua kali dalam setahun, maksudnya 6 bulan sekali lah ya. Kalau kita dah kenal pasti sesuatu tu melebihi paras bahaya, jadi kita boleh ambil tindakan drastik lah. Kita kurang-kurangkan perkara yang perlu kita kurangkan demi menjaga kesihatan kita. Terima kasih kepada semua, kekal menemani kami di sini. Nasional FM, sentiasa

0: Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harap.

0: secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Aikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Tahu ni apa hal? Ha? Cepat-cepat.
1: Awak kita?
6: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
7: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
9: Hello, salam sejahtera. Saya pemerintah di Pesu. Saya membantu.
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
11: Kembali bersama-sama dengan kami Nasional FM, sentiasa di hati, 4.19 minit pagi. Selamat pagi kami ucapkan untuk anda. Di mana agaknya lokasi anda berada, ada yang baru saja terjaga dari tidur, kan? Kerana ada urusan penting yang perlu anda uruskan pada pagi ini. Hari ini hari Sabtu ya, 11 Julai 2026. Selamat pagi kami ucapkan untuk anda. Yang mana mungkin berada dalam keadaan tidak sihat ya, kerap demam, kerap sakit. Mungkin disebabkan antara punca-puncanya, anda tidak mendapatkan tidur yang mencukupi ataupun berdepan dengan tekanan yang berpanjangan, kurang nutrisi, gula yang tidak terkawal, ataupun menghidapi penyakit yang belum lagi dikesan. Jadi perlu untuk anda berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan dan mengenal pasti apa sebenarnya yang berlaku terhadap diri anda ya. Ini kerana kalau anda mendiamkan diri, anda membiarkan saja penyakit tersebut datang dan pergi kan, sedangkan ianya tidak berlalu pergi sepenuhnya, ia akan mengganggu kehidupan anda, menjejaskan kesihatan anda juga ya. Jadi berusaha untuk mendapatkan rawatan agar ianya dapat dikenal pasti, dan ubat-ubatan yang diberikan itu perlu dimakan mengikut waktu yang ditetapkan ya. Terima kasih kepada semua, terus kekal bersama-sama dengan kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: susahkan aku. Aku pencat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terlibat sebuah
6: perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan.

Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama-sama dengan kami di Nasional FM. 15 minit menghampiri jam 5 pagi ya. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, insyaAllah pada pukul 5.57 minit pagi nanti akan masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Sementara masuk waktu solat fardu subuh di Kota Kinabalu, Sabah adalah pada pukul 4.54 minit pagi, sebentar saja lagi. Di Labuan 4.58 minit pagi, di Kuching pula pada pukul 5.26 minit pagi. Teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SP

bersama dengan kami di National FM sentiasa di hati. Selamat pagi. Kami ucapkan untuk anda ya, perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 suku akhir antara Sepanyol dan juga Belgium baru sahaja selesai, baru sahaja berakhir. Tahniah diucapkan kepada Sepanyol 2, Belgium 1 ya. Dan selepas ini Spanyol mungkin akan bertemu dengan Les Blues yang diketuai oleh Kylian Mbappe di Dallas Selasa depan dalam perlawanan yang sudah pun dianggap ramai pemerhati sebagai final sebelum final. Jadi tahniah sekali lagi diucapkan kepada Spanyol yang berusaha bersungguh-sungguh, bertungkus lumus sebentar tadi. Perlawanan cukup panas, cukup mendebarkan ya. Saya yang tengok dalam konti ni pun terjerit-jerit. Sangat orang kata apa, mengkagumkanlah. Apapun, stadium begitu penuh dengan ramai peminat-peminat, dan ketika ini peminat Belgium bersedih kerana mereka tewas 2-1 ya, tewas kepada Spanyol. Baiklah, sebentar saja lagi rancangan ulangan Raudah akan disiarkan dengan tajuknya Rezeki Kelebihan Orang Yang Bekerja. Ini merupakan bahagian akhir ulangan semalam yang telah pun diterbitkan oleh Nik Aidawati Yusof. Semuanya selepas ini bersama-sama dengan kami, National FM sentiasa di hati.

Dan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man sa'alannasa amwalahum takathuran fa innama yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastakthir. Riwayat Muslim. Yang bermaksud, sesiapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyakkan hartanya, yakni tanpa keperluan, maka sesungguhnya dia meminta bara api. Maka terserah kepadanya sama ada ingin ambil banyak ataupun sedikit. Orang yang suka meminta-minta, contohnya macam dia ada masalah, bila dia ada masalah, dia minta tolong pada orang lain. Sedangkan dia ada aset, ada rumah sewa pun ada, tanah pun ada, kan? Patutnya jual lah benda tu dulu. Kalau dah tak cukup, barulah minta tolong pada orang lain. Dah, ini duit pun tak, reta pun tak. Memang habislah dibuatnya, kan? Kita pula terkebih-kebih tengok reta dia. Kita tak ada reta, asyik nolong dia je. Bila nak ada reta, bila suruh ya, jual harta dia, dah mengamuk, kan? Nak tolong, tolong. Tak nak tolong, sudahlah. Kita pula yang kena. Itu jadi masalah masyarakat ni. Orang yang tak tolong pula kena kecam. Patutnya kecamlah orang yang malas pergi kerja tu. Ini tidak. Kecamnya orang yang berusaha bekerja. Sebab apa dia tak tolong? Sebelum ni pun dia tolong juga. Perangai tak berubah. Jadi dia tak tolong supaya dia berubah. Masyarakat pula yang cemuh. Jatuh yang... yang malas bekerja tak kena kecam, yang rajin bekerja pula kena kecam. Itu tuan-tuan. Jadi kalau orang ni aset dia ada, harta dia ada, tapi masih lagi minta tolong pada orang, maka seumpama dia ni meminta bara api. Nabi kata orang ni minta bara api. Kalau diminta banyak tolong tu, banyaklah bara api dapat ke dia. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan para hukama berkata, carilah rezeki yang halal dan jauhi rezeki yang haram. Kita cari rezeki yang halal. Kau nak cari rezeki yang haram tu memang banyak, kan? Memang hidup kita tu tak nampak tu macam mewah, tapi cari rezeki yang halal. Kita kata tak, contoh macam kita duduk satu tempat kerja tu, gaji dia besar. Gaji besar, tak ada dapat beli aset apa pun, duk pakai motor hatu je. Lepas tu bila ditukarkan, kita tahu dah, kalau kita pergi daripada tempat ini, mungkin pendapatan duit tepi kita ni akan berkurang banyak. Kita tahu tempat yang kita pergi tu memang tak ada duit tambahan. Tapi bila kita pergi sana, macam-macam pula kita boleh beli. Motor baru dapat beli, dapat tukar pula kereta baru. Kadang-kadang kita pun tak expect. Nah, aku rasa aku duduk tempat ni macam dah mewah, tapi tak ada apa benda pun yang nampak. Tempat yang aku duduk yang baru ni tak adalah mewah sangat, tapi macam-macam aku boleh beli. Ini rezeki yang, rezeki yang ada keberkatan. Itu sebab orang alim, ya, para ukama dia kata, kamu carilah rezeki yang halal, hindarkan daripada rezeki yang haram, hindarkan dirimu daripada mengemis kepada orang lain. Jangan ada masalah, kalau boleh usaha dulu, cari dulu. Kalau agak tak ada keperluan aset tu, jual dulu, selesaikan masalah kita. Jauhi daripada mengemis ataupun meminta kepada orang lain. Berdagang itu lebih baik daripada menjadi pegawai. Sebab bila kita berniaga tu, kita boleh tambah pendapatan kita. Kalau kita bekerja ni, kalau pendapatan banyak tu je lah bulan tu, kan? Gunakan duitmu untuk berdagang dan hiduplah dengan sederhana. Maknanya orang yang berbisnes ni dia mewah. Kalau kita makan gaji, memang habis gaji tu, habislah makan kita. Sebab kita pun nak makan gaji. Banyak itu je gaji kita yang kita makan. Tapi kalau kita buat perniagaan tu, dia mungkin lebih daripada apa yang kita fikirkan. Begitu juga kalau kita bekerja. Kita kata kita seorang je bekerja, bini kita tak bekerja. Sebab apa? Sebab nak jaga anak. Dekat rumah sekarang pun boleh bekerja. Tak ada alasan sebenarnya. Boleh bangun pagi-pagi, buat kuih ke,
suruh laki jual dekat ofis ke, tak ada masalah, tambahkan pendapatan kan. Habis kalau dah hidup asyik baring aja kerja ni, memang tak ada lah. Banyak itulah rezeki ni kan. Kita kena usaha sendiri. Jangan menjadi orang yang suka meminta ataupun orang yang suka mengemis. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Nasir bin Yahya berkata bahawa Nabi Daud alaihi salam terbiasa keluar dengan menyamar, lalu dia bertanya kepada seseorang tentang kelakuannya. Syekh Al-Samarkandi ini diceritakan daripada Nasir bin Yahya, ada satu cerita Nabi Daud alaihi salam ini dia akan menyamar dan dia akan tanya pada orang-orang ya, di kampung itu ataupun di tempat itu, bagaimana keadaan diri dia. Tapi orang tak kenal dia sebab dia dah menyamar dah. Pada suatu hari, Malaikat Jibril alaihi salam menjelmakan diri sebagai anak Adam. Suatu masa, Malaikat Jibril alaihi salam dirupa seorang pemuda sehingga ditegur oleh Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud pun tegurlah kan. Macam biasalah jumpa orang ni tu, macam mana kamu rasa Daud ni, macam mana orang ni, macam gitulah kan. Maka Nabi Daud pun tegurlah pemuda tu. Dia tak tahu yang itu Malaikat Jibril. Hai pemuda, apakah pendapatmu tentang Daud? Dia kata, wahai pemuda, si Daud tu kamu kira macam mana perangai dia? Begitu kan? Maka jawab pemuda tu, sebaik-baiknya. Oi, Daud tu bagus. Kalau kita lah kan, Daud tu bagus kan. Namun ada satu sifat yang kurang baik. Tapi tu yang tak syok tu kan. Macam orang lah kan. Kita tanya, kamu tengok awet aku ni macam mana ni, tunang aku ni okey ke tak kan. Kita tanya pada kawan kita. Lepas tu kawan kita kata, tunang kamu okey kan. Tapi bila kita dengar tapi tu, tegak terus lah kepala kita kan. Ni mesti benda tak best ni kan. Gitu. Tapi kenapa dipilih kamu ya? Pula dah. Maknanya tunang kita tu cantik lah. Jadi maknanya bila Malaikat Jibril alaihissalam kata gitu, namun ada satu sifat yang kurang baik. Bila Nabi Daud alaihissalam tahu perkara tersebut, dengar perkara yang kurang baik, maka dia tanya, apakah itu? Tapi ada benda lah yang tak elok pada Daud ni. Bila gitu Nabi Daud pun tersentak lah. Maka dia tanya, benda apa tu ya? Gitu kalau kita. Maka jawabnya, kamu makan dari Baitul Mal padahal tidak ada seorang hamba yang lebih disayangi oleh Allah daripada orang yang makan hasil tangannya sendiri. Malaikat Jibril pemuda tu, Malaikat Jibril yang berupa pemuda tu, dia kata,

adalah orang yang makan daripada hasil tangannya sendiri. Maka kembalilah Nabi Daud alaihi salam ya ke mihrabnya sambil menangis. Nabi Daud alaihi salam pergilah tempat dia balik, rumah dia balik, nangis dia. Selalu orang bila tanya dia keadaan Daud, semua kata bagus, bagus, orang baik, apa gitu gini kan. Tiba-tiba ada pula yang tak bagus, baru dia dapat tahu perkara tersebut. Menangis Nabi Daud alaihi salam dan memohon kepada Allah Ta'ala, ya Tuhanku, ajarkan kepadaku usaha yang dapat saya kerjakan sehingga saya tidak lagi mengambil belanja daripada Baitulmal. Nabi Daud alaihi salam berdoa pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala ajarkan dia itu satu ilmu yang mana dengan ilmu tersebut dia dapat mencari rezeki tanpa dia mengambil daripada PPZ, umpamanya lah. Okay? Daripada pusat zakat, daripada JKM, mana gitu. Begitu juga dengan kita. Kita kalau dah hasil terima bantuan JKM, berdoa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berikan kita ni kemahiran agar kita keluar daripada kelompok yang dapat bantuan tersebut. Sebab orang yang paling Allah Ta'ala sayang, orang yang kerja mendapat hasil daripada usaha tangan dia sendiri. Begitu. Walaupun RM10 ke RM15 tak apa, dia bekerja. Usaha dia, kan? Ini dapat RM15, dapat RM10, tak, tapi rasuah. Tak jadi apa juga, kan? Itu maknanya. Jadi, oleh itu Allah Ta'ala mengajarkan Nabi Daud alaihi salam membuat pakaian perang. Maka Allah Ta'ala berikan ilmu kepada Nabi Daud AS, pakaian perang, dan membentuk besi di tangannya sehingga bagaikan adunan. Besi yang duduk di tangan Nabi Daud AS, lembut dia tu macam adunan kuih donat. Macam gitulah. Macam kita tengok, kita pegang adunan kuih tu. Macam itulah Nabi Daud pegang besi. Maknanya boleh bentuk macam-macam jenis rupa. Allah Ta'ala ajarkan Nabi Daud alaihi salam. Setelah selesai melayani hajat di tangannya sehingga bagaikan adunan, setelah melayani hajat rakyatnya, dia kembali ke rumah membuat baju besi. Maka Nabi Daud alaihi salam pun lepas dia bersembang, berbual apa semua dengan masyarakat, maka dia pun sambung pekerjaan dia, buat baju besi dan dijual untuk belanja keluarganya. Nabi Daud AS pun tak jual baju besi itu, maka untuk perbelanjaan ahli keluarga dia. Kalau tidak, Nabi Daud asyik terima zakat je kerja dia. Bila dah kena teguran begitu daripada malaikat Jibril yang berupa pemuda, tersentak hati dia. Dan demikianlah firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan kami bentukkan besi untuk Daud, dan kami ajarkan kepadanya membuat pakaian perang dari besi untuk menjaga kamu daripada senjata semasa perang. Maknanya, kalau kita ada masalah, kita hendak berkendak kepada sesuatu, berdoa pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, ud'uni astajib lakum. Mintalah, aku perkenankan. Kenapa sombong sangat tak nak minta? Rasa hebat sangat boleh selesaikan masalah. Allah Ta'ala suruh minta, aku perkenankan, Allah Ta'ala kata. Itu sebab kita ni, kalau kita, ya Allah, aku nak minta, anak-anak yang soleh minta. Seorang hamba Allah Ta'ala tu, dia ajarkan anak dia, minta apa yang kamu nak minta pada Allah Ta'ala. Walaupun benda tu tak logik, kamu fikirkan, kamu nak minta. Kamu nak kereta sport, kamu nak rumah, rumah yang bagi istana, mintalah. Walaupun kamu rasa nak benda tu boleh dapat ke tidak. Sebab yang memberi rezeki bukan kamu. Yang memberi rezeki ni Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala berikan kamu rezeki, maka Allah Ta'ala menjadikan asbab bagi rezeki itu datang kepada kamu.

0: Kullu syai'in sababa. Setiap benda ada asbab dia. Yeah. Sebab apa dia ni? Dia ni pandai. Oh, dia ni rajin ngaji ni, rajin belajar. Sebab dia. Tak ada orang tiba-tiba pandai. Eh, dia ni rajin tidur tak? Tapi pandai pula dia. Jarang berlaku. Yeah. Maka Allah Ta'ala memperlakukan asbab. Yeah. Sebab apa dia ni naik pangkat? Oh, eh. Dia ni naik pangkat semua kerja dia boleh buat. Memang selayak dia. Kan? Itu asbab sebenarnya. Yeah? Memang dah sebenarnya sebelum tu pun dia memang dah layak. Tapi kenapa orang lain yang naik? Yeah? Itu makna rezeki seseorang ni. Iaitu sebab kita ni kalau masalah ada masalah yang tak tersesat, berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kesimpulan yang kita dapat kongsikan pada hari ini, yeah, carilah pekerjaan, bekerjalah dan berbanggalah dengan pekerjaan yang kita ada. Sebab kita mencari rezeki yang halal untuk yeah, terlepas daripada meminta-minta dan juga menyara keluarga kita dengan rezeki yang Allah Ta'ala redha dan juga rezeki yang disukai oleh Allah Ta'ala, iaitu rezeki yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: 95. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
3: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
2: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di Arab.

menemani anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Hari ini merupakan hari mengundi ya bagi Johor, pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dan disarankan kepada para mengundi untuk keluar awal kerana pusat-pusat mengundi dibuka seawal jam 8 pagi hinggalah 5 petang nanti. Dan dengan itu juga sebanyak 1,140 pusat mengundi beroperasi di seluruh negeri Johor ya. Pengundi juga boleh menyemak saluran pusat mengundi dan juga masa yang disyorkan melalui portal semakan daftar pemilih SPR. Jadi jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia untuk keluar mengundi ya. Undi anda adalah rahsia. Undi anda sememangnya sangat penting dan anda yang merupakan penentu masa depan negara. Untuk panduan muslimin dan muslimat ya, sebentar lagi akan masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.57 minit pagi. Masuk waktu syuruk pula adalah pada pukul 7.09 minit pagi nanti. Jadi teruskan setia menemani kami di Nasional FM. Rakan tugas akan kembali temani anda jam 6 pagi ya. InsyaAllah bersama-sama dengan Iz Azlan. Dengan itu saya Linsana mengundurkan diri. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelopor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
0: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
3: Hello, salam sejahtera. Mari terima kasih untuk membantu.
4: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
5: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
6: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Bagusnya pilih tempat yang insyaAllah sajikan yang baik-baik untuk halwa telinga kita. Baik, saya Ustaz Rahmat. Hari ini nak cerita pasal cabaran umat Islam masa kini. Terlampau banyak cabaran. Tapi Ustaz, apa yang patut kita fokus? Untuk anak muda ada 3S. Yang 3S ni bukan saya yang cerita, tapi kawan-kawan saya daripada sebelum ini. Mereka ni beragama Yahudi, beragama Nasrani, dan cerita ada 3S yang menyerang umat Islam sekarang. S yang pertama, smoke. Tahu kan S smoke? Ada sebenarnya, kita cerita panjang dah, ada banyak S, tapi 3 je pada hari ini. 3S pertama apa? Smoke. Sekarang dah jadi sangat trend perempuan lelaki sama rokok. Sedangkan adik-adik sekalian, merokok rosakkan kita punya tubuh badan. Baru ni saya pergi ziarah kawan-kawan saya di hospital Serdang sebab masalah jantung. Dah hampir semua yang masalah jantung ni sebab apa? Sebab rokok, selain pada kolesterol. Jadi adik-adik tolong jaga kesihatan. Sebab apa? Ini semua anugerah Allah. Jantung ni anugerah Allah, tubuh badan ni anugerah Allah. Maka Allah bagi hadiah. Kalau kita tak jaga elok-elok, orang ni orang-orang yang tidak menghargai hadiah. Macam kawan kita, kita bagi dia hadiah, rupa-rupanya dia tak jaga hadiah tu, kita mesti rasa kecil hati. Maka jaga diri kita pada smoke. Sebab apa? Smoke ni merosakkan manusia, merosakkan ekonomi negara. Ya, tak asal pula ekonomi. Bila banyak sangat duit dihabiskan untuk perbelanjaan, perubatan, akhirnya tak dapat digunakan kepada perkara yang lebih baik. Jauhi vape. Vape pun masalah dah sekarang adik-adik eh. Jadi S tu, jauhi smoke. Dan dua lagi S adalah song. Jauhi lagu-lagu yang berunsurkan maksiat. Dan S yang ketiga, benda ni dah jadi kebiasaan, namanya seks. Adik-adik, tolong jauhi diri kamu daripada hubungan yang haram, sebab Allah tak suka kamu nanti. Okey? Terasa? Tak apa kalau terasa. Itu tanda masih ada lagi iman. Wallahu'alam.
5: Nidaul Islam. #

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Pera FM Station Anda.
2: Untuk koma, yuk yang semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Pera FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Pera FM ada hiburan dan informasi.
1: Untuk koma aja.
3: Sebagai panduan kita bersama muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi pada jam 5.57 minit pagi telah pun berkumandang laungan azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, manakala waktu syuruk adalah pada jam 7.08 minit pagi sebentar saja nanti. Selamat menaikkan solat fardu kepada seluruh muslimin dan juga muslimat.
4: Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud solat lima waktu dan solat Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya adalah sebagai penembus dosa antara jarak waktu masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan-amalan apakah yang lebih utama? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat tepat pada waktu.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Bagusnya pilih tempat yang insyaAllah sajikan yang baik-baik untuk halwa telinga kita. Baik, saya Ustaz Rahmat. Hari ini nak cerita pasal cabaran umat Islam masa kini. Terlampau banyak cabaran. Tapi Ustaz, apa yang patut kita fokus? Untuk anak muda ada 3S. Yang 3S ni bukan saya yang cerita, tapi kawan-kawan saya daripada sebelum ini. Mereka ni beragama Yahudi, beragama Nasrani, dan cerita ada 3S yang menyerang umat Islam sekarang. S yang pertama, smoke. Tahu kan S smoke? Ada sebenarnya, kita cerita panjang dah, ada banyak S, tapi 3 je pada hari ini. 3S pertama apa? Smoke. Sekarang dah jadi sangat trend perempuan lelaki sama rokok. Sedangkan adik-adik sekalian, merokok rosakkan kita punya tubuh badan. Baru ni saya pergi ziarah kawan-kawan saya di hospital sedang sebab masalah jantung. Dah hampir semua yang masalah jantung ni sebab apa? Sebab rokok, selain pada kolesterol. Jadi adik-adik tolong jaga kesihatan. Sebab apa? Ini semua anugerah Allah. Jantung ni anugerah Allah, tubuh badan ni anugerah Allah. Maka Allah bagi hadiah. Kalau kita tak jaga elok-elok, orang ni orang-orang yang tidak menghargai hadiah. Macam kawan kita, kita bagi dia hadiah, rupa-rupanya dia tak jaga hadiah tu, kita mesti rasa kecil hati. Maka jaga diri kita pada smoke. Sebab apa? Smoke ni merosakkan manusia, merosakkan ekonomi negara. Ya, tak asal pula ekonomi. Bila banyak sangat duit dihabiskan untuk perbelanjaan perubatan, akhirnya tak dapat digunakan kepada perkara yang lebih baik. Jauhi vape. Vape pun masalah dah sekarang adik-adik eh. Jadi S tu, jauhi smoke. Dan dua lagi S adalah song. Jauhi lagu-lagu yang berunsurkan maksiat. Dan S yang ketiga, benda ni dah jadi kebiasaan, namanya seks. Adik-adik tolong jauhi. Tolong jauhi. Tolong jauhi diri kamu daripada hubungan yang haram, sebab Allah tak suka kamu nanti. Okey? Terasa? Tak apa kalau terasa. Itu tanda masih ada lagi iman. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam. #penyiaran jaki.

0: Fatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah. Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Anjuran intim, moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan At-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira. Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang. Uji

0: guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

teman setia anda. Cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak mula 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.

0: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru dan semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma.
1: Satu karakter lah yang koma suka yang kena ada dekat pasangan koma. Tadi ada yang kongsi katanya cari yang setia. Yang mudah bertolak ansur.
2: Yang suka makan.
3: Macam dekat TikTok tadi ada yang kata tengok kaki.
1: Tengok kaki.
2: Oh, patut dalam cerita Piramli tu dia nak tahan kereta tu yang si Mi ke tu dia buka kaki kan. Ada Doremi tu dia tepuk kaki dia. Alamak, kedi. Itu kereta tu jalan kan.
1: Tapi rasanya kalau yang kaki tu mungkin orang dulu-dulu.
2: Zaman sekarang
1: ni dah tak berapa sesuai.
2: Orang dulu-dulu dia bawa menantu, dia nak tengok. Kalau perempuan, dia akan mak dia akan tengok kaki lah.
3: Tangan kasar ke tidak.
2: Tengok kaki kan. Kena pernah rajang tak pada besok kan. Kalau kaki besok je ni kena pernah rajang je ni dengan perempuan ni kan.
1: Tapi kan macam Mira kata tadi, tangan. Kita perempuan kalau buat kerja tangan kasar. Tapi laki nak tangan lembut. Macam mana tu?
3: Macam mana?
2: Tak tahu lah. Pakai lotion lah.
1: Lotion pun belum tentu menjamin.
3: Dan kalau perempuan dia suka juga laki tangan kasar.
2: Tak, masalah kalau perempuan yang kasar tak apa. Ada satu hari tu ada orang tu salam dengan saya. Seram tu. Dia salam, dia bagi tahu kan, lembutnya tangan Apit.
3: Ya ke?
2: Aku rasa macam seram dah harang aku. Aku ni bekerja keras tau lah.
1: Tentulah. Mestilah ada lelaki mula dulu kan. Tak kalau perempuan. Perempuan cari dulu.
4: Teman-teman. Mesti confirm sama ada tumpang naik motor, tumpang naik kereta pasal nak pergi kerja, nak pergi pekan ataupun balik kampung.
1: Tak ada mana.
2: Tak ada. Ida masa tu dah bekerja ke?
1: Tak ada tumpang-tumpang.
2: Kenapa? Ida dah bekerja.
1: Tak ada tumpang-tumpang.
2: Jadi masa tu sendiri buat dia dah.
1: Masa tu dah semua dah ada dah.
4: Mana tak heran buat lelaki ni. Cuma cerita buat jodoh lah tertulis di Lut Mahfuz.
1: Begitu. Jadi sekarang ni pun dah 9 tahun juga macam ni. Usia perkahwinannya.
4: Alhamdulillah. Tak cerita. Teman tak berhati. Dia macam mana boleh terdetik. Jomlah yang lelaki cakap.
2: Macam ni dia. Ida. Macam ni dia kata. Itulah. Macam ni.
1: Kita. Yalah. Ajak jumpa, sembang dulu. Dulu kita tengok dulu masa sekolah macam mana, kita cerita-cerita dulu. Lepas itu lama-lama teruslah kita meneruskan hubungan yang lebih jauh. Gitu.
2: Topik kita pagi ni mengenai dengan insting menjadi.
4: Tapi teman sebab baca komen-komen dekat live TikTok kalau buat insting ni bagi seorang lelaki ni kurang sikit tau.
2: Kenapa pula?
4: Buat insting ni kebanyakan berlaku pada seorang perempuan. Seorang isteri, seorang yang berlaki pula dia memang
5: Tadi abang kata abang beli ramal bola sepak bang tadi.
4: Itu apa lah rasalah. Ada dalam ramal. Tapi buat benda lain tak boleh. Tapi benda insting ni mesti biasa apa orang nak cakap nanti, orang nak terfikir, mesti abang macam ni. Tengok betul
2: sebenarnya abang, sebenarnya bagi saya lah kan, perempuan ni insting satu. Satu lagi dia dah faham dengan rutin kita. Dia tahu kita buat apa. Orang lelaki ni rutin sama aja hari-hari tu. Tiba-tiba dalam satu masa rutin tu akan berubah. Biasa tak buat insek masuk toilet.
5: Macam orang lama.
2: Apa buat insek masuk toilet? Apa kawan teman depan-depan dia ni?
3: Ini dah terkata.
2: Ini awak punya madu.
4: Teman satu apa dia tak heran pun teman, sebab teman suami yang setia.
2: Macam mana abang tu abang setia? Macam mana abang tu?
3: Orang setia tak cakap dia setia.
2: Dia tak cakap dia setia.
4: Kita kenal diri kita tau. Jadi bila kita tahu diri kita seorang setia, kita kena bagi tahu. Bagi semangat.
5: Tak macam angkat
4: kena berlaku lah. Mesti isteri aku akan tengok. Mesti si teman akan tengok. Memang suami saya setia.
1: Topiknya
6: kongsikan tabiat pelik anda. Tabiat pelik ni macam-macam lah Ida. Kadang-kadang dia tengok peliknya satu insiden tu. Contoh saya bagi contoh lah kan. Abang saya dia baru beli kasut. Dia sebelum dia pakai kasut tu dia gigit dulu hujung kasut tu. Dia siap cakap ni, sebelum hang gigit aku, aku gigit hang dulu. Kan kita pakai kasut kadang-kadang dekat belakang
1: macam leceh. Betul. Ada juga tu. Itu macam petua jugalah katanya kan.
6: Masa tu saya tengok pelik lah. Setiap kali dia beli kasut baru mesti dia buat macam tu.
1: Dia buat macam tu kan. Okey, juga ada kalau tabiat pelik ni jenis orang yang suka cium bau lepas misi rumput.
6: Oh, bau rumput, bau rumput potong tu.
1: Ha, dia, kan bau dia sedap kan?
6: Segar
1: bau dia.
6: Saya pun terasa juga tu.
1: Ha, kan bau lepas mesin rumput kan bau dia macam bau hijau-hijau aroma dia kan. Sedap bau dia.
0: 8:10 pagi, Moyuk Biong mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Era FM. Untuk koma aja.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
2: Era FM, hiburan berinformasi.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa bangun?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi macam ni tau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.

0: Timbunan berinformasi tentunya untuk kaum mengajar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera. Untuk pertemuan kita pada hari ini, Sabtu 11 Julai 2026, juga bersamaan dengan 25 Muharram 1448 Hijri. Terima kasih kaum kerana terus menjadikan Perak FM sebagai radio nombor 1 di hati kaum lekat teroi, tak mandang yang lain bak kata orang kan. Terima kasih koma, dan suara ini saya Nasri Nasyarah yang akan menemani koma, menghiburkan koma dalam ruangan Gegar Pagi hingga jam 10 pagi nanti, tentunya dengan hiburan serta informasi. Di jam yang kedua sebentar nanti, saya nak kongsikan bersama dengan koma antara tinjauan cuaca, ada laporan bomba dan juga utama di Akhbar. Juga selain dari itu yang boleh teman kongsikan di jam yang pertama ini, terima kasih yang menghantarkan ucapan. Kalau korang nak kongsikan ucapan hujung minggu korang, boleh salurkan ke ruangan WhatsApp Perak FM. Antaranya ada saudara Zaifuzil Latif yang sentiasa menitipkan doa untuk kita semua agar diampunkan segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, diberikan kebaikan, kesejahteraan, keselamatan di dunia maupun akhirat. Amin. Terima kasih Cok Ali, orang Parit, sudah hadir korang. Ucapannya selamat pagi kepada sahabat, jiran, moga sihat, salam manis dari daripada saya, senyum selalu, ajanya benuh, nyorongin. Juga ada Cik Ia dari Bandar Baru Putra dengan ucapan kepada Ustazah Suraya, tahniah kerana dapat menantu pada hari ini. Wah, dia dapat makan nasi minyak pada hari ini kan. Tahniah dicarakan, semoga majlis berjalan dengan lancar hendaknya. Juga ada Yong Nur Aminah Muhammad Saleh dari Taman Temara Ipoh, juga ucapannya selamat pagi, dengan ucapan juga kepada semua yang mendengarkan Perak FM, anak-anak tersayang, sahabat-sahabat FB Group CJU, jiran-jiran, tetangga, semoga terhibur hendaknya. Juga ada Orang Manjoy, apa khabar Orang Manjoy, semoga sihat selalu hendaknya. Terima kasih mendengarkan Perak FM dari Warung Roti Canai, Kampung Manjoy. Amy, apa pun terus kekal lekat layan Perak FM, radio nombor 1 orang Perak.
1: Terus kekal Perak FM, temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk koma saja.
2: Koma tak tahu nombor baru WhatsApp Perak FM?
3: 010-2007-055.
2: Simpan tahu, jangan silap. Perak FM untuk koma saja.
4: Anda pandai menyanyi?

punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Perak ini hiburan berinformasi untuk komen je.
1: RM2.7 juta pengundi tunai tanggungjawab PRN Johor ke-16. Laluan baru ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau dibuka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: Mulakan dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 untuk perkembangan selanjutnya terus bersama wartawan Muhammad Najib Mashhur di Maharani. Silakan Najib.
1: Baik, terima kasih. Seramai 2,727,926 pengundi yang layak mengundi akan melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Johor ke-16 hari ini. Saudara, daripada jumlah itu, 2,703,175 merupakan pengundi biasa, manakala 12,041 terdiri daripada anggota tentera dan pasangan dan 12,710 daripada anggota polis dan pasangan yang telah pun selesai melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi awal baru-baru ini. Saudara, seramai 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi bagi Dun Johor pada kali ini. Daripada jumlah itu, 138 merupakan calon lelaki dan 34 terdiri daripada calon wanita. Saudara, dapat juga dikongsikan di mana 27 Dun menyaksikan pertembungan 3 penjuru, 14 Dun 1 lawan 1, 12 Dun menyaksikan pertembungan 4 penjuru dan 5 penjuru di 3 kerusi Dun pada kali ini. Dan pada ketika ini, saya berlintas langsung dari N15 Maharani menyaksikan pertembungan 4 penjuru yang diwakili oleh calon Perikatan Nasional Anwar Hayan, Barisan Nasional Dato' Ashari, Muda Amir Jack dan Pakatan Harapan Takiuddin Cik Man. Bagi Dun Maharani pada ketika ini, seramai 40,040 orang akan turun mengundi, termasuk daripada mereka telah pun melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi awal baru-baru ini. Alhamdulillah, cuaca pada ketika ini begitu baik, akan memberi laluan kepada semua mereka yang akan hadir bagi melaksanakan tanggungjawab dan amanah selaku pengundi yang akan dibuka secara rasminya pada pukul 8 pagi nanti sehingga ke pukul 6 petang nanti. Sekiranya itu sahaja yang dapat saya kongsikan, kembali ke Angkasa Puri.
0: Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya menjangkakan peratusan keluar mengundi hari ini mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusnya Dato' Sri Ramlan Harun berkata ia berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkempen yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Kira-kira 2.7 juta pengundi layak mengundi yang melibatkan sejumlah 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran di seluruh negeri. Dalam pada itu, hujan dan ribut petir dijangka melanda beberapa kawasan di Johor hari ini. Men Malaysia menjangkakan hujan di daerah Johor Bahru, Batu Pahat, Kulai, Muar, Pontian dan Tangkap pada sebelah pagi. Bagaimanapun, berkemungkinan tiada hujan di 6 daerah berkenaan pada sebelah petang dan malam. Sementara itu, daerah Keluang, Kota Tinggi dan Segamat dijangka mengalami ribut petir pada sebelah petang. Manakala keadaan cuaca sama diramalkan melanda Mersing bermula dari petang hingga malam. Bagi penumpang, menampung peningkatan permintaan penumpang yang pulang mengundi, sebanyak 36 tren tambahan bagi perkhidmatan tren elektrik disediakan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB bersempena PRN Johor bermula semalam hingga esok, melibatkan laluan KL Central, JB Central dan JB Central Gemas. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dato' Azlan Shah Al-Bakri maklumkan diskaun tambang 30% bagi laluan Gemas JB Central Gemas sepanjang tempoh tersebut turut ditawarkan.
2: Sambutan yang amat menggalakkan, KL Central ke JB Central, 95% seat telah habis dijual dan kita buka selama banyak 48 trip. Daripada 48 trip yang kami buka, adalah separuh adalah trip tambahan dan separuh adalah berjadual.
0: Laluan baharu yang menghubungkan ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau Thailand dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi tadi. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan seiring dengan itu, laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok ditutup sepenuhnya. Pembukaan laluan itu dijangka meningkatkan kecekapan pergerakan, perdagangan, logistik serta memperkukuh hubungan ekonomi dan pelancongan Malaysia-Thailand. Majlis perasmian tersebut di sempurnakan Perdana Menteri dan rakan sejawatnya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberitahu laluan baru tersebut bakal menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara sekaligus dapat memperkukuh hubungan rentas sempadan aktiviti perdagangan serta kerjasama ekonomi antara utara Malaysia dan selatan Thailand.
3: Another historical venture. And in this state, particularly in the north of Peninsula Malaysia, we have to grapple with attempts to propel economic growth for the welfare of our people. And I believe a similar position in the south. And through this new venture project, we should be able to use it as a base to propel the economy of both regions.
0: Susulan kes tikam pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu, seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Namun, tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 11 Ogos depan. Sementara itu, ibu bapa dan masyarakat perlu lebih peka terhadap kesejahteraan emosi anak dengan mengenalpasti perubahan tingkah laku sebagai tanda awal tekanan. Menurut Timbalan Dekan Ijazah Dasar Fakulti Pendidikan Universiti Melaya, Profesor Madya Dr. Azmawati Waman Nor, tanda tekanan boleh dilihat melalui corak tidur, pemakanan, hubungan dengan rakan serta interaksi di rumah.
4: Emosi marah ini adalah biasa, tetapi kita kena lihat juga daripada segi intensiti, dan mungkin marah ini kekerapan dia yang berlaku itu lebih kerap, dan juga kita nak lihat bagaimana kemarahan ini boleh mengganggu gugat kefungsian harian. Setiap emosi marah yang mungkin ditunjukkan, tetapi kita perlu ada dan betul-betul mendengar dan bertanya khabar. Dan ini bukan sahaja peranan ibu bapa, tetapi peranan guru dan juga masyarakat dan juga rakan-rakan. Semua perlu mewujudkan satu ekosistem yang baik supaya kita memberikan sokongan sosial kepada anak-anak.
0: Profesor Madya Dr. Azmawati Muhammad Nor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sepanyol mengesahkan tiket ke separuh akhir menerusi kemenangan dramatik 2-1 ke atas Belgium awal pagi tadi. Fabian Ruiz terlebih dahulu meletakkan La Roja di hadapan sebelum Charlie de Ketelere menyamakan kedudukan buat Belgium menjelang rehat separuh masa. Ketika perlawanan tampak menuju masa tambahan, Mikel Merino muncul wira apabila meledak gol kemenangan pada minit ke-88 selepas penjaga gol bergantian Belgium, Senny Lomans, gagal mengawal bola dengan kemas. Kemenangan itu menyaksikan Juara Eropah 2024 itu bakal berdepan Perancis dalam aksi separuh akhir di Dallas Rabu ini. Sementara itu, Norway yakin mampu meneruskan kemarahan ke kelompok 4 terbaik menjelang aksi suku akhir menentang England esok. Jurulatih Stel Solbakken berkata, anak buahnya sudah mengatasi tekanan beraksi di pentas terbesar dunia dan kini hanya perlu kekal, tenang serta bermain mengikut identiti sendiri. Fokus utama Norway adalah meninggalkan corak permainan yang menjadi kekuatan pasukan tanpa gentar berdepan skuad kendalian Thomas Tuchel.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bersetuju meneruskan rundingan dengan Iran meskipun menegaskan gencatan senjata antara kedua-dua negara telah berakhir. Gencatan itu dibuat ketika Qatar meneruskan usaha sebagai perantara susulan tindakan Washington dan Tehran yang saling berbalas serangan pada minggu ini. Media Iran melaporkan delegasi Qatar berada di Tehran bagi memperkukuh usaha perantaraan selepas Iran mendakwa menyerang aset Amerika Syarikat di Qatar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 2.7 juta pengundi tunai tanggungjawab PRN Johor ke-16. Laluan baru ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau dibuka. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: you. Atau ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak dunia udah bermula. Atau mana idaknya, edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Atau koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Mau tengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Klik. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Yuk, yuk semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
3: Untuk komen.

0: kurang berinformasi tentunya untuk Koma Aje. Dah pun kembali bersama di jam yang kedua. Bertemankan saya Rick di sini. Selamat pagi Koma yang sedang menjamu selera. Selamat bersarapan pagi diucapkan kepada Koma. Terima kasih kerana terus kekal layan Perak FM. Dan di jam yang kedua ini, saya nak bawakan Cuaca Espera. Jadi ayo kita meninjau cuaca di sekitar negeri Perak bersama dengan pegawai yang bertugas dari Pejabat Meteorologi Batuas Pulau Pinang. Silakan Puan.
1: Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Munirah Razak, pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Batuas akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak Sabtu 11 Julai 2006. Untuk makluman, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan Selat Melaka dan utara termasuk perairan Perak berkuat kuasa hingga 15 Julai 2006. Untuk makluman juga, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin ribut petir bagi kawasan perairan negeri Perak berkuat kuasa hingga jam 9 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi, hujan secara ribut petir jangka boleh berlaku di pesisir pantai Perak dan dijangka reda menjelang lewat pagi nanti. Pada sebelah petang pula, hujan secara ribut petir di beberapa tempat dijangka boleh berlaku terutamanya di kawasan tengah dan pedalaman Perak dan dijangka boleh berlautan hingga ke awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman secara rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi Met Cuaca, Rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Cuaca Espera.
2: Emak, sejuk no ayahnya.
3: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highlands 94.7 MHz.

0: Kejadian berlaku di Pantai Remis Air Tawar Perak. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak seperti musnah tebuan, tangkap pula dan sebagainya, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 12 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku sebarang kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Toheh dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
1: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
2: To the P, to the O, to the H. Di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.

0: punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Terbanglah burung terbang, tinggi tak terkawal. Abanglah sudah sayang.
2: Terus letakkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana. FM.

0: Korma ada tak kenalan yang ada masalah bau mulut? Kadang kita nak tegur dia pun kita rasa segan kan? Sebenarnya ada banyak tips untuk hilangkan bau mulut ni tau. Antaranya, kita kenalah selalu minum air kosong, bersihkan lidah lepas gosok gigi. Dan jangan lupa untuk floss gigi ya. Ingat, tegur dengan cara yang baik, okey?
1: Satu malam, seribu kenangan.

0: Baik, sudah pun 7.46 minit pagi ketika ini. Terima kasih Koma kerana terus kekal dekat Layan Perak FM. Selamat berhujung minggu juga diucapkan kepada Koma yang bercuti pada hari ini. Yang bertugas, jangan dilupakan, selamat bertugas. Semoga menjalankan amanah yang telah pun diberikan, dipertanggungjawabkan dengan keikhlasan kan. InsyaAllah semoga dipermudahkan. Di Perak FM, temankan saya Rick di sini nak kongsikan bersama dengan Koma antara tajuk-tajuk utama di akhbar untuk edisi hari ini, Sabtu 11 Julai 2026. Antara yang boleh teman kongsikan, laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau Pacu Pembangunan Perlis Kedah Selatan Thailand, yang mana menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan laluan baharu yang menghubungkan Komplek Imigresen Kastam Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam dengan Komplek Kastam Imigresen dan Kuarantin Sadau Thailand dapat merancakkan pembangunan perlis Kedah dan Selatan Thailand. Okey, dan juga selain itu, berita nasional yang boleh teman kongsikan, PRN Johor KTMB sedia 36 tren tambahan. Juga PRN Johor PM seru pengundi muda keluar mengundi awal. Dan juga kelulusan projek Pulau Pinang berdasarkan keperluan pembangunan, itu menurut Ketua Menteri Pulau Pinang, yang mana kelulusan projek infrastruktur utama Pulau Pinang dibuat berdasarkan keperluan pembangunan serta kepentingan negara dan bukannya pertimbangan politik semata-mata. Dan juga berita global yang boleh saya kongsikan, antaranya kebakaran di Sepanyol, 12 maut, 23 masih hilang, yang mana sekurang-kurangnya 12 orang maut, manakala 23 lagi masih hilang dalam kebakaran hutan yang merebak pantas di selatan Sepanyol pada Jumaat, yang mana 4 mangsa yang terbunuh dipercayai warga Britain dan ditemukan rentung dalam sebuah kereta, manakala 7 lagi maut ketika cuba melarikan diri dengan berjalan kaki, yang mana pihak berkuasa Sepanyol terpaksa menggunakan ujian asid untuk mengenal pasti identiti mangsa kerana keadaan mangsa yang terbakar teruk. Okey, dan juga selain itu, berita global yang boleh teman kongsikan, pengebumian Ali Khamenei, ketidakhadiran Mujtaba cetus persoalan ketidakhadiran pemimpin tertinggi Iran Mujtaba Khamenei pada upacara pengebumian bapanya Ayatollah Ali Khamenei, mencetuskan persoalan mengenai tahap kesihatan dan keselamatannya. Okey, dan juga Trump setuju teruskan rundingan dengan Iran. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bersetuju meneruskan rundingan dengan Iran meskipun menegaskan gencatan senjata antara kedua-dua negara telah berakhir. Dan juga EU bincang cadangan larangan import produk dari penempatan Israel. Cadangan melarang import produk dari penempatan Israel di wilayah Palestin yang diduki di tebing barat akan dibincangkan menteri-menteri luar Kesatuan Eropah. Okey, dan juga berita sukan yang boleh saya kongsikan, Piala Wanita AFF peluang Melayan Tigres ke separuh akhir masih cerah, tahniah diucapkan. Itu menurut Ketua Skuad Bola Sepak Wanita Negara. Dan juga antara lain, perkembangan Piala Dunia FIFA 2026, gol lewat Merino bawa Spanyol ke separuh akhir Piala Dunia. Mikel Merino muncul wira Spanyol apabila menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-88 untuk menewaskan Belgium 2-1 pada aksi suku akhir. Macam susah pula nak sebut kan. Okey, juga antara lain yang boleh teman kongsikan, Sina singkir Djokovic mara ke final Wimbledon. Juara bertahan Jannik Sina menampilkan aksi dominan untuk menyingkirkan Novak Djokovic 6-4 6-4 6-4 dalam separuh akhir persorangan lelaki kejohanan Wimbledon. Okey, itu antara yang boleh teman kongsikan bersama dengan Koma. Dapatkan akhbar tempatan di luar sana dan juga terus kekal Layan Perak FM. Pada jam 8 pagi nanti ada Warta Perak.
1: Terus kekal Perak FM, temani Koma. Ada hiburan, ada informasi untuk Koma saja.
2: Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disembahkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat Koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Perak FM untuk Koma.

0: Informasi dan hiburan untuk koma. RFM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Terus kekalkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana. Perak FM untuk kita semua.